0: Baik, selamat pagi pendengar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan pagi hari kita jumpa lagi dalam program Dialog KI Raya Menyapa di kesempatan hari Jumat 26 Juni 2026. Kali ini bersama dengan saya Yusron Nafata dan ada partner saya.
1: Iya, Dayu Suwarno di sini, Yus.
0: Oke, okay. Sehat Mbak Dayu?
1: Alhamdulillah.
0: Pagi-pagi udah meruput dari tadi kayaknya ya.
1: Ah, betul. Kita agak-agak rempong ini memang ya, banyak kegiatan.
0: Betul, karena berhubungan RRI juga pekan ini sedang menggelar gelar budaya dan juga ruatan, sebuah upaya untuk merawat tradisi, ya. Bagian dari warisan luhur yang harus kita uri-uri kalau orang dulu bilang, karena bagaimanapun juga seberapapun apa namanya maju kita,
1: kemajuan teknologi ya, kita
0: seberapa
1: harus,
0: pintar pun yang namanya tradisi dan budaya tetap harus dilestarikan ya, Kak Dayu ya.
1: Iya,
0: oke, Kak Dayu, ini juga kebetulan beberapa mitra kita yang juga memberikan support terkait dengan agenda kita juga sudah hadir di pagi ini. Monggo, kayak Kak Dayu yang lebih akrab dulu dan dikenali dulu.
1: Karena beliau-beliau ini sudah tidak asing ya bagi RRI maupun ruang dengar RRI Madiun. Ada Pak Tohari, manajer humas KAI Daup 7 Madiun. Selamat pagi Pak To.
2: Selamat pagi Mbak Dayu.
1: Iya. Yus, kalau Mas Pak Yus. To ini siap. Dipanggilnya nama kerennya Pak To atau Pak Today gitu.
3: Karena selalu update ya.
1: Iya.
0: Oh ya, tuh hari ya, hari-hari ini.
1: Iya, Today kerennya. Iya.
0: Paling sering direpoti wartawan Pak To hari ini ya.
1: Betul sekali.
0: Terima kasih juga Pak To hari untuk update informasi dari KAI, artinya kita juga ikut memperpanjang informasi dari PT KAI agar publik juga semakin tahu ya, apapun yang mungkin inovasi dilakukan. Karena sesuai dengan topik kita pagi ini, kolaborasi membangun negeri, tentu perlu kolaborasi semua pihak ya, tidak hanya KAI, tidak hanya RRI, tidak hanya pendengar, tapi juga ada Bulog yang tetangga juga ini. Tuh. Sebelah kita ada Mas Agung. Selamat pagi Mas Agung.
3: Selamat pagi Mas Yusron.
1: Iya, selamat pagi.
0: Sehat Mas. Juga Mas Agung?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat dong, jalan terkait dari sini ya.
1: Saya kadang bingung deh mau manggil Pak, Mas atau apa ya, enaknya Mas muda
0: ya.
1: Ini ya.
0: Oke, ini muda-muda tapi ngurusi hal yang penting ini, ya, terutama
1: luas.
0: Dan ini kebutuhan vital ya.
1: Betul.
0: Soal pangan soalnya. Jadi pagi ini kita sandang pangan perjalanan.
1: Wisata hiburan semua ya mencakup di situ, Yus.
0: Betul, karena kalau sudah terpenuhi urusan perut, sudah apa namanya papan sudah ada, tinggal jalan-jalannya.
1: Karena satu lagi loh, Yus, bapak kita belum diperkenalin.
0: Oh iya, ya Allah, maaf.
1: Iya.
0: Pak Gunaryo. Selamat pagi Pak Gunaryo.
2: Selamat pagi.
0: Kabar sehat Pak Gunaryo ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, karena sehat. Sama-sama putih tadi saya agak ini ya, terdistract ya. Ya, ini Pak Gunaryo, asisten manager customer service, customer care dari PT KAI Daup 7 Madiun, nanti juga akan bersama-sama memberikan insight bersama kita dan bersama Pak Tohari.
1: Iya.
0: Dan Dayu dan juga pendengar, kami juga nanti memberikan kesempatan bagi Anda ya untuk berinteraksi. Silakan sampaikan tanggapan Anda pagi hari ini, bisa langsung di kanal live YouTube RRI Madiun atau di nomor WhatsApp kami di 08 11 366 9907. Kami hadir secara multi platform, langsung pantau kami di RRI Official YouTube RRI Madiun, atau bisa Anda unduh di ponsel pintar Anda pada aplikasi RRI Digital, atau bisa langsung Anda unduh di portal rri.co.id. Untuk siaran terestrial kami, untuk Anda warga Magetan, Madiun, Ngawi, pantau kami di FM 99,7. Untuk Madiun Selatan, Ponorogo dan sebagian wilayah Pacitan di FM 105,5, dan juga di regional AR Raya dan sebagian 4 Agi juga masih bisa memantau kami di AM 1008 kHz. Oke, ini yang sering ke Daup 7 kayaknya Mbak Dayu deh. Mbak Dayu dulu deh, ke Pak Tohari silahkan, nanti saya menambahi ya. Monggo.
1: Sejalan dengan saat ini ya Pak Toh ya, banyak perubahan di KAI sendiri. Apa ya sih Pak yang paling menonjol untuk saat ini?
2: Oke, ya. Mbak Dayu, Mas Yusron dan
0: siap.
2: Rekan-rekan pendengar dari RRI, khususnya kami pada saat ini itu sedang ada program untuk peningkatan pelayanan juga di stasiun Madiun, Mbak Dayu ya. Jadi kami ada perubahan-perubahan, baik itu area parkir yang juga akan diperluas, dan juga ada peron ya, peninggian peron. Nah, jadi di peron 2, peron 3 itu kita tinggikan Mbak Dayu, supaya apa, penumpang pada saat naik dan turun aksesnya lebih mudah.
1: Lebih mudah.
2: Jadi seperti itu, termasuk perluasan parkir. Dan pada saat ini itu untuk parkir sendiri, khususnya parkir motor, sangat membludak stasiun Madun itu.
0: Betul. Kadang-kadang beli roti aja sih Pak ya, sebagian.
1: Masuk parkir, beli roti, keluar lagi. Benar-benar.
2: Ya, jadi seperti itu. Ini akan kita lakukan, dan bahkan mungkin nanti semaksimal mungkin juga kalau parkir motor masih kurang, kita juga bisa kita lakukan double decker gitu.
1: Yeah.
2: Nah, jadi seperti itu.
0: Oh, mau di ini Pak ya, tingkat ya?
2: Ya, sama nanti untuk parkir motornya bisa kita tingkat kalau memang masih
1: keren nanti.
2: Belum
0: mencukupi ya.
2: Mencukupi.
0: Jadi, saya jadi ingat di stasiun Purwosari kalau tidak salah di Solo juga seperti itu ya, sudah ada tingkat ya.
2: Yeah.
0: Bisa menampung lebih banyak.
1: Lebih banyak.
0: Oke, okay. Peron itu pendengar mungkin yang belum paham, istilahnya anci-anci mau masuk ke dalam kereta itu.
1: Iya,
0: yeah,
1: bahasa.
0: Iya, yeah. Karena kan tinggi ya. Betul. Nah, saya lihat kemarin yang betul, saya habis dari Solo kemarin naik Bias di yang paling selatan Pak ya, itu ditinggikan. Jadi kalau keluar masuk nggak perlu lagi pakai tangga, itu bisa langsung bleng gitu.
1: Langsung
0: jadi
1: naik.
0: Jadi kalau orang yang sepuh-sepuh itu enak gitu,
1: ya,
0: bisa langsung
1: mudahkan, ya,
0: melangkah langsung, nggak perlu apa naik tangga ataupun betul turun tangga. Yang menarik juga nih di kawasan depan ya Pak, untuk drop off sepertinya ya, ini ada beberapa pembenahan juga, mungkin bisa disampaikan juga Pak Tohari.
2: Iya, betul sekali. Jadi untuk drop off itu juga kita lakukan pembenahan ya, itu bersamaan dengan memang kita perluasan lahan parkir. Jadi nanti kita atur sedemikian rupa supaya flow-nya lebih nyaman. Jadi seperti itu. Jadi khusus parkir itu di area dekat pintu masuk ya, parkir. Sedangkan untuk di depan pintu masuk dari zona 3 ke zona 2 itu khusus untuk drop off. Jadi seperti itu, Mas, supaya enggak saling tumpang tindih.
0: Tidak crossing ya, Pak ya.
2: Tidak crossing di situ.
0: Betul. Jadi lebih lega rasanya, saya rasa kemarin ya. Wah, udah agak lebar lagi nih.
2: Di samping itu kita juga ini, Mas, ada perluasan ruang tunggu juga untuk di zona 2. Jadi yang ke arah mana itu ya, timur ya, ke arah timur itu juga kita tambahkan untuk ruang tunggu penumpang
1: lebih leluasa.
2: Jadi di dalam nanti bisa lebih leluasa lagi.
0: Baik, itu ya sekilas dari stasiun dulu kita mulai ya. Ada banyak perubahan, ada banyak face off kalau bahasanya sekarang, bahasa kerennya, ada permak-permak nanti tentunya dalam rangka meningkatkan kenyamanan para pelanggan untuk menikmati layanan di PT KAI. Oke, sebelum saya ke Pak Gun, saya ke Mas Agung karena sepertinya nanti juga tidak banyak waktunya. Nah, ini soal perut juga harus didahulukan ini ya. Logika butuh logistik ini ya.
1: Betul. Kita nggak bisa berlogika kalau logistiknya
0: nggak. Betul. Harus kenyang dulu. Ya, Mas Agung, dari Bulog sendiri apa mungkin update yang bisa kita masyarakat ketahui ya? Sebenarnya Bulog itu ngapain aja sih tugasnya gitu? Apakah cuma beras atau hal-hal lain yang sebetulnya ini juga penting untuk kita ketahui? Monggo Mas Agung.
3: Oke, terima kasih Mas Yusron, Mbak Dayu untuk kesempatannya. Ya saya ingat kayak beberapa minggu yang lalu ya, saya tiba-tiba ditelepon sama RRI ya.
1: Betul.
3: Ditelepon RRI, katanya ada pendengar yang tiba-tiba nanya, SPHP-nya nggak ada.
0: Oh iya,
3: saat
0: benar.
3: Itu order nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Kayaknya nggak pernah gitu.
1: Iya.
3: Tapi alhamdulillah dari RRI malah kami mendapatkan insight, kami ada bahan evaluasi untuk menambah lagi, berarti kan kemampuan untuk repacking kami. Jadi Mas Yusron, Mbak Dayu, untuk masyarakat pendengar semuanya jangan khawatir. Untuk beras SPHP stoknya sangat cukup. Isu-isu di luaran mungkin ada kemasan yang kurang atau apa, insya Allah di cabang Madiun sangat mencukupi. Bahkan harian kami masih melayani antara 50 sampai 100 ton orderan SPHP, dan itu menyeluruh di seluruh pasar-pasar tradisional, dan juga orderan yang ada di luaran pasar juga ada. Jadi nggak perlu khawatir lah kalau untuk berasnya yang SPHP 5 kilo itu. Jadi masyarakat masih mempunyai apa ya, opsi untuk milih antara beras yang premium mungkin dengan harga HET-nya 14.900 atau beras medium SPHP-nya yang memang HET-nya adalah 12.500.
1: Cukup sampai itu. Kapan itu, Mas?
3: Kalau stoknya banyak banget, Mbak Dayu. Stok kami saat ini itu di cabang Madiun itu mencapai 83 ribu ton. Wow. Dan itu
0: beras semua itu ya.
3: Bahkan kami sampai melakukan sewa gudang di luar gitu kan, sampai kami melakukan sewa gudang di luar. Dan alhamdulillah kita juga membantu saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa, yeah, di Indonesia Timur, di NTT, di Papua, Maluku, dan juga salah satunya kemarin kita kirim juga ke Madura berasnya ini malahan. Jadi stok kami saat ini 83 ribu kalau dengan kebutuhan bahan pang di bantuan pangan estimasinya mungkin 5 ribuan dan SPHP itu target kami 10 ribu. Itu mungkin bisa untuk sampai dengan 12 bulan ke depan masih sangat cukup sekali.
0: Oh, sampai tahun baru masih ada itu ya.
3: Makanya kan kami selalu melakukan pengusulan untuk pemindahan barang juga, Mas.
0: Gitu. Jadi ini Kak Dayu, mungkin gara-gara panik buying. Jadi enggak perlu panik buying ya.
3: Betul, betul, betul.
0: Rumor.
1: Dengar gitu langsung aja menjas gitu ya, Mas ya.
0: Jadi kadang-kadang yang membuat langka itu bukan stoknya, tapi karena membeli itu belanja berlebihan ya. Jadi tiba-tiba nggak ada, padahal stoknya memang masih cukup masih, ya.
1: Padahal sejauh ini pendistribusiannya juga merata.
3: Lancar,
1: gitu ya,
3: betul,
1: Mas.
3: Merata. Jadi semua pasar ada. Jadi untuk para pendengar semua, masyarakat nggak usah panik buying. Santai aja kalau beras banyak. Tenang aja.
1: Atau langsung ke Bulog aja kalau mau mastiin gitu ya, Mas.
3: Oh,
1: ya.
3: Oh boleh. Tapi kalau mau jajanan liputan ke gudang, ayo. Nah.
1: sangat banyak gitu.
0: Kalau ke bagian tiket kereta api baru panik gitu ya.
1: Langsung todong patuh hari nanti.
0: Oke, baik Mas. Ini tadi juga sempat kita singgung terkait dengan serapan ya. Serapan gabah sendiri dari Bulog seperti apa sih kondisi hari ini?
3: Oke, untuk serapan gabah beras, target kami itu tahun ini adalah 77 ribu. Dan alhamdulillah per tadi malam target kami sudah mencapai 80%. 80% koma sekian, saya lupa komanya. Jadi ini masih bulan Juni, estimasi panen nanti di minggu ketiga keempat Juni sampai dengan bulan Juli itu panen lagi di Madiun dan Ngawi. Kami sih optimis 100% di 77 ribu setara beras ini pasti tercapai sih. Seperti hanya tahun kemarin, alhamdulillah di cabang Madiun itu kami mendapatkan peringkat 1 untuk serapan dan juga operasionalnya.
0: Ini yang sering saya dengar ya diksi ini, tapi mungkin belum semua tahu. Maksudnya setara beras itu apa sih?
3: Setara beras itu berarti angka konversi dari gabah menjadi berasnya.
0: Okay.
3: Kan Bulog itu membelinya adalah dalam bentuk GKP, Mas.
0: Gabah
3: kering panen.
0: Nah,
3: yang ada di sawah. Tak cuman yang tersimpan di dalam gudang kami adalah beras yang sudah siap dalam kemasan. Makanya kami konversi. Estimasinya itu adalah rendemennya adalah 51, sekian. Saya lupa persisnya.
0: Oh, separuhnya ya, Mas.
3: Yes, karena ada kayak katul, sekam kan hilang semua. Kan kadar air juga turun.
0: Iya,
3: karena panen itu kan panenan gabah di sawah itu panenannya tuh ring. Kadar airnya itu antara 25 sampai dengan 30. Bahkan kadang-kadang pas lagi rendengan, lagi musim hujan itu kadang-kadang bisa lebih dari 30%.
0: Banyak banget airnya.
3: Airnya. Jadi kadar airnya di dalam gabah itu banyak tinggi.
0: Oke. Okay,
3: ketika diolah, yang kami simpan itu wajib kadar airnya adalah 14%. Biar ini

0: Anggapannya.
1: Kalau belasnya mahal, cari aja SPHP di pasar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ke SPHP enggak ada, telepon RI nanti ada
2: telepon. Iya. Oke. Langsung ke bosnya Mas.
0: Iya. Kalau enggak nyambung kita jalan kaki ke sana ya.
2: Oh iya Mas, kalau minyak kita untuk pendistribusian ke pasar-pasar seperti apa Mas sejauh ini?
1: Iya, alhamdulillah Mbak Dayu dan masyarakat sekalian, kami rutin melakukan pendistribusian minyak kita di pasar. Di 3 kabupaten kota, Kota Madiun, Kabupaten Madiun dan juga Kabupaten Ngawi, itu minimal seminggu sekali kami dropping. Wow. Bila mana nanti kami ada tambahan lagi kuota minyak kita dari pusat, kami akan tetap menambah juga kuotanya untuk di pasar-pasar yang lain seperti itu. Memang kami saat ini Perumbulok ditugaskan secara khusus untuk melakukan distribusi minyak kita itu di pasar. Khususnya di pasar SP2KP.
0: Apa itu SP2KP itu Mas?
1: SP2KP itu pasar pencatatan Mas.
0: Pencatatan
1: yang dasar inflasi itu.
0: Oke. Yang Siska Perbapu itu ya?
1: Yes.
0: Masuk di perdagangan ya. Pasar yang didata setiap hari ya, komoditas-komoditas harga barangnya di sana. Oke, baik itu ya, soal perperutan sudah dijelaskan lumayan dari Mas Agung. Saya ke Pak Gun kalau begitu, atau kita kembali ke soal kereta api lagi.
1: Nah,
0: ya, sudah kenyang.
2: Jalan-jalan
0: lagi.
2: Kita sudah terpenuhi.
0: Ya Pak Gun, tadi sudah ada banyak inovasi yang disampaikan oleh Pak Tuhari. Mungkin menambahkan atau ada hal lain yang bisa disampaikan Pak Tuhari? Pak Gun, monggo.
3: Baik, terima kasih Mas Yusron dan Mbak Dayu. Ini untuk pendengar RRI Madiun
0: dan pemirsa.
3: Dan pemirsa ya, juga.
0: Kita live YouTube.
3: Oh,
0: live YouTube.
3: Iya. Ya. Baik, ini untuk program terbaru dari KAI bahwa mulai tanggal 6 Juni kemarin itu kita ada program diskon transportasi untuk kereta ekonomi komersial. Ini tidak main-main ini, 30% Mas.
0: 30%.
3: Iya, ya. Untuk KA ekonomi komersial.
2: Wah.
3: Ya, ini
0: non PSO berarti Pak ya.
3: Non PSO. Ini sudah mulai tanggal 6 Juni kemarin. Untuk keberangkatan tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 5 Juli 2026.
0: Bisa. Dalam rangka apa itu, Pak?
3: Nah, ini kan tanggal ini kan kita sudah mulai liburan sekolah ya, Mas
1: sekolah, ya.
0: Oke.
1: Menarik.
0: Menarik. Satu mau pulang kampung kan naik kereta?
1: Anak saya naik kereta.
3: Oke, Mas. Karena ini masa liburan. Ke kereta api punya program yang menarik dengan diskon yang tinggi itu. Mohon untuk dimanfaatkan lah bagi para penumpang, apa para pendengar ini yang akan bepergian liburan sama keluarga, mumpung anak-anaknya lagi libur sekolah.
0: Okay.
2: Kalau ketersediaan tiket dipastikan
3: bisa dicek
2: aman.
3: Bisa dicek, Pak.
2: Oh gitu.
3: Mbak Dayu, mohon dicek secara berkala di akses by KAI.
0: Akses by KAI.
3: Iya.
0: Tidak ada masalah untuk stoknya, insya Allah mencukupi Pak ya. Nah ini kereta apa saja Pak yang masuk program ini?
3: KA ekonomi komersial itu ada di Sancaka, di KA Logawa, Ranggajati juga ada ekonominya, terus Wijaya Kusuma, Bangunkarta,
0: Majapahit masuk Pak?
3: Majapahit masuk, Madiun Jaya masuk, banyak.
2: Lengkap ya?
3: Lengkap. Tapi catat apa perlu dicatat ya Mbak ya? Tarif diskon ini tidak berlaku untuk tarif reduksi lainnya loh. Tarif GOSO juga tidak berlaku.
0: Berarti kalau ini
3: tidak bisa dicampur.
0: Kalau ini berlaku ini berarti otomatis GOSO-nya bisa digunakan ya Pak ya?
3: Tidak bisa digunakan.
0: Salah satu ya.
3: Bisa milih alternatif pakai diskon ini atau pakai pilih tarif khusus GOSO itu tadi.
0: Kalau GOSO itu kan gambling Pak kita ya.
1: Betul sekali. Kalau pas lapas enggak dapat kan.
2: Kadung nunggu ya Mas ya.
0: Jangan coba-coba kalau weekend ya gitu. Kalau weekend masih dapat gitu.
3: Ya, kalau weekend susah.
2: Jarang.
3: Ya.
0: Jadi paling aman mending memain tarif diskon
1: aplikasi.
0: Ini ya, 30% itu ya.
3: Betul.
0: Oke. Baik, sebelum kita break saya ke Mas Agung dulu. Katanya juga mau bergeser nanti habis ini saya mau jalan-jalan lagi sama KAI. Nah, Mas Agung, apa yang mungkin bisa disampaikan ke pendengar kita terkait dengan program Bulog hari ini dan tadi ya kecemasan masyarakat terkait dengan stok bahan pokok hari-hari ini.
1: Iya.
0: Karena ada lagi perang Iran ini.

0: Masih kayaknya genting banget gitu ya.
1: Pengaruh enggak sih?
2: Gitu. Kalau kalau di pangan enggak pengaruh Mas Isron. Oke, makasih Mas Isron, Mbak Dayu. Iya. Untuk pendengar semuanya, masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya, kalau kami boleh menyampaikan, bijaklah dalam membeli pangan. Gitu ya. Bijak dalam membeli pangan. Jadi jangan membeli berlebihan, enggak usah perlu panik buying. Secukupnya aja yang kita butuhkan untuk kebutuhan di rumah saja. Gitu kan, makan juga. Kalau beli beras sekarang kan SPHP itu boleh beli, satu konsumen boleh beli 5 sak. Jadi bisa beli 25 kg.
1: Iya.
2: Itu jauh lebih leluasa. Itu kayaknya kalau untuk seminggu atau dua minggu kayaknya satu keluarga cukup deh.
1: Sudah cukup.
2: Betul. Apalagi insya Allah setelah ini kami sedang persiapan untuk program bantuan pangan lagi untuk yang di bulan Juli. Sudah mulai ada info. Kami sedang menunggu penugasannya dari pemerintah seperti apa. Nanti mohon supportnya masyarakat semuanya juga. Di bulan Juli nanti kami akan menyalurkan bantuan pangan berupa beras.
0: BPNT ya Mas?
2: Lain Mas, bantuan pangan.
0: Lain lagi?
2: Lain, bantuan pangan.
0: Bantuan pangan.
2: Ya.
1: Dipantau aja ya Mas
2: ya? Dipantau nanti insya Allah bulan Juli nanti kami akan, begitu penugasannya turun, kami akan segera menyalurkan seperti halnya yang kemarin kami sudah salurkan yang Februari dan Maret, seperti itu.
1: Sasarannya siapa aja itu Mas nantinya?
2: Sama kayak kemarin Mbak Dayu.
1: Sama,
2: jadi ya?
0: Desil 1.
2: Yes, kalau desilnya berapa kami kurang paham, cuman itu yang pakai datanya adalah data DTSN.
0: Oke. Baik. Tadi ada yang berdiri sebelum Mas Agung bergeser, mungkin bisa kita terima 0351459198 ya. Oke. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Yuli.
0: Selamat pagi Pak Agung Surya, nggih.
3: Alhamdulillah masih.
0: Nggih. Masih Pak Agung, monggo. Ada KAI dan Bulog, Pak Agung, monggo.
3: Ya, ini sekedar tanya sama Mas Agung ya. Ini tadi Mas Agung sampaikan tentang perihal masalah beras yang
0: SPHP.
3: Oh ya, hampir 80.000 ton ya Mas ya.
2: Betul betul betul Pak Agung.
3: Pertanyaan saya, apakah terlalu lama disimpan tapi tidak terjadi apa kualitas dari beras itu sendiri Pak? Mungkin kalau lama kan mungkin ada semacam yang cepat ber. Jadi kalau hari ini dibiarkan terlalu lama seperti itu, tanya kiranya.
0: Oke.
3: Itu aja dari saya.
0: Baik. Oke, terima kasih Pak Agung. Langsung dijawab sebelum bergeser Mas Agung, silakan.
2: Oke, terima kasih Pak Agung. Ini Agung menjawab Pak Agung.
0: Agung versus Agung ya.
2: Gitu ya. Terima kasih Pak Agung untuk pertanyaannya, bahan diskusi yang menarik. Jadi jangan khawatir Pak Agung dan masyarakat semuanya, pemirsa. Perum Bulog itu melakukan perawatan terhadap stok komoditi kami, khususnya beras itu secara rutin. Jadi setiap bulan itu kami selalu melakukan namanya spraying. Spraying itu melakukan pengkabutan untuk dinding-dinding yang ada di gudang. Jadi hama-hama yang ada di sisi luar itu pasti akan mati. Terus kemudian 3 bulan sekali kami itu pasti melakukan namanya fumigasi. Fumigasi itu beras, tumpukan beras itu disungkup pakai plastik besar, terus dimasukkanlah semacam obat fumigan. Tapi masyarakat jangan khawatir, obat yang digunakan adalah food grade.
1: Aman juga ya,
2: aman. Jadi
0: bukan pupuk cair ya.
1: Bisa keracunan nanti kalau pupuk cair.
2: Jadi food grade dan juga beras itu kan sebelum dimasak pasti akan ada dicuci dan dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi kan, seperti betul. Itu. Jadi lebih aman. Okay. Jadi jangan khawatir ketika nanti Bapak Ibu sekalian masyarakat menemukan mungkin dari ketika membeli beras SPHP atau bantuan pangan nanti yang terima mungkin kualitasnya kurang sesuai atau mungkin pas lagi jelek, monggo langsung kami dikabari, nanti kami langsung bertanggung jawab untuk mengganti.
1: Gitu
2: betul
1: ya, Mas,
2: bisa langsung ditukar gitu.
0: Oke. Jangan khawatir, stoknya ada, harganya masih nggak ada kenaikan, masih lama, dan kalau
2: kualitasnya kami jaga.
0: Dan tadi pesannya Mas Agung, jangan panik buying ya.
1: Yes.
0: Ya, jangan percaya isu hoax kalau belum dibuktikan terlebih dahulu. Baik, kita akan beri sejenak. Terima kasih sebelumnya Mas Agung Sarianto, pemimpin cabang Bulog Madiun, wilayah Madiun dan Ngawi, nggih. Nanti lain waktu mungkin bisa kita sambung lagi bersama dengan Pak Tohari juga. Tetap stay di sini Pak Tohari sama Pak Agung ya. Kita masih akan jeda, kita akan sambung lagi Mbak Dayu di segmen kedua. Tetap bersama kami pendengar dalam dialog Air Raya Menyapa. Kami segera kembali untuk Anda.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Baik, pendengar, masih bersama saya Yusron Al-Fatah dan rekan saya
1: Dei Suwarno.
0: Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi masih dalam rangka menyemarakan Pekan Gelar Budaya RRI Madiun ya, dan sekali bersama dengan para mitra kita yang juga sudah tidak asing, sering juga beritanya kita naikkan di sini juga. Tadi sudah ada Bulog dengan beberapa program dan pertanyaan dari pendengar tadi. Sekarang kita bersama dengan KAI. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Tohari soal beberapa proses perbaikan di Stasiun Besar Madiun. Kemudian Pak Gun juga menyampaikan terkait dengan diskon. Betul. Nah, ada
1: jalanan ya, Yus.
0: Betul. Yang bisa kita manfaatkan mumpung ini anak-anak lagi liburan ya. Ah. Nah, jangan cuma nyanyi lagu kereta api tapi enggak pernah naik kereta api.
1: Harus naik kereta api dong ya.
0: Ternyata enggak tutup, bunyinya udah beda sekarang. Iya benar. Nah, karena itu yang ternyata menarik ya untuk edukasi adik-adik kita. Nah, Pak Tohari, apa lagi mungkin yang bisa publik ketahui terkait inovasi program terutama di wilayah Daop 7 Madiun? Monggo.
2: Selain inovasi dan program tadi yang sudah disampaikan dengan Pak Gun ya, terkait apa reduksi yang diskon 30% diskon transportasi itu kan memang diskon khusus ya, memang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat untuk bisa memanfaatkan momen liburan ini dengan sebaik-baiknya, dengan lebih hemat lagi dengan naik kereta api. Nah, selain itu tadi sudah disampaikan juga diskon ini tidak bisa dikompilasi dengan reduksi yang lainnya.
0: Nah, misalkan tarif khusus TNI ya, kalau tidak salah.
2: Tarif khusus.
0: Wartawan kita juga ada tarif khusus.
1: Wartawan juga ada nggak sih Pak?
2: Ada. Wartawan ada. Ada. Seperti itu. Kalau misalkan nih, oh ternyata untuk tarif khusus tarif reduksinya wartawan itu kan 20% nih. Wah, ya kan mending ambil yang 30%.
1: Iya.
2: Seperti itu. Jadi masih bisa dipilih itu ya untuk diskonnya. Jadi mungkin masih barangkali untuk para pemirsa dan pendengar dari RRI dan juga pelanggan kereta api yang belum mengetahui ada beberapa reduksi yang memang kita berikan untuk masyarakat. Mm-hmm. Ya, itu sekaligus kita sampaikan di sini agar menjadi lebih familiar lagi ya. Jadi yang pertama itu ada diskon khusus untuk lansia ini, Mas.
1: Wah, lansia. Nah,
2: jadi diskon untuk lansia untuk yang kakung dan yang putri ini
1: ya. Para eyang gitu ya.
2: Sudah di lebih dari 60 tahun itu berhak mendapatkan diskon sebesar 20%.
0: Di atas berapa, Pak? Usia minimal?
2: 60. Ya, 60 tahun atau lebih, ya.
1: Wah, kalau lebihnya itu jarang-jarang yang masih bisa jalan, Pak, kayaknya ya.
0: Tapi ada kursi roda loh di stasiun ya.
1: Oh, disiapin
0: ya.
1: Juga
0: ada,
1: ya.
0: Ada layanan kok kalau enggak salah.
2: Jadi tetap untuk yang memang membutuhkan pelayanan khusus itu tetap kita siapkan. Jadi seperti itu. Dan untuk diskon lansia ini bisa didapatkan dengan kereta api ekonomi komersial, ekonomi PSO maupun kelas eksekutif.
1: Spesial ya gitu ya, Pak ya.
0: Ekonomi komersial itu ekonomi premium ya, Pak?
2: Betul, premium atau yang lainnya.
0: New generation.
2: Yeah. Jadi seperti itu.
0: Yang joknya biru sekarang pendengar kalau eco-pre yang masih coklat ya, Pak ya.
1: Masih coklat. Itu periodenya selama apa seterusnya atau ada waktu tertentu aja, Pak?
2: Untuk lansia ini cukup daftar sekali untuk seumur hidup.
1: Wah, sekali
0: sudah
1: daftar.
0: Otomatis, Kak.
1: Otomatis. Iya, keren ya.
0: Jadi langsung ketika sudah masuk sistem otomatis akan terpotong ya, Pak ya.
2: Iya.
0: Oh.
2: Jadi gitu.
0: Mau didaftar 60 tahun?
1: Saya belum berarti ya. Belum bisa.
0: Belum pensiun.
1: Iya, masih 10 tahun kemudian, Yus. Waduh, masih lama ya.
2: Pakai reduksi wartawan.
1: Wartawan aja atau saya pakai kepleknya KAI gitu aja ya, Yus, siapa tahu malah gratis gitu.
0: Oke. Jadi, monggo, Pak.
2: Jadi, selanjutnya itu ada reduksi khusus untuk veteran juga.
1: Veteran juga.
2: Iya, veteran ini bervariasi reduksinya. Ada yang 50% dan juga ada yang 30%.
0: Yang membedakan apa?
1: Membedakan apa itu, Pak, kelas-kelasnya itu?
2: Harinya. Harinya.
1: Oh, harinya.
2: Ya, harinya.
1: Weekend untuk, gitu ya, ya sama hari biasa.
2: Sama weekday. Kalau di weekday itu 50%, kalau untuk di weekend itu 30%.
0: Berlaku di hari raya tidak, Pak, ini?
2: Ya.
0: Berlaku di hari raya besar
2: raya
0: tidak?
2: Hari raya itu masuk di weekend ya.
0: Weekend ya. Oh, masuk kategori weekend ya. Iya. Karena peak season ya.
2: Peak season. Hmm. Ya, jadi gitu.
0: Oke. Okay.
2: Selanjutnya ada juga diskon TNI Polri. Dan yang terakhir yaitu diskon wartawan.
1: Diskon nah, wartawan.
2: Tetapi ada juga ini bagi
0: difabel
3: fasilitas akademik.
2: Nah, untuk akademik itu ada beberapa yang memang sudah kerjasama dengan kami itu diskon 10% ya.
3: 10%.
2: Ya.
3: 10%.
0: Lumayan, 10%. Pak.
1: Lumayan.
0: Bisa biar beli kopi di kereta.
1: Iya.
2: Alumni-alumni itu.
3: Iya. Sudah.
1: Oh, nah, gitu ya, Unikma.
0: Oke.
1: Okay. Keren ini gitu. Banyak programnya.
0: Baik, itu ya pendengar yang bisa Anda manfaatkan diskon, potongan tarif, terutama tadi yang di luar program ini yang berlaku secara permanen adalah lansia, kemudian TNI Polri, insan media, ya, dan juga tadi beberapa perguruan tinggi ya Pak ya, yang sudah menjalin kerja sama. Nah, Pak, yang perlu diketahui oleh masyarakat kita ini soal kereta api juga ini kan ramai kemarin juga soal keselamatan. Apa sih seharusnya yang harus publik tahu? Karena sekarang kan juga trafik kereta api tinggi, double track. Kadang orang tuh gak sabar. Ada kereta api lewatnya bisa crossing ya kalau tidak salah.
1: Yeah.
0: Dari sana ada juga ini.
2: Iya, betul sekali Mas. Jadi Mas Yusron Badayu ya. Dan pemirsa juga pendengar RRI. Kami selalu intens ya menghimbau masyarakat pengguna jalan raya khususnya dan juga kepada warga yang ada di sekitar jalur kereta api tentunya ya.
0: Warga-warga rel kereta ya.
2: Jadi keselamatan perjalanan kereta api itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, jadi ini tetap harus kita waspadai juga, apalagi di perlintasan sebidang. Yang kita lakukan adalah mendisiplinkan diri. Ini yang pertama. Jadi sikap disiplin kita di dalam berlalu lintas itu sangat penting. Bahwa palang pintu perlintasan itu bukan merupakan alat pengaman utama ya.
0: Bukan rambu-rambu juga ya Pak, kalau tidak salah.
2: Bukan rambu-rambu. Jadi palang pintu perlintasan itu bukan merupakan rambu-rambu ini Pak Dayu.
1: Benar.
2: Nah, jadi ini yang harus kita pahami bersama. Jadi yang pertama disiplin kita. Di situ ada rambu-rambu yang memang sudah mutlak terpasang sebelum perlintasan. Itu ada rambu-rambu stop. Ini harus kita taati.
1: Perhatikan.
2: Loh, kalau sudah ada tanda stop di situ, yo berhenti.
1: Main bablas saja ya itu ya Pak ya yang menyebabkan.
2: Terlebih dahulu tengok kanan, tengok kiri ya. Pastikan tidak ada kereta api yang akan lewat baru melintas.
0: Meskipun palang pintu tidak dalam kondisi tertutup ya Pak.
2: Oke. Nah, ini harus kita waspadai benar. Jadi meskipun palang pintunya tidak tertutup, ya kita tetap harus waspada. Apalagi yang tidak ada palang pintunya juga. Nah, jadi seperti
1: malah rawan ya Pak ya.
2: Iya. Jadi perlu kita bahwa di wilayah Daob 7 sendiri itu terdapat 216 pintu perlintasan ya perlintasan sebidang. Iya. Jadi seperti itu.
0: Yang berizin ataupun yang tidak berizin Pak itu?
2: Iya. Yang liar itu di tiga ada tiga sebenarnya. Dan sudah kita lakukan penutupan terakhir kemarin itu ada di wilayah Blitar juga sudah kita lakukan penutupan.
0: Nah, ini Pak yang tadi saya tanyakan juga, ini kan padahal sudah ada rambu ya sekarang, tapi memang masyarakat kita termasuk saya juga mungkin ini word untuk kita semuanya, budaya baca kita yang masih rendah ya, kan ada itu yang tulisannya satu sepur, awas kereta dua sepur, nah yang dua sepur ini apa kadang-kadang Pak, masyarakat yang luput ya bisa lintas dua duanya tapi tidak sabaran gitu. Nah, sejauh ini seperti apa ini Pak edukasi juga terkait hal itu?
2: Ini juga kita sampaikan ya, termasuk di dalam program-program kami bersama-sama dengan teman-teman di angkutan penumpang ini utamanya juga dengan teman-teman dengan Mas Gunario dan teman-teman yang lainnya dengan PAM ya. Kita tidak hanya melakukan sosialisasi itu di perlintasan saja, tetapi juga di sekolah-sekolah. Itu kita lakukan. kita lakukan sosialisasi, kita lakukan edukasi kepada anak-anak, termasuk guru-guru yang ada di situ. Nah, selain itu dalam program Eduspor yang sering diikutin oleh masyarakat juga oleh anak-anak, itu kita sisipkan juga edukasi itu. Jadi kita sisipkan edukasi, termasuk juga di kegiatan rail tour ini nanti. Bila mana perlu ya kita sisipkan. Jadi seperti itu.
0: Sebelum saya ke rail tour ini, menarik. Untuk palang pintu ini, ini beberapa palang pintu ada template-template gitu Pak, ada stiker, itu vandalisme nggak sih Pak? Apakah itu berpengaruh terhadap proses operasional? Karena banyak palang pintu juga ada stiker-stiker teman-teman ada kasih vandalisme begitu, seperti apa Pak tanggapannya?
2: Kami sangat melarang ya dengan macam adanya vandalisme, ya baik itu yang membuat rancu apa. Kalau palang pintu itu kan warnanya sudah jelas ya,
0: merah putih.
2: Merah putih.
0: Ditempel stiker banyak Pak, ada beberapa.
2: supaya jelas bisa terlihat.
0: Nah,
2: supaya bisa jelas terlihat oleh masyarakat. Di samping di situ juga ada lampunya.
0: Ada bunyinya sirine juga.
2: Ada bunyi sirinenya, itu harus jadi perhatian. Jadi semua teman-teman pemirsa dan juga pendengar yang saat ini sedang mengikuti kegiatan di RRI, kami berharap untuk saling peduli. Jadi apabila melihat ada oknum yang ada indikasi untuk melakukan vandalisme, yuk kita cegah bersama-sama. Karena apa? Keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api itu adalah menjadi tanggung jawab kita.
1: Tanggung jawab bersama.
2: Ya, bayangkan yang naik kereta api itu ada sanak keluarga kita.
0: Itu
2: harus kita bayangkan bahwa yang naik kereta api ada sanak keluarga kita. Tentunya kita tidak
1: saling menjaga gitu ya Pak ya.
2: Iya, tidak ada terjadi celaka pada mereka kan. Tidak seperti itu. Pelemparan sudah tidak boleh ada lagi dan tidak boleh terjadi lagi.
0: Iya, bocil-bocil itu Pak, kadang-kadang yang ini ya. Gabutnya kebangetan. Intinya saling jaga, saling peduli. Kadang saya kalau ada kereta lewat itu dalam hati juga merasa apa ya? Empati gitu. Wah, ini masinis berdua di depan membawa sekian ratus nyawa gitu, seberat
1: banyak itu gitu.
0: Baik, kalau pintas di rel kelihatan tuh kan beratnya roda itu. Nah, artinya ini memang sebuah moda yang harus kita
1: jaga bersama.
0: Betul, kita support. Nah, rel tour ini yang tadi sebelum kita bahas. Pak Toyada tuh Pak Gun nih, monggo.
4: Baik, terima kasih Mbak Dayu dan Mas Yusron. Terkait rel tour, sebetulnya ini produk sudah lama ya
1: launchingnya.
4: Cuma ini kita sama teman-teman kemarin itu sudah kita buka open trip. Open trip untuk tanggal 16 Juli besok ini. Kebetulan ini juga masih masa liburan sekolah. Yuk kita manfaatkan. Yang kita buka open trip untuk rail tour ini ke arah Blitar. Kita berangkat pagi itu, kita naik ke Agajayana. Nanti sore kita kembali dari Blitar itu, kita naik ke Amalabar. Dengan tarif cuma Rp385.000, itu kita nanti sudah dapat paket tiket kereta api, transportasi lanjutannya,
0: feedernya sudah ada,
1: komplit,
0: full
1: ya?
0: Paket Mbak Dayu,
4: full paket, termasuk paket masuk wisata, gate-nya yang tidak ada, cuma paket makannya.
1: Paket makannya belum termasuk. Beli sendiri.
0: Ada prami nanti bisa pesen ya. Ada di reskanya.
1: Itu per kelompok atau gimana sih Pak?
4: Kita minimal nanti harus 10 orang ya.
1: 10 orang.
4: Karena kita nanti terkait dengan feeder pelanjutannya itu. Kita harus minimal.
0: Ada tour guide-nya enggak sih Pak?
4: Ada.
1: Atau mungkin kalau kita nanti cari teman-teman semua dapat diskon lagi kayaknya.
4: Itu sudah paling murah.
1: Itu sudah paling murah ternyata.
0: Biasa Pak perempuan juga diskon.
1: Iya, paling suka kalau punya diskon ya.
0: Jadi 10 orang minimal nih, misalnya teman backpackeran satu tim sudah bisa lah ya.
4: Sudah bisa, insyaallah bisa.
0: Keren. Berangkatnya naik Gajayana itu kereta Jakarta, pulangnya naik kereta Bandung ya Pak ya.
4: Betul, betul.
1: Mantap Pak ya. Seolah-olah kita dari Bandung gitu ya.
0: Padahal enggak sih, Turmadio. Tapi itu kereta melabar kereta relasi Malang-Bandung ya Pak.
4: Malang-Bandung.
0: Kalau yang Gajayana Malang-Gambir.
4: Malang-Gambir.
0: Oke.
1: Yus itu kelihatan kalau dia suka pakai kereta, dia hafal banget.
0: Iya, saya kan cinta produk Indonesia.
2: Betul. Mau 12 juga boleh.
0: Iya. Betul. Iya, apalagi ini juga frekuensi kereta api juga ada relasi baru Pak ya, Ketapang Bandung ya, yang melintasi Daop 7 juga. Jadi masih banyak, makin banyak pilihan ya.
4: Makin banyak pilihan
0: kita kalau mau kemana-mana. Jadi ini juga dilintasi jalur Madiun ya. Lumayan, kita stasiun yang lumayan enak loh Pak. Keretanya banyak yang lewat kita ya.
1: Betul.
0: Semua berhenti di sini.
4: Alhamdulillah.
0: Oke, Kak Dayu, sebetulnya sudah habis waktu kita. Masih pengen ngobrol sih. Cuma mungkin lain waktu bisa kita sambung lagi. Terakhir mungkin singkat saja masing-masing Pak Dori dan Pak Gun, apa bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan PT KAI Daop 7 dan beberapa progresnya. Karena terakhir kemarin sudah dari Malaysia itu lama gak pulang, datang ke stasiun Madiun udah kayak bandara ya sekarang.
1: Sudah keren
0: katanya. Udah keren ya bang, udah kayak bandara gitu. Monggo Pak Dori.
2: Oke, terima kasih. Yang pertama kami sampaikan untuk permohonan maaf terlebih dahulu ya kepada semua pelanggan kereta api yang naik dan turun di stasiun Madiun, karena saat ini memang dalam proses perbaikan, proses peningkatan pelayanan, tentunya ini juga untuk kenyamanan kita semua. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanannya. Selanjutnya yuk bersama-sama kita saling mengingatkan untuk selalu disiplin di dalam berlalu lintas, utamanya di perlintasan sepeda. Jangan lupa jargon kita tentang berteman ya.
0: Apa itu Pak Tuhari?
2: Berhenti, tengok kiri, tengok kanan, aman, berjalan.
0: Oke. Mantap. Harus sadar diri dan harus lebih peka ya. Meskipun palang pintu enggak ditutup, kita harus tetap tengok kanan, tengok kiri.
2: Iya.
1: Tetap berhati-hati.
0: Berhati-hati. Mm-hmm. Pak Gun, monggo menambahkan, silakan.
4: Ya, untuk para pendengar, saya menghimbau downloadlah aplikasi Akses by KAI. Karena di aplikasi Akses by KAI itu kita bisa tahu jadwal, tahu harga tiket, tahu diskon,
1: komplit
4: semua
1: ya,
4: sudah
1: ya?
4: Komplit di sana.
1: Update
4: kalau terkait dengan kereta api. Saya kira itu.
0: Oke. Baik. Terima kasih Pak Gunario, asisten manajer customer care PT KAI Daop 7 Madiun, dan juga Pak Tohari, manajer humas PT KAI Daop 7. Tadi sebelumnya ada Mas Agung ya, Sarianto dari pemimpin cabang Bulog, dan tadinya kita juga menghadirkan PT JNK ya,
1: Mbak Dayu,
0: tapi karena lain hal belum bisa
1: banyak kesibukan ya,
0: bergabung karena ada beberapa hal yang harus dilakukan juga. Terima kasih selalu untuk PT KAI, semoga semakin meningkat layanannya, dan yang paling utama selamat ya, cepat tepat selamat.
1: Itu yang paling penting.
0: Terima kasih, kita akhiri ya Kak Dayu ya, sampai jumpa lagi dalam dialog berikutnya. Mewakili kerabat dan petugas, saya Yusnul Al-Fatah dan
1: Dayu Suwarno.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Ah, mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir, kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu, itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok. Tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab. Jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Sayur-sayur.
2: Mang, sayur, Mang.
1: Boleh, Teh.
2: Jeng-jeng minten, pasti masak ikan kembung lagi.
3: Bener Jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget Jeng.
2: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
3: Jadi saya kan beli panci di Facebook, pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang Bea Cukai namanya Pak Idrus. Katanya barang saya ketahan di Bea Cukai terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak saya bisa dipenjara Jeng. Ya wes saya transfer deh barusan.
1: Eleh-eleh Teh, Bea Cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan Teh.
3: Iya toh, ini saya ditipu Mang. Mamang kok tahu?
1: Ya tahu atuh, dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 1500225. Fix, itu mah penipuan Teh.
2: Makanya Jeng, jangan kalah informatif sama Mamang Sayur.
3: Walah, 5 juta aku melayang.
1: Ini ikan kembungnya jadi Teh.
3: Gak usah Mang, saya udah kembung duluan.
0: Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi Bea Cukai Madiun di nomor WhatsApp 0811-3010-3000 atau akun Instagram @beacukaimadiun.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang menyatakan PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite bagi pengguna sepeda motor, hanya boleh membeli Pertalite maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Seperti diberitakan kompas.com berjudul Benarkah pembelian Pertalite kini dibatasi Rp50.000 per transaksi? Ini penjelasan Pertamina. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite baik untuk roda 2 maupun roda 4. Robert memastikan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Selain itu, Robert menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI.co.id

0: biarkan. Nah, upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulululul lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Tidak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda, suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
4: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Ya, pendengar, menyapa Anda pagi ini. Halo RRI, hadir di ruang dengar Anda sampai jam 10 nanti ya. Aduan-aduan Anda yang sudah terakomodir bersama kami di tim Halo RRI pagi ini akan coba kami respon satu per satu. Tentu saja juga dengan beberapa informasi tambahan lain yang hari ini masuk di line interaktif kami di 0811-366-9907 berupa voice note ataupun juga dokumentasi foto ataupun juga narasi akan dikaji ulang oleh Halo RRI ya, yang tentunya hadir setiap 3 kali dalam seminggu, Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pagi ini pendengar, Hasna di Madiun menyampaikan informasi, katanya kebetulan kemarin pulang kampung ke Ponorogo, bagian selatan agak ke pelosok katanya. Kebetulan juga beberapa hari tinggal di sana, badannya sakit dan maunya berobat ke kota, tapi terkendala transportasi dan jaraknya yang jauh. Akhirnya saudara menyarankan untuk berobat ke tetangga, kebetulan tetangga punya basic pendidikan di kebidanan. Awalnya ragu karena dia gak ada izin untuk praktek. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Nah, Halo RRI menghubungi Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Ponorogo, pendengar ya, yang coba untuk menanggapi kaitannya dengan informasi yang Anda sampaikan berubah perizinan bidan ya. Karena memang kalau masyarakat yang biasanya seringnya sangat concern sekali dengan legalitas, biasanya mereka menanyakan kaitannya tenaga kerja, tenaga kesehatan dengan legalitas ataupun juga payung hukum yang jelas. Dalam hal ini bidan, pendengar, yang disampaikan oleh Hasna di Ponorogo, kami sudah mendapatkan informasinya dari Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Ponorogo dengan narasi seperti ini.
9: Jadi terkait dengan kompetensi bidan, terutama Mbak Eka, jadi ini harus masyarakat juga harus tahu bahwa sebenarnya kompetensi bidan itu areanya adalah terkait dengan kesehatan ibu, bayi, anak, nifas. Jadi kalau sakit itu bidan memang hanya berwenang untuk memberikan edukasi dan memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensinya. Jadi kalau misalkan sakit dan sakitnya memang dirasa agak berat, sebaiknya bukan ke bidan tetapi ke dokter. Sekarang ini izinnya itu kan sudah online ya, sudah ini. Jadi bisa ditempelkan, bisa dilihat di aplikasi juga.
8: Itu tadi pendengar pernyataan dari Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Ponorogo, Ibu Katmiatin SST BDN Mkes ya, yang merespon aduan dari Mbak Hasna yang ada di Ponorogo. Untuk itu pendengar, Mestinya juga hal-hal yang kiranya membuat Anda khawatir ataupun juga resah begitu ya, Anda bisa sampaikan di Halo RRI, tidak hanya berupa keluhan fasilitas publik saja, tetapi misalnya kaitannya dengan perizinan ataupun juga hal-hal di sekitar Anda, sampaikan di 0811-366-9907 atau di 459-198. Halo RRI masih hadir untuk Anda pendengar, kita nikmati dulu koleksi dari Ratu berikut ini.

0: Seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Baik, pendengar masih di sesi Halo RRI ya. Untuk Anda juga diucapkan selamat pagi yang masih baru saja bergabung. Anda boleh mengirimkan pendengar komentar Anda ataupun juga permasalahan yang kiranya masih perlu mendapatkan tindak lanjut di wilayah Kota Madiun dan sekitarnya di Halo RRI pagi ini di 0811-366-9907 atau di 459-198. Ada informasi dari Diana Madiun, pendengar yang mengirimkan satu video yang mengilustrasikan tentang pemandangan dan aroma yang tidak sedap dari sampah berserakan di jembatan tikungan arah Sambirejo atau tepatnya di seberang pemakaman Bongpei Madiun. Mohon ditindaklanjuti. Kalau dari ilustrasi videonya, pendengar, memang sampahnya lumayan berserakan ya, apalagi juga di sisi jembatan termasuk juga di akses menuju ke Jalan Sambirejo memunculkan aroma yang tidak sedap. Tentu hal ini juga sangat mengganggu bagi pengendara yang melintas begitu. Untuk itu pendengar, tim Halo RRI hari ini masih akan coba cross check ya ke DLH Kabupaten Madiun untuk menanggapi bagaimana sebetulnya kondisi yang disampaikan oleh netizen dalam hal ini sampah yang berserakan di seputaran depan pemakaman Bongpai, pendengar ya. Aduan-aduan lain tentunya juga masih kita coba untuk himpun. Untuk Anda juga yang masih belum sempat mengirimkan, monggo silahkan di 459198 atau di 0811-366-9907. Sembari tim Halo RRI hari ini juga akan mencoba untuk mendapatkan respon dari pihak yang terkait tentang informasi-informasi yang sudah masuk pada RRI hari ini.

0: Ya kan, kusel banget aku sedina ini, sumpah ya Allah.
1: Ya apa tuh, kayak lunggu, saya kira lunggu. Ya kan, masih
0: gimana sih, butuh es sih.
1: Es.
0: Aduh, aku itu, West Bank telu ini wirawiri ngurus KTP, tapi rada didedi jadi sistemnya error terus ngulang sampai bingung iki.
1: Yo sabar to Ti, jenenge wae sistem. Kadang yo mlaku, kadang yo ana error e. Kaya lalu lintas Madiun ngono kae lho nek pas lagi jam macet.
0: Bingung aku jenenge iki nemeng ngadu ning sapa ngono lho aku bingung ngono lho.
1: Ya sabar toh, kuwi kalau diombe sik esek kuwi.
2: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI
1: 3459.
0: Catet Yon, catet.
1: Telepon di 0351 459 198, atau WhatsApp di 0811 366 9907.
0: Wah, tak WA nih wae ya, tak WA langsung ngono wae ya. Halo RRI, kulo Siti dari Madiun, tolong dibantu ya. Ini saya udah 3 kali ngurus KTP, tapi belum selesai juga ini loh. Katanya masuk sistemnya error terus, masuk tiap hari itu ya. Mohon solusinya ya, terima kasih. Yowala, yon bingung aku.
2: Kali ini kita akan coba menanggapi permasalahan ataupun juga keluhan dari Siti yang akan kita coba.
1: Kalau semua orang jajal ya? Wah, dijawab langsung il.
0: Ya, cepet momen ya.
1: Cepet banget ya responnya ya.
0: Iya, wah sip tenan ini.
2: Makanya, kalau ada masalah, jangan cuma ngeluh di warung kopi. Ngadu aja ke Halo RRI.

0: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih menyimak Halo RRI. Dalam pendengaran Anda mungkin agak sedikit terdistraksi ya pendengar ya, karena memang di halaman RRI Madiun saat ini sedang diselenggarakan geladi bersih untuk pagelaran budaya RRI Madiun yang akan dimulai nanti pukul 2 siang. Jadi pastikan Anda jangan lewatkan gelaran budaya 3 hari berturut-turut pendengar, mulai hari ini pukul 2 siang sampai dengan hari Minggu puncaknya gelaran ruatan akan diselenggarakan di halaman depan RRI Madiun. Kita lanjutkan kembali informasi terakhir di Halo RRI hari ini mendengar dari Ruri di Magetan. Mau tanya Min, kalau di kantor pos Madiun dekat stasiun kereta api itu parkirnya berbayar apa enggak ya? Saya pikir gratis tapi tadi ditarik. Terima kasih informasinya. Nah, kalau dalam hal ini pendengar tim Halo RRI tadi mendapatkan informasi dari Dishub Kota Madiun bahwa kalau kantor pos itu ranahnya memang dari PT Pos Indonesia sendiri ya. Jadi karena hari ini Pak Agus Mursidi APPLTK di Sub Kota Madiun sedang melangsungkan diklat sehingga masih belum bisa memberikan tanggapannya. Oleh karena itu pendengar, informasi seperti ini pun juga boleh Anda sampaikan pada kami di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Nanti informasinya akan terus kami update ya. Jadi kalau misalnya hari ini tidak terespon, nanti akan kami kumpulkan kembali, kami bahas tentunya masih hari Senin depan ya, di nomor yang sama 08113669907 ataupun juga di sosial media kami juga boleh Anda silakan DM. Untuk Anda yang sudah mengirimkan informasi dan juga sudah terespon, terima kasih banyak pendengar. Informasi lainnya tentunya juga masih akan kami tampung setiap hari Senin, Rabu dan Jumat di Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang pendengar. Nanti pukul 10 Indonesia Sehat akan kami hadirkan untuk Anda.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
1: Halo RRI.

Mendengar pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Madiun sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama terkait keamanan identitas dan data pribadi yang disampaikan kepada petugas lapangan. Menanggapi hal tersebut, Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun memastikan seluruh data responden dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik pemerintah. Kepala BPS Kabupaten Madiun Wisma Eka Nur Cahyanti menjelaskan sistem pendataan saat ini sudah berbasis digital, sehingga data yang diinput petugas langsung terkirim ke server BPS Pusat. Menurut Wisma, masyarakat maupun pelaku usaha tidak perlu ragu memberikan informasi yang dibutuhkan petugas sensus, sebab seluruh data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik nasional. BPS juga memastikan informasi tersebut tidak akan diteruskan kepada instansi lain termasuk Direktorat Jenderal Pajak. Hingga hari ke-9 pelaksanaan sensus ekonomi, BPS mencatat respons masyarakat Kabupaten Madiun cukup baik. Informasi lain pendengar juga bisa Anda akses di laman resmi rri.co.id, serta jangan lupa juga untuk unduh aplikasi RRI News di smartphone Anda dan follow akun media sosial kami @rri_madiun.

0: Saatnya Anda ikuti acara Indonesia Sehat, Program 1 RRI Madiun.
1: Ya, 99,7 Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Selamat siang pendengar Indonesia Sehat, kami hadirkan untuk Anda. Senang sekali tentunya siang hari ini kami akan coba untuk mendiskusikan tentang bagaimana sebetulnya aktivitas fisik yang menyenangkan pada anak. Apalagi kalau di era digital seperti sekarang ini, anak-anak semakin akrab dengan gawai dan berbagai aktivitas yang membuat mereka tentunya lebih banyak duduknya ya. Padahal aktivitas fisik punya peran yang besar dalam menjaga kesehatan tubuh dan juga banyak hal lain tentunya. Nah, kabar baiknya aktivitas fisik ternyata tidak selalu harus berupa olahraga yang berat gitu ya. Tentu banyak cara yang mestinya bisa dilakukan oleh orang tua untuk tumbuh kembang anak mereka. Lantas bagaimana sebetulnya cara mengajak anak supaya lebih aktif bergerak tanpa merasa dipaksa? Sudah tersambung melalui WhatsApp call kami pendengar, ada Ibu Yulvia PSGZ ya, yang siang hari ini bersama kita semuanya. Selamat siang.
2: Selamat siang Mbak.
1: Iya, selamat siang Mbak Yul. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Yulvia juga sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Ini kalau bicara tentang anak-anak ini pasti sangat antusias sekali tentunya ya sebagai orang tua yang ada di luaran sana juga. Kenapa sih Mbak Yulvia, disclaimer dulu, aktivitas fisik itu kenapa penting sekali untuk pertumbuhan dan perkembangan anak apalagi zaman sekarang gitu?
2: Karena itu merupakan salah satu motivasi atau salah satu upaya ya untuk mendukung tumbuh kembang itu, karena dengan aktivitas kita memaksimalkan asupan nutrisi yang masuk supaya bisa terolah dan terserap dengan baik. Selain itu kita juga melatih motorik anak, terus sensorik anak, serta yang penting adalah menjaga kesehatan mental si anak gitu. Jadi kalau dengan lihat energinya tersalurkan dengan aktivitas fisik, otomatis dia tidak mudah tantrum. Karena bahagianya, tangki bahagianya, tangki cintanya itu sudah terpenuhi.
1: Tapi kalau bicara tentang aktivitas fisik kan pasti mindsetnya orang tua mikirnya ya pokoknya anak-anak gerak aja dulu deh gitu. Tapi sebenarnya apa sih kuncinya supaya menyenangkan ketika kita mendukung tumbuh kembangnya si anak-anak ini dengan kondisi mereka yang tentunya beragam ya Mbak Yulvia?
2: Beragam. Jadi aktivitas fisik itu kita bisa kemas menjadi permainan, permainan yang menyenangkan, kemudian dilakukan bersama antara orang tua dan anak, seperti itu. Kemudian salah satu caranya juga bisa dilakukan menjelang mandi sore. Jadi saat sudah pulang, bapak dan ibunya sudah datang, bagi bapak dan ibu yang sama-sama pekerja, istirahat sejenak, kemudian kita menyempatkan untuk quality time sama si anak. Jadi merasa tidak ditinggalkan kan, udah seharian si anak entah sekolah atau ada yang mengasuh gitu. Ada orang tua datang kan, biasanya si anak itu excited. Orang tua aku datang gitu.
1: Kalau misalnya secara durasi, paling tidak yang disarankan terpenuhi setiap harinya anak-anak beraktivitas berapa lama gitu Mbak Yul?
2: Minimal itu 30, kalau bisa 60 itu lebih baik.
1: 30 menit ya, ataupun
2: menit
1: juga
2: sampai dengan 60.
1: Tentunya juga dengan fokus anak yang berbeda-beda ini harus ada triknya, Mbak Yul.
2: Jadi menyampaikan kita misalnya, kita bermain bersama ya. Ucapan berapa lama? Pasti si anak kan akan bertanya, berapa lama kita akan bermain bersama gitu. Pengucapan antara 1 jam dengan 15 menit kali 4 itu berbeda persepsi ke anak. Kalau 1 jam kok lama banget ya gitu. Kalau 15 menit tapi 4 kali, gitu. Kan mereka patokannya 4 kali kegiatan, tidak 1 jam yang monoton. Mm-hmm. Itu lebih mudah dipahami sih. Mm-hmm. Yang 15 kali 4 itu.
1: Oke. Lantas aktivitas fisik yang seperti apa yang sebetulnya disarankan untuk orang tua, khususnya untuk putra-putri mereka saat ini, Mbak Yulia? Ini kan banyak sekali pastinya ya aktivitas fisik yang direkomendasikan begitu.
2: Banyak. Kalau misalnya kita masih anak itu balita, usia 2 tahun, 3 tahun, kalau 3 tahun itu kan biasanya anak itu energinya berlebih ya, usia tujuh itu berlebih dia. Ya. Kita bisa melakukan aktivitas fisik yang ada di rumah. Bikinlah halang rintang sederhana, pakai tali, dikunci. Okay. Anak itu langsung lompat. Kemudian setelah lompat dari finish, balik lagi ke start, dia disuruh mangkak. Gak jalan seperti gerakan hewan, itu bisa. Itu kemudian lantai dijadikan lava. Okay. Berarti kita nata beberapa bantal. Itu bisa dilakukan. Kemudian kalau sudah dewasa TK gitu, kita bisa mulai anak itu diajak lari. Kemudian dia bersepeda, main sepatu roda.
1: Okay.
2: Sekarang kan anak TK dan SD itu sudah mulai ada senam di sekolah, senam anak Indonesia hebat. Itu gerakannya bisa dilakukan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, itu bisa. Jadi kita puter musiknya, nanti anak disuruh jadi instrukturnya, kita yang mengikuti. Anak pun bangga, oh aku bisa ngajarin orang tuaku loh.
1: Oke. Artinya sebetulnya pilihan gerak untuk anak ataupun juga mereka yang sudah tumbuh dewasa itu banyak sekali ya, tergantung juga kondisi lingkungan mereka seperti apa, kemudian media-media yang seperti apa juga yang tersedia di rumah begitu ya Mbak Yulia ya, tidak harus media yang mahal dan sebagainya. Oke. Tapi kalau melihat anak-anak dengan karakternya mereka yang cenderung banyak gerak, artinya kadang-kadang orang tua dihadapkan pada anak yang susah fokus kalau misalnya diajak beraktivitas yang seperti yang disampaikan Mbak Ilvia tadi. Ada banyak sekali sebetulnya, tapi bagaimana mereka supaya lebih apa ya, mereka mau menerima sebuah perintah dengan baik, mereka melaksanakan juga dengan baik, dengan fokusnya perintah tersebut bisa dilakukan juga dengan baik, Mbak Ilvia?
2: Jadi aktivitas itu dijadikan sebuah tantangan. Ayo ditantang untuk menyelesaikan ini dalam waktu 15 menit. 15 menit itu dari mana? Misal dari angka 12 nanti jauh panjang di 3 sambil kita lihat jam. Kira-kira bisa selesai nggak menyelesaikan ini?
1: Oke. Kalau dari kita coba yang 30 menit dulu lah ya. Artinya kita ambil waktu yang singkat, tidak mengambil waktu yang terlalu lama yang 60 menit tadi. Atau misalnya 15 menit aja lah, yang paling singkat juga ya, begitu ya. Kemudian apakah peran orang tua di sini juga ikut mendampingi atau sekedar memantau saja, Mbak Yulvia, yang paling betul?
2: Yang paling betul orang tua ikut berperan serta. Jadi ayo nomor satu kakak. Habis itu misal dia ada adiknya, nomor satu kakak, dua adik, yang ketiga ayah, yang terakhir bunda.
1: Oke.
2: Ayo nanti terus di ranking siapa yang menang.
1: Jadi sebetulnya memang peran dari orang tua ini juga jadi salah satu cara yang lebih akurat ya, karena mereka juga merasa bahwa oh orang tua saya juga ikutan terlibat gitu ya.
2: Oke.
1: Nah, aktivitas fisik ini tentunya juga memberikan sebuah dukungan yang baik untuk kesehatan mental dan emosional anak gitu ya, Mbak Yulvia. Seberapa ngaruhnya aktivitas fisik ini untuk kesehatan mental dan emosional mereka?
2: Pengaruhnya itu dia kan istilahnya kalau kita bisa bermain back quality time sama anak, otomatis tangki cinta dan bahagianya anak itu kan bisa full, bahwa meskipun orang tua aku bekerja, di saat waktuku itu aku ada gitu loh. Orang tua itu bisa mendampingiku gitu. Otomatis emosi dia sudah bisa, kapan itu kita harus fokus, kapan kita bisa nanti bermain yang menyenangkan, yang bisa bikin dia tertawa gitu.
1: Oke. Tapi kalau melihat zaman sekarang, fenomena sekarang ini Mbak Yulvia, kenapa sih anak-anak sekarang itu justru malah kayaknya kurang aktif gerak ya, kayak duduk aja gitu ya, di depan gadget?
2: Karena mohon maaf nggih, kadang kalau orang tuanya sibuk, apalagi saya pribadi itu juga kadang ke rumah bawa pulang pekerjaan gitu kan. Kalau kita mau bawa pulang pekerjaan, kita lihat dulu, kita sendiri yang harus manajemen waktu, bukan si anak yang mengikuti ritmenya kita. Kita manajemen waktu. Pekerjaan ini kita lakukan nanti setelah si anak-anak tidur, gitu. Karena kalau sudah anak capek habis aktivitas tuh, paling jam 8 mereka kan udah tidur. Nah, jam 8 itu. Jadi pada saat pulang anak sudah excited nyambut kita, ya kita respon dengan yuk kita ngadain ini yuk kita ngadain ini yuk gitu. Jadi anak itu merasakan kehadirannya kita itu secara nyata.
1: Iya, betul.
2: Kalau kita udah pulang kerja masih mengerjakan pekerjaan rumah, lemburan yang kita bawa rumah, kan anak-anak juga bingung. Aku ditinggal ya gitu. Akhirnya dia berusaha mencari perhatian yang bikin proyek lah, bikin masalah lah, bikin apa gitu kan. Otomatis kita supaya bisa, oh ya udah kita gimana caranya kelas, si anak kita kasih gadget.
1: Oke, ya. Tapi mau tidak mau zaman sekarang dengan adanya gadget, di satu sisi memang membantu, tapi di satu sisi kalau misalnya terlalu sering bermain gadget atau kurang aktivitas fisik tentu berdampak ya. Tapi yang paling fatal apa sih Mbak Yulvia, kalau misalnya anak-anak dikit-dikit gak mau makan disodori gadget, misalnya ngambek disodori gadget gitu?
2: Kalau dia makan, misalnya makan dia gak mau, akhirnya disodori gadget. Dia tidak mengenal apa itu rasa lapar dan apa itu rasa kenyang. Kemudian dia tidak fokus. Nah, kemudian itu hal itu akan dijadikan senjata ke depannya. Di mindset anak akan tumbuh, oh kalau aku nggak mau makan aku dikasih gadget, besok lagi aku coba deh. Gitu. Itu dampaknya. Kemudian kalau dia ngambek langsung dikasih gadget, dia tidak bisa mengelola emosi, dia tidak mengenal apa itu amarah, apa itu kecewa. Kemudian dia tidak bisa meluapkannya, harusnya itu bagaimana gitu. Karena kan beberapa studi itu menjelaskan kalau misalnya ada sih istilahnya, kalau sekarang zaman sekarang tuh namanya tantrum ya. Kalau ada si anak tantrum, ibunya ikut tantrum, ibunya ikut emosi, anak itu akan semakin menjadi. Tapi kalau ibunya lagi, anak itu lagi nangis ya, udah biarkan dia meluapkan amarahnya, meluapkan kesalnya dia kayak apa, yang diwujudkan menjadi emosi nangis. Nanti setelah 20 menit sampai dengan 30 dia akan diam sendirinya, capek dan akan mencari kita. Bundaku di mana ya?
1: Dan ini adalah proses yang natural sebetulnya ya, yang memang harus terjadi pada seorang anak gitu ya.
2: Yang wajib dia alami lah, supaya nanti dia bisa mengenali. Emosi, kesal itu begini, amarah itu begini, kecewa itu begini. Kita punya keinginan tetapi tidak langsung dituruti itu begini. Selama anak nangis, ibunya ya silakan aktivitas fisik biasa. Mau ibunya mau makan ya silakan makan, waktunya cuci piring ya cuci piring,
1: gitu. Artinya tetap harus ada koneksi antara anak dan juga orang tua ya, bukan malah koneksi tersebut tergantikan oleh gadget ya atau teknologi lain gitu. Mbak Yulvia, kalau dulu zaman kita mungkin banyak permainan tradisional ya, yang sebetulnya tidak hanya dimainkan oleh satu anak tapi malah banyak anak gitu, yang artinya mereka juga dilatih untuk bisa bersosialisasi dengan anak-anak yang lain. Kalau Mbak Yulvia melihat anak zaman sekarang kan seolah lebih banyak individualisnya daripada yang berkelompok gitu ya.
2: Jadi di rumah, makanya di beberapa tempat, di beberapa kota menjadikan lomba kayak gobak sodor, kemudian kasti, itu sebagai lomba anak-anak pada saat Agustusan.
1: Iya, iya.
2: Sebenarnya itu bagus karena anak itu mengerti arti kalah dan menang, mengerti bagaimana caranya berkompetisi, ya kan, sama temannya, gimana caranya. Kemudian dia berempati, bersimpati, dan cara dia bersosialisasi. Kemudian dia tahu dunia ini luas ya, tidak hanya di lingkup rumah ya. Ada banyak hal-hal menarik yang kita bisa lakukan di luar. Kemudian, oh begini ya rasanya main tanah, begini ya rasanya main batu. Kayaknya anak sekarang tuh sudah kehilangan
1: momen itu ya.
2: Iya, momen-momen
1: itunya. Iya. Iya, saya juga bertanya juga ya, gak, sepertinya ini anak-anak mengalami perkembangan atau justru malah lebih ke sesuatu hal yang mengkhawatirkan begitu ya. Oke, Mbak Yulvia, kalau aktivitas fisik yang tadi sudah disebutkan Mbak Yulvia kan memang sebetulnya pilihannya banyak sekali. Tetapi kalau sasaran segmentasinya, usianya, bagaimana sih kita sebagai orang tua bisa memilih permainan yang pas sesuai dengan sasaran kelompok usianya gitu?
2: Jadi kita lihat dulu kemampuannya si anak ya. Kalau anak itu kadang-kadang

0: tapi si anak kan tahu momen, momen bagaimana dia tahu, oh begini ya rasanya main di sawah, oh begini ya rasanya jatuh, gitu loh.
1: Okay. Jadi tahu momen itu ya, yang saya tangkap tadi, yang seharusnya memang dicetak untuk orang tua dan juga anak supaya punya kenangan yang indah juga gitu ya. Oke, baik. Mbak Yulvia, jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita. Kita juga akan respon pertanyaan yang masuk dari pendengar. Namun kita jeda dulu ya Mbak Yulvia. Kita hadirkan dulu satu lagu berikut ini untuk Anda.

0: Bisa pingin jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Anda masih mengikuti acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Kumpas Tuntas informasi kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, serta tips menjaga tubuh dan mental tetap prima. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.
1: Ya, baik pendengar, di segmen kedua untuk Indonesia Sehat hari ini kita akan coba buka pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk di kami ya. Selamat siang untuk Ibu Siti yang ada di Madiun, mau tanya, bagaimana kalau misalnya anak memiliki kondisi kesehatan tertentu, apakah tetap boleh untuk beraktivitas fisik? Begitu katanya Mbak Ilvia, gimana?
2: Oke, kondisi tertentunya berkaitan dengan apa nih? Apa sakit di fisik atau mohon maaf di kesehatan mentalnya gitu. Kan berbeda gitu.
1: Iya.
2: Penyelesaiannya untuk yang fisik bagaimana, untuk yang mental bagaimana? Mm-mm. Yang bisa saya sarankan pertama, kalau anak itu masih on proses pengobatan entah fisik maupun lainnya, silahkan juga konsultasi ke dokter spesialis anaknya. Kemudian anak itu bisa diajak pertama, usia berapa dulu nih?
1: Kalau misalnya anggap saja mungkin masih balita begitu.
2: Kalau balita diajaklah dia usia 1-2 tahun, dia diajak balapan merangkak, bisa. Kemudian naik turun tangga bersama bapak ibu. Misal cuma ada 2 tangga, ya gak apa-apa, naik turun beberapa kali gitu. Nendang bola karet, itu bisa. Kemudian lari-lari kecil, itu juga bisa. Tidak harus lama ya, bisa pakai dari angka 15 menit dulu, kemudian 30 menit, dan itu meningkatnya bertahap nanti sampai dengan lama-lama fisiknya dia mampu untuk menjalani aktivitas fisik di 60 menit, angka 60 menit. Kalau dia di usia 3-4 tahun, dia bisa lompat-lompat dulu. Lompat-lompat di dalam rumah. Kemudian kalau ada waktu dia lompat-lompat di tanah tanpa alas kaki, atau lompat-lompat di atas rumput gitu, itu bisa. Kemudian pakai ada bola kecil, dipakai untuk permainan lempar, tangkap, seperti itu. Kemudian kalau di rumahnya ada balance bike, bisa itu dimanfaatkan. Jadi bundanya ada di posisi start, ayahnya di posisi finish. Berapa kalilah pengulangan sesuai dengan kemampuan si anak.
1: Oke. Ya. Kalau misalnya sebagai orang tua yang juga awam ya dengan aktivitas fisik anak-anak yang beragam, tanda-tandanya apa sih kalau misalnya aktivitas fisik yang dilakukan anak ini sudah dirasa oke, sudah cukup gitu Mbak Ilvia?
2: Dia akan merasakan, pertama pasti dia berkeringat ya. Kemudian dia ngerasa nafas tuh sudah agak cepat. Kemudian dia juga tahu rasanya, oh aku capek.
1: Oh dia udah bilang ya.
2: Dia kan sendirinya, kok aku kayak gini, keluhannya dia ininya sakit, ininya sakit, capek. Nah dimulai dikenalkan rasa capek.
1: Kemudian dari Ibu Farma yang ada di Ponorogo, Ibu mau tanya, apakah sebetulnya aktivitas fisik itu harus selalu dilakukan di luar rumah? Apakah boleh jika dilakukan di dalam rumah, dan aktivitas yang cocok seperti apa kalau di dalam rumah?
2: Boleh, di dalam rumah itu juga boleh gitu. Tidak melulu aktivitas fisik itu fokusnya di luar rumah. Seperti tadi, kita bisa pakai lantai itu dijadikan lava. Kita tata bantal di beberapa titik, dikasih jaha. Anak melompat dari satu bantal ke bantal yang lain. Gitu. Kemudian ada kursi, dipasang tali. Ya, dia si anak itu melompat. Ada beberapa kursi itu dipasangi tali berjaha, jarak tertentu, bisa setengah meter, bisa satu meter. Anak melompati tali tersebut. Mm-hmm. Setelah sampai finish, dia kembali lagi ke start. Mm-hmm. Dia melangkah di bawahnya, berjalan mm-hmm. seperti hewan. Mm-hmm. Mm-hmm. Nanti balik lagi dia melata kayak ngesot seperti ular.
1: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Gitu. Kemudian yeah. pakai pull up. Sekarang kan juga ada mm-hmm. Istilahnya gimnastik pull up itu.
1: Iya.
2: Yeah. Di pintu dikasih apa ya, besi.
1: Iya, betul.
2: Kemudian dikasih batang itu
1: biar
2: itu
1: bisa bergantungan ya.
2: Nah, pengawasan orang tua. Jadi mm-mm. maka dari itu setiap aktivitas fisik, permainan ataupun olahraga anak, terutama masih anak itu usia balita, mm-mm. itu harus pendampingan orang tua.
1: Oke. Okay. Ya. Yeah. Sebetulnya bagaimana cara membuat aktivitas fisik menjadi kegiatan yang menyenangkan setiap hari, Mbak Yulfa? Bukan sebuah kewajiban. Kadang-kadang jangankan aktivitas fisik ya, sekolah aja hari ini oke okay banget moodnya, besok bisa berubah lagi gitu untuk anak-anak.
2: Bisa. Jadi dalam seminggu, misal hari Minggu, mm-mm. kita istilahnya anak itu diajak, kita nanti minggu ini mau bikin kegiatan apa saja ya, setiap sore anak kita dilibatkan. Mm-mm. Gitu. Kemudian jika dia sudah bisa melakukan dengan apapun hasilnya ya, tetapi mm-hmm. dia sudah melakukan prosesnya dengan baik, kita beri pujian, kita beri mm-hmm. motivasi. Oh, lebih baik ya, gitu.
1: Oke. Okay. Paling tidak ada sebuah dorongan semangat ya dari orang tua ya, begitu ya. Oke, okay. Kemudian berikutnya dari Ibu Silviana yang ada di Madiun, seberapa penting peran sekolah dalam mendorong anak aktif bergerak? Kan sebetulnya di sekolah juga sudah diajarkan olahraga begitu, tetapi ketika di rumah anak justru malah bermalas-malasan untuk gerak fisik katanya.
2: Ya, di sekolah penting, tetapi sekarang kita tengok pelajaran olahraga dalam satu minggu itu berapa kali sih?
1: Paling cuma satu kali ya kalau di sekolah ya?
2: Iya, satu kali. Kemudian antara sekolah, anak sekolah sama di rumah lebih banyak mana okay. waktunya?
1: Oke.
2: Okay. Jadi di sekolah memang penting, tugasnya kita melanjutkan aktivitas yang sudah diajarkan di rumah itu lebih penting.
1: Mm-hmm.
2: Biar kita juga quality time mm-hmm. seperti yang disampaikan tadi dan mm-hmm. anak merasa apa ya, orang tua itu bisa dirasakan secara nyata kan?
1: Iya, iya, iya. Betul-betul. Paling tidak apa ya, ya itu tadi sih, balik lagi peran dari orang tua yang ada di rumah ya, anggota keluarga lah. Kalau misalnya di rumah orang tuanya juga sibuk, kakaknya atau adiknya misalnya bisa ngajakin untuk gerak fisik begitu ya. Mbak Yulvia, ini ada pertanyaan juga dari Ibu Ria yang ada di Madiun. Mau tanya nih Mbak Mada, sebenarnya kapan waktu yang paling baik sih untuk anak melakukan aktivitas fisik, apalagi sekarang lagi libur panjang, susahnya minta ampun, pengennya liburan terus katanya gitu.
2: Bisa pagi, bisa sore.
1: Mm-mm.
2: Dimana orang tua yang kira-kira bisa mendampinginya secara optimal ya, supaya dapat quality time-nya itu emang maksimal. Mm-mm. Meskipun durasinya 1 jam.
1: Mm-mm.
2: Tapi kita mendapatkan hasil yang maksimal dengan jumlah yang sedikit.
1: Oke. Ya, ya, ya. Mbak Ilvia, sebenarnya pesan apa sih yang bisa disampaikan untuk orang tua atau orang tua baru juga ya, yang merasa mungkin anaknya sulit begitu untuk diajak gerak ataupun juga olahraga dengan kondisi modernisasi seperti sekarang ini utamanya?
2: Aktivitas fisik pada anak itu penting.
1: Mm-mm.
2: Supaya tumbuh kembang fisiknya, otaknya, sosialnya, dan daya tahan tubuhnya itu optimal.
1: Mm-mm.
2: Dengan aktivitas fisik yang cukup, dia akan mendapatkan juga istirahat yang cukup. Istilahnya siang memang ada jam tidur setengah jam, maksud 1 jam. Tapi pada saat malam setelah dia siang sepanjang sore dia melakukan aktivitas fisik, terutama yang didampingi, itu rata-rata 8 jam, si anak itu sudah tidur.
1: Oke. Okay.
2: Maka jam 11 dia sudah mendapatkan deep sleep-nya, tidur nyenyaknya. Nah, pada saat itulah hormon pertumbuhan akan bekerja secara optimal mulai pukul 11 malam sampai dengan 3 dini hari.
1: Oke, okay, baik. Iya, Mbak Ilvia, pesan lain mungkin yang mau disampaikan khususnya juga untuk calon anggota keluarga baru, mungkin mereka yang baru memasuki fase pernikahan supaya nanti siap ya, bagaimana sebetulnya memberikan edukasi khususnya bagi orang tua baru supaya tidak kaget bahwa sebetulnya anak ini juga tidak melulu harus dikasih gadget loh untuk bisa lebih berkembang begitu. Silakan Mbak Ilvia.
2: Inti diawali dengan antara bapak dan ibu itu harus kompak. Satu kata, satu pelatuhan yang sama. Jika bapak atau ibu pengen salah satu menyangkal, itu jadi depan anak. Itu. Kalau sudah kompak, akhirnya anak itu bisa mengikuti kita mau ngajak dia melibatkan ini ya, nanti kegiatannya apa saja dia akan mau.
1: Okay.
2: Gitu kan, sudah satu kata. Jadi tidak ada celah untuk melawan. Yang kedua adalah mulai dari yang kecil dan bertahap. Kalau anak itu masih belum terbiasa aktif.
1: Okay. Baik. Mbak Yulia,
2: jadi sepakati clean time itu yang penting.
1: Betul. Paling penting juga sih sekarang ini kan juga tidak sedikit orang tua yang masih usia muda sekali ya Mbak Yulvia ya.
2: Iya.
1: Yang pasti juga mindset dari mereka yang juga tentunya harus lebih dibentuk ya. Untuk itu seberapa besar sih parenting sebelum menikah ataupun juga ketika mereka sudah menikah, gak ada salahnya juga kan masih mengikuti kelas parenting.
2: Iya. Belajar itu kan istilahnya seumur hidup.
1: Betul.
2: Kan? Belajar parenting itu tidak hanya kita belajar secara buku, kemudian secara jurnal mendengarkan gitu. Dari anak pun itu kita juga belajar parenting, bagaimana kita menghadapi. Oh, kalau anak begini, kita berarti harus menghadapinya begini. Karena kadang-kala antara teori dan kenyataan itu tidak sama.
1: Oh, geser jauh banget ya. Oke. Mbak Yulvia, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini sudah memberikan kita insight baru lagi. Kaitannya juga bagaimana sih sebetulnya kita bisa memberikan aktivitas fisik yang menyenangkan untuk anak, apalagi di mode liburan panjang seperti sekarang ini, supaya liburannya juga tidak diisi dengan hanya bermalas-malasan atau tamasya saja ya, tetapi diisi dengan hal-hal yang positif yang nanti bisa berdampak ketika anak-anak sudah mulai masuk sekolah. Terima kasih banyak Mbak Yulvia, selamat siang, selamat beraktivitas kembali, sehat selalu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, tentunya juga apa yang sudah saya obrolkan dengan narasumber Indonesia Sehat hari ini bisa menjadi tambahan informasi baru ya untuk Anda, supaya tetap bisa bagaimana memberikan support, dorongan, motivasi bagi anak yang saat ini dalam fase bertumbuh kembang, supaya bagaimana tetap juga memberikan aktivitas fisik yang lebih bermanfaat, sehingga ketika mereka kembali berkegiatan mulai masuk sekolah atau selepas libur usai, mereka tetap bisa terkontrol dengan baik. Indonesia Sehat, saya akhiri sampai di sini pendengar, namun kita masih hadirkan lagu-lagu yang enak di Indonesia Sehat siang hari ini dalam rangkaian Madiun siang ini untuk Anda.
0: Anda telah menyimak acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Informasi kesehatan terpercaya untuk seluruh keluarga Indonesia. Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun, hadir setiap hari Jumat mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Mendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun. Nanti pukul 11, kami ajak Anda untuk menyimak informasi olahraga ya dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 11. Jadi jangan bergeser channel, karena selepas dinamika olahraga nanti, Madiun siang ini akan dilanjutkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshaf sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
2: Ouais, très content du résultat parce qu'il nous
3: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
0: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

sebagai juara grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyle van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bath Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Bagaimana pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was unfortunate and
2: tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, Dari bahunya, pinggangnya, apanya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya itu masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernadine Anianda Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejur prof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi, mengatakan kejurprov biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bola biliar selama ini kita rubah menjadi stigma bola biliar yang berprestasi. Jadi bola biliar itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskum, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprov biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English biliar. Farin Raghi melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dan siang ini ada saya, Ima Famela, yang kembali hadir menemani Anda di hari ini ya, di siang ini di Jumat 26 Juni 2020.

2026. Dan tentunya pendengar hari ini sambil dengerin Pro 1 RRI Madiun yang disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya akan menemani Anda dan mengudara hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: apa?
1: Masih awakmu dadi RT aja kenemenen. Didik-didik nglumpukno warga. Mbok gawe apa wargamu
2: iki? Kowe iki ya apa sih iki lho? Aku kan mari tuku obat. Obat nang jero botol, ana tulisane, setelah memakai obat di dalam botol ini, tutuplah botol dengan rapat.

Baik pendengar, saatnya kami ajak Anda bergabung ke Masjid Baitul Hakim Kota Madiun untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'a li'ibadihi syara'iddin wa faddala ayyaman 'ala ayyami liziyadatil yaqin wa ja'alal hajja mutahharatan litaqwa wat ta'ati wal khusu'i wal hanin wa kalafa man istata'a ilaihi sabila liyakuna minal mukhlasin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-ayah. Kau kama qala. Hadratul muhtaramin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari Jum'at yang mulia ini, dari mimbar Jum'ah yang mulia ini pula, izinkan saya berwasiat khususnya kepada diri saya, umumnya kepada hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita, yang tentu kita tak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan kami berwasiat mengajak kepada hadirin, mari kita tingkatkan iman takwa kita dimanapun kita berada, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 71, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa may yuti'illah, orang-orang yang taat kepada Allah, wa rasulahu, dan taat kepada para utusannya, faqad faza fawzan azima, sungguh Allah telah memberikan kemuliaan yang sangat besar. Hadirin sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, jamaah haji Indonesia telah banyak yang pulang, tinggal beberapa hari lagi kloter terakhir akan mendarat di negeri ini tanggal 1 Juli insyaallah yang terakhir. Kita berdoa semoga jamaah haji Indonesia semuanya hajjan mabruran wa sya'yan maskuran, hajinya haji mabrur mabrurah. Hadirin yang dimuliakan Allah, berbahagialah orang yang mampu menunaikan ibadah haji. Ketika berangkat diantar oleh sanak keluarganya, bahkan kaum muslimin di sekitarnya, setelah pulang dijemput, dimeriahkan, bahkan ada yang membunyikan rebana menyambut kedatangan mereka, layaknya sahabat Ansor menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perang. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sambutan kegembiraan yang meriah itu adalah suatu yang wajar.
karena mereka telah mencapai puncak harapan. Hadirin, izinkan saya menyampaikan satu khutbah tentang hajinya orang-orang fuqara dan masakin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kaya yang mampu menunaikan ibadah haji tentu berharap bahwa hajinya itu adalah haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berjanji dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrati kafaratun ma bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Rasulullah bersabda, umroh yang satu dengan umroh yang lain adalah dapat menghapus dosa-dosa mereka. Wal hajjul mabrur, dan haji mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, tidak ada pahala yang diberikan kepada Allah kepada orang yang hajinya mabrur kecuali al jannah. Jadi hadirin, mereka bersenang-senang merasa dirinya telah menunaikan ibadah haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, di satu sisi Allah memberikan pahala yang luar biasa kepada orang yang menunaikan ibadah haji, tetapi orang kaya yang tidak menunaikan ibadah haji, yang tidak mampu, tidak mau menunaikan ibadah haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam ungkapan Umar bin Khattab, "Famankana liqa'a rabbihi," dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Umar, bahwa orang yang tidak menunaikan ibadah haji karena kekayaannya kemudian tidak mau, maka siap-siaplah matinya seperti orang Yahudi dan Nasrani. Naudzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena memang Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Adil, maka yang kaya diberikan oleh Allah haji mabrur dengan surganya. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, yang berhalangan jangan kecil hati, bahwa Allah juga memberi kesempatan kepada kita semua yang belum menunaikan ibadah haji karena halangan yang permanen yang tidak akan bisa dilakukan karena fuqara wal masakin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sekurangnya 3 ibadah yang nilainya setara dengan ibadah haji dan umrah. Yang pertama diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menunaikan ibadah sholat Jum'ah dengan baik, memenuhi syarat dan rukunnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al Jum'atu khijjul masakin. Pada ayat hadis yang lain, wal fuqara'u khijjul wal Jum'atu khijjul fuqara, bahwa hari Jumat itu adalah hajinya orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, waqala Ibnu Musayyab, al-jum'atu ahabbu ilallah min hajjit tatawwu, bahwa ibadah Jum'ah itu pahalanya atau lebih dicintai oleh Allah daripada haji sunnah. Haji sunnah yang bagaimana? Haji sunnah adalah haji yang dilakukan setelah sekali, artinya 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu al-jum'atu ahabbu ilallah min hajjit tatawu. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua, amalan yang setara nilainya dengan ibadah haji adalah sholat isyraq atau sholat syuruq.
An Anas radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah hatta tattali'u asy-syamsu tattali'u asy-syamsu summa shalla raka'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tammatin tammatin tammatin. Dari Anas beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholal ghadata, barang siapa yang menunaikan sholat ghadah atau yang disebut fi man sholal ghadata fi jamaatin, barang siapa yang sholat ghadah dengan berjamaah, summa qa'ada, kemudian duduk, ya dzikrullah hatta tattali' asy-syamsi syamsu, kemudian mereka berzikir sampai dengan terbitnya matahari, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, maka itu pahalanya seperti haji dan umroh. Qala Rasulullah tammatin sempurna, tammatin sempurna, tammatin sempurna. Jadi yang kedua adalah pahala ibadah yang setara dengan haji adalah sholat isra, sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat subuh duduk di tempat duduknya zikir mengingat Allah sampai terbit matahari, setelah matahari terbit kemudian sholat isra atau orang mengatakan sholat duha di awal waktu, maka itu pahalanya setara dengan ibadah haji. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketiga amalan yang setara dengan haji adalah hadis Rasulullah an Anas ibn Malik qala ata rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala inni astahi al jihada wal aqdiru alaihi qala fahal baqiya ahadun min waladaika qala ummi ila akhiril hadis, yang artinya dari Anas bin Malik berkata atara julun nabiyya sallallahu, ada seorang laki-laki yang sowan menghadap Rasulullah dan matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini astahil al jihad wala abdiru alaih, saya melihat, saya cemburu, saya pengen kepada orang-orang yang jihad fisabilillah, wala aktiru, tetapi aku tak mampu, tak bisa karena mungkin fisiknya. Qala Rasulullah bertanya, apakah engkau masih punya orang tua atau salah satu dari keduanya? Maka jawabnya, aku masih satu, punya satu orang tua yang hidup ya Rasulullah. Maka berbaktilah engkau kepada orang tuamu itu, maka nilainya seperti jihad fisabilillah dan menunaikan ibadah haji dan umroh. Hadirin yang dimuliakan Allah, bagi yang berhalangan menunaikan ibadah haji karena tidak mampu, bukan karena kaya tidak mau, maka ada tiga cara menunaikan ibadah setara dengan haji. Yang pertama adalah sholat Jumat dengan baik. Yang kedua adalah sholat isra. Yang ketiga adalah berbakti kepada orang tua. Semoga kita mampu untuk menunaikan ibadah itu bagi orang-orang yang belum menunaikan ibadah haji. Semoga ada guna dan manfaatnya bagi kami semuanya dan kita semua. Jalan Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi salihin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin a'udzu billahi min

سمع الله لمن حمده الله أكبر

Pendengar, kita telah mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat di Masjid Baitul Hakim, Kota Madiun. Semoga amal dan ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu, itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Baik pendengar, pemerintah saat ini menggulirkan paket stimulus ekonomi untuk semester 2 di 2026 yang nilainya mencapai 26,34 triliun rupiah. Demikian diumumkan Menteri Koordinator Menko Perekonomian Airlangga Hartanto pada Senin kemarin 22 Juni di Jakarta. Menurut Airlangga, pemerintah ini menilai kondisi global masih rentan sehingga perekonomian domestik masih perlu dijaga. Nah, paket stimulus ini terbagi dalam 3 klaster, yaitu insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan. Nah, untuk insentif transportasi ini dialokasikan anggaran sebesar 2,4 triliun rupiah, sedangkan untuk program magang dan vokasi sebesar 6,26 triliun rupiah. Nah, kelompok bantuan pangan ini memperoleh alokasi anggaran paling besar, yaitu 18,4 triliun. Nah, menurut Menko, pemerintah ini masih terus memonitor perkembangan konflik global, terutama di Timur Tengah ya pendengar. Dan menurutnya di rri.co.id ini pihaknya harus terus menjaga perekonomian domestik dengan langkah-langkah proaktif guna mengantisipasi risiko eksternal. Nah, paket stimulus ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Beberapa insentif ini sudah diumumkan sebelumnya, seperti tarif khusus PPH final 1,5% untuk penulis buku, kemudian diskon tarif transportasi darat dan laut pada masa liburan sekolah, serta insentif transportasi udara selama periode liburan. Nah, insentif lainnya ini diberikan untuk impor LPG dan bahan baku plastik berupa tarif impor 0%. Nah, nilai manfaatnya ini dibagi sektor ekonomi sebesar 2,2 triliun rupiah berupa pengurangan biaya produksi bagi industri terkait.

Baik pendengar, sepertinya kita sudahi dulu ya lagu-lagu campur sari pada siang ini. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat juga bagi Anda ya. Dan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Dinamika Siang. Saya Ima Famela, selamat siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar, Dinamika Siang hari ini, Jumat 26 Juni 2026, kembali hadir dengan serangkaian informasi. Di antaranya, PLT Wali Kota meminta agar kegiatan Madiun Spektra Karnival menjadi panggung persatuan, kreativitas, serta kebanggaan bersama bagi seluruh warga Kota Madiun. Kejaksaan Negeri Ponorogo menerima pengembalian sejumlah uang hasil penghitungan kerugian keuangan negara. Momentum Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026, BNN Kabupaten Nganjuk meminta masyarakat mewaspadai berbagai modus baru peredaran narkoba. Selain ketiga topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi. Bersama saya Ima Famela, inilah Dinamika Siang selengkapnya.
2: Dinamika Siang.
0: Ketua PP PKK Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto, memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PT ABC Indonesia yang sudah memilih Kabupaten Madiun untuk bekerja sama mengadakan lomba memasak. Berikut laporan oleh Dayus Warno.
3: Ketua TPPKK Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto, turut memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PT ABC Indonesia yang sudah memilih Kabupaten Madiun untuk bekerja sama mengadakan lomba memasak. Erni mengatakan bahwa dapur merupakan jantung rumah, di mana seseorang melakukan suatu aktivitas mengolah dan menyediakan bahan makanan atau pangan untuk sajian keluarga. Maka dari itu, roadshow ABC ini akan menjadi ajang saling bertukar ide, membangun jejaring, dan meningkatkan kapasitas diri, di mana para peserta tidak hanya berlomba menunjukkan keterampilan, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dan inovasi.
4: Alhamdulillah, apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap ABC yang sudah ini kolaborasi dengan Kemenag PKK, gabungan organisasi wanita dan KWT. Dan ini juga sesuai dengan program dari PKK, yaitu ketahanan pangan, di mana ibu-ibu harus kreatif untuk motivasi makanan. Harapannya ibu-ibu dengan ilmu ini bisa mengembangkan olahan-olahan makanan khususnya produk lokal, Mbak.
3: Menurut Erni, program ini merupakan bentuk kontribusi dalam edukasi kuliner, peningkatan keterampilan memasak, serta pemberdayaan masyarakat, khususnya kaum ibu dan pelaku UMKM. Dan tidak hanya lomba memasak, berbagai lomba lainnya pun diadakan, seperti lomba kreasi sambal ABC, lomba merangkai buket bunga, dan lomba yel-yel. Adapun pemenang lomba masak tersebut, diantaranya juara 1 diraih oleh Kecamatan Kare, juara 2 diraih oleh Kecamatan Sawahan, dan juara 3 diraih oleh Kecamatan Delopo. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno melaporkan.
0: Momentum Hari Anti Narkoba Internasional HANI 2026, BNN Kabupaten Nganjuk meminta masyarakat mewaspadai berbagai modus baru peredaran narkoba. Salah satunya kini menyasar penggunaan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan oleh Aris Deka.
5: Momentum Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026 menjadi alarm penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Nganjuk meminta semua pihak mewaspadai berbagai modus baru peredaran narkoba yang kian cerdik. Salah satunya kini menyasar pengguna rokok elektrik atau vape. Langkah antisipasi ini mendesak dilakukan mengingat jumlah korban penyalahgunaan narkotika terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat P2M BNN Kabupaten Nganjuk, Wahyu Trisutrisno, mengatakan peringatan HANI setiap tanggal 26 Juni merupakan momentum refleksi bersama. Melalui momen ini, masyarakat diharapkan makin menyadari dan peduli bahwa narkotika masih menjadi ancaman yang sangat serius, tidak hanya bagi Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional. Keprihatinan ini diperkuat oleh data BNN, di mana pada tahun 2025 yang menunjukkan kenaikan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari tahun sebelumnya. Jika sebelumnya prevalensi berada di angka 3,7% atau sekitar 3,6 juta jiwa, maka pada tahun 2025 melonjak menjadi 4,2%, yang berarti menyentuh angka kisaran 4,2 juta korban penyalahguna narkoba. Lebih mengkhawatirkan lagi, data BNN mencatat bahwa peningkatan tajam korban penyalahgunaan narkoba ini didominasi oleh kelompok usia remaja antara 15 hingga 20 tahun. Wahyu mengatakan fenomena menyedihkan lainnya juga terlihat dari cakupan banyaknya anak-anak di bawah usia 15 tahun yang kini turut menjadi korban ketergantungan barang haram tersebut. Terkait strategi peredaran, Wahyu menjelaskan ada sejumlah modus baru atau New Psychoactive Substance atau NPS yang digunakan para pelaku untuk mengelabui petugas, termasuk menyelipkan zat terlarang ke dalam makanan.
2: Bahwa BNN saat ini sedang gencar melakukan pencegahan terhadap penggunaan vape. Kita sekarang sudah berusaha untuk menggulirkan perpres terhadap pelarangan vape karena pada saat ini banyak sekali NPS, zat-zat narkotika baru, terutama saat ini adalah etomidate namanya. Itu narkotika golongan 2. Jadi itu peruntukannya untuk obat bius, tetapi disalahgunakan, dimasukkan ke dalam liquid, kemudian diedarkan kepada para pengguna vape begitu.
5: Sebagai langkah konkret jangka panjang, BNN RI telah mencanangkan program Ananda Bersinar atau Aksi Nasional Anti Narkoba dimulai dari anak bersih narkoba yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi semua elemen. Wahyu menegaskan bahwa upaya pencegahan ini tidak hanya bertumpu pada BNN, melainkan butuh andil aktif dan sinergi kuat dari pihak keluarga, dunia pendidikan, sektor swasta, hingga lingkungan masyarakat luas. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI. Dari Madiun melaporkan.
1: Dinamika, dinamika siang, dinamika siang.
0: Kota Madiun mencatat capaian universal coverage jam Sostek UCZ tertinggi di wilayah Madiun Raya hingga Mei 2026. Meski demikian, hampir separuh pekerja masih belum terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama dari sektor informal dan kelompok pekerja rentan. Data BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun menunjukkan cakupan perlindungan tenaga kerja di Kota Madiun telah mencapai 48,98%. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di bandingkan dengan Kabupaten Madiun maupun Magetan, serta telah memenuhi target RPJMD 2026. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun, Sefi Renita Setianingrum, mengatakan capaian tersebut menjadi modal penting untuk memperluas perlindungan pekerja. Namun, masih banyak pekerja yang belum masuk dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.
1: Dinamika, dinamika siap, dinamika siap.
0: Madiun Spektra Karnival berlangsung meriah. Pelaksana tugas PLT Wali Kota meminta agar kegiatan tersebut menjadi panggung persatuan, kreativitas, serta kebanggaan bersama bagi seluruh warga Kota Madiun. Berikut laporan oleh Aris Deka.
5: Gelaran Madiun Spektra Karnival yang dilaksanakan pada Kamis malam di Kota Madiun berlangsung dengan meriah. Event tahunan yang diadakan oleh pemerintah kota, Pemkot Madiun, dalam rangka rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun ini sukses menjadi magnet bagi ribuan masyarakat untuk menyaksikan. Kemeriahan tersebut didukung sekitar 30 peserta yang berasal dari instansi pemerintahan, lembaga pendidikan, organisasi atau lembaga swasta, hingga perwakilan masyarakat umum. Mereka unjuk gigi dengan menampilkan ragam kreativitas seni yang memukau. Tidak sekedar menyuguhkan parade kendaraan hias, para peserta juga menyajikan pertunjukan tari yang apik hingga aksi teatrikal yang syarat akan sejarah. Beberapa cerita sejarah lokal pun diangkat dalam teatrikal tersebut. Di antaranya kisah tentang Retno Dumilah, sosok bupati perempuan pertama di Jawa, sekaligus pemimpin perang yang gagah berani asal Madiun. Selain itu ada pula kisah bupati pertama Madiun, Panembahan Ronggo Jumeno atau yang dikenal sebagai Pangeran Timur, hingga gambaran sukacita merdekanya masyarakat dari penjajahan. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, memberikan apresiasi atas terselenggaranya Madiun Spektra Karnival tahun ini. Dia mengatakan acara ini berfungsi sebagai panggung persatuan, panggung kreativitas, serta panggung kebanggaan bersama bagi seluruh warga Kota Madiun. Ia menilai acara sudah berjalan sesuai sesuai dengan ekspektasi, baik dari segi kreativitas yang ditampilkan maupun ketepatan waktu pelaksanaan yang dinilai sangat tertib dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sebagai rencana ke depan, Bagus menyebutkan Pemkot Madiun berkomitmen untuk mengemas acara serupa dengan konsep yang berbeda agar jauh lebih meriah.
6: Seni dan budaya adalah sesuatu yang cerita yang tidak akan pernah selesai. Sehingga ini apabila dalam sebuah parade karnaval ini mempunyai cerita masing-masing atau cerita yang berurutan secara scan. Sehingga seperti Retno Dumila ini tadi ada scan Retno Dumila, scan 1, scan 2, scan 3 begitu. Sehingga ini dibagi karena kita adanya keterbatasan waktu pada saat tampil di tempat penilaian.
5: Madiun Spektra Karnival sendiri dimulai sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan mengambil titik awal dari Balai Kota Madiun di Jalan Pahlawan. Rombongan karnaval kemudian bergerak menyusuri Jalan Cokroaminoto, berlanjut ke Jalan Musi, dan mengakhiri rute di Jalan Agus Salim, tepatnya di depan SMP Negeri 2 Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: KAI Daop 7 Madiun terus memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan fasilitas bagi pelanggan Lasia. Berikut laporan oleh Dayus Warno.
3: PT KAI Daop 7 Madiun menegaskan komitmennya untuk terus konsisten memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan, khususnya para usia lanjut. Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kenyamanan dan aksesibilitas, KAI Daop 7 senantiasa menghadirkan layanan perkeretaapian yang inklusif serta ramah pada para lanjut usia lansia agar tetap dapat menikmati perjalanan dengan aman, nyaman, dan mudah. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menjelaskan bahwa kualitas pelayanan yang inklusif ini terus ditingkatkan guna memberikan kenyamanan ekstra bagi lansia, mulai dari penyediaan kursi roda, area tunggu prioritas, bantuan dari petugas saat proses boarding, hingga kemudahan perjalanan bagi mereka yang ingin bepergian menggunakan moda transportasi massal ini.
7: Kami KAI Daop 7 Madiun khususnya juga sudah selama ini sudah memberikan fasilitas ya tambahan terkait dengan reduksi ya. Jadi untuk usia di atas 60 tahun kami berikan reduksi sebesar 20% untuk kereta api komersial maupun kereta api PSO untuk jarak jauh.
3: Menurut Tohari, secara permanen menetapkan hak reduksi untuk potongan harga tiket kereta api jarak jauh sebesar 20% bagi pelanggan lansia yang telah menginjak usia 60 tahun atau lebih. Di mana tarif reduksi ini berlaku setiap hari untuk seluruh perjalanan kereta api jarak jauh komersial dan PSO dengan proses registrasi yang sangat mudah dan cukup dilakukan satu kali saja untuk seterusnya. Melalui konsistensi layanan inklusif dan pemberian hak reduksi ini, KAI Daop 7 Madiun berharap dapat terus meningkatkan kualitas hidup serta memberikan kebahagiaan bagi para lansia melalui pengalaman perjalanan yang aman, sehat, dan kemudahan aksesibilitas. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa APBD Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2025 mencapai angka fantastis. Nilainya menembus 150 miliar rupiah. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menjelaskan, tingginya Silpa tidak terjadi tanpa sebab. Salah satu penyumbang terbesar berasal dari sektor belanja modal yang tidak terserap secara maksimal. Selain faktor internal, terdapat faktor eksternal yang turut mempengaruhi besarnya Silpa. Salah satunya terkait dana transfer dari pemerintah pusat untuk kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang baru diterima menjelang akhir tahun anggaran. Menurut Oni, waktu pencairan yang terlalu mepet membuat pemerintah daerah tidak dapat menggunakan anggaran tersebut karena belum masuk dalam perencanaan program. Meski nominalnya besar, Oni menegaskan Silpa tidak selalu bermakna negatif. Sebagai daerah yang masih memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap dana transfer pusat, Ngawi tetap diwajibkan menjaga likuiditas fiskal melalui dana cadangan. Berita berikutnya, pendengar, Forum Generasi Berencana Genre Pacitan laksanakan program tahunan Genre Goes to School dengan tema Ayah guna implementasikan gerakan Ayah Teladan Indonesia GATI dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga. Berikut laporan oleh Angela Reska.
8: Forum Generasi Berencana Genre Pacitan tahun ini melaksanakan Genre Goes to School dengan tema Ayah. Tema terkait pentingnya peran ayah dalam sebuah keluarga merupakan sosialisasi dan edukasi dari salah satu program Quick Win dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, yakni Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Ketua Forum Genre Pacitan Rada Rizkiana menerangkan, program ini tidak hanya menyasar orang tua ataupun anak, namun program ini menyasar kedua belah pihak.
9: Adapun juga program GATI, program Tamasya itu sama pentingnya. Sasarannya juga tepat kita sasarkan kepada orang tua maupun anaknya, tidak hanya anaknya. Walaupun sasaran kita adalah remaja, tidak hanya memihak di satu sisi kita sebagai remaja seperti apa, tapi kita juga memberikan kedua POV, kedua sudut pandang, bagaimana sudut pandang sebagai orang tua dan bagaimana sudut pandang sebagai remaja seperti itu.
8: Rada menambahkan, program yang dilaksanakan tiap tahun ini tidak hanya digelar di sekolah, namun juga menyasar sejumlah organisasi masyarakat seperti Posyandu Remaja dan Karang Taruna. Rada mengakui, untuk menjangkau seluruh sasaran di wilayah Kabupaten Pacitan, pihaknya membutuhkan kerjasama dengan sejumlah pihak, seperti organisasi remaja maupun organisasi mahasiswa. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Masih dari laporan Angela Reska, tim kuliah kerja nyata KKN Lingkar Cerita Universitas 11 Maret UNS berkolaborasi dengan Forum Anak Kabupaten Pacitan yang menggelar gerakan Anak Cinta Literasi di SDN 1 Purwo Asri, Kecamatan Kebonagung, Pacitan.
8: Tim kuliah kerja nyata KKN Lingkar Cerita Universitas 11 Maret UNS berkolaborasi dengan Forum Anak Kabupaten Pacitan menggelar gerakan Anak Cinta Literasi di SD Negeri 1 Purwoasri, Kecamatan Kebonagung. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat baca, semangat belajar, dan keberanian bermimpi pada anak-anak sejak usia dini. Kegiatan diawali dengan sesi mendongeng dari Forum Anak Kabupaten Pacitan yang mengangkat tema Berani Bermimpi. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan self-awareness para peserta melalui aktivitas Jemari Hebatku, yaitu diisi dengan kegiatan menggambar dan menulis tentang diri sendiri, mulai dari hal yang disukai hingga cita-cita yang ingin diwujudkan. Shirley, selaku ketua tim KKN, berharap program ini tidak hanya berhenti saat pelaksanaan program KKN berlangsung.
10: Harapan saya, gerakan Anak Cinta Literasi ini tidak berhenti sebagai program selama KKN saja, tetapi bisa menjadi awal dari tumbuhnya budaya literasi di Desa Purwo Asri. Saya juga berharap anak-anak yang mengikuti kegiatan ini tidak hanya semakin gemar membaca, tetapi juga berani bermimpi, percaya pada kemampuan diri, dan terus belajar untuk mewujudkan cita-cita mereka.
8: Shirley menyampaikan bahwa seluruh program dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pihaknya, sebagai mahasiswa, ingin menghadirkan program yang sifatnya tidak hanya seremonial, namun juga memberi manfaat nyata untuk masyarakat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siap.
0: Kejaksaan Negeri Ponorogo menerima pengembalian sejumlah uang hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari tersangka kasus dugaan pertambangan ilegal sekaligus mantan Kepala Desa Jenangan. Berikut laporan oleh Eka Bulan.
11: Mantan Kepala Desa Jenangan Ponorogo, TA, mengembalikan kerugian keuangan negara sekitar 349,7 juta rupiah kepada Kejaksaan Negeri Kejari Ponorogo. TA ditetapkan tersangka oleh penyidik kejaksaan atas dugaan melakukan pertambangan ilegal di aset desa setempat. Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Zulmar Adi Surya mengatakan, jumlah nominal uang kerugian negara yang dikembalikan tersangka melalui keluarga dan penasihat hukumnya itu sebelumnya telah melalui penghitungan atau audit dari tim ahli. Uang tersebut selanjutnya diserahkan ke negara melalui rekening penampung. Zulmar menyampaikan meski yang bersangkutan telah mengembalikan kerugian keuangan negara, tidak menghapus hukuman atau pidana terhadap tersangka TA.
12: Tidak menghapus, perkara tetap berjalan. Sambil berjalan, terus berproses itu. Kami sudah melakukan tahap 2 dari penyidik ke penuntut umum, kemudian secara prosedural rendak sudah disusun oleh tim. Kemudian kami sudah konsultasikan rendak tersebut ke Kejati dan kemudian sudah di-approve. Dalam waktu dekat kami akan limpah ke pengadilan.
11: Kuasa hukum TA Dimas Priambodo mengungkapkan pengembalian uang pengganti itu merupakan bentuk itikad baik dari kliennya. Ia berharap melalui pengembalian kerugian keuangan negara itu, Majelis Hakim bisa mempertimbangkan vonis dalam proses persidangan nanti.
13: Harapan kami setelah adanya pengembalian atau uang pengganti ini, itu paling tidak nanti bisa dinilai oleh Majelis Hakim, kemudian dinilai oleh dari pihak jaksa bahwa klien kami juga bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, yang dinilai sebagai kerugian negara. Tentu harapannya adalah kalau memang ada tindak pidana, kemudian ada vonis, harapannya adalah vonis ringan-ringannya karena itikad baik itu telah dilaksanakan.
11: Seperti diberitakan sebelumnya, TA ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan karena diduga melakukan pertambangan ilegal. Pengelolaan pertambangan yang dilakukan tersangka yaitu menggunakan tanah bengkok atau tanah kas desa di wilayah setempat tanpa izin dan dikomersilkan. Berdasarkan hasil penyidikan, aktivitas pertambangan ilegal dilakukan tersangka TA pada tahun 2015 lalu. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Masih dari Ponorogo, pendengar, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Ponorogo berupaya melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan terhadap sejumlah komoditas melalui Gerakan Pangan Murah, GPM. Berikut laporan Eka Wulan.
11: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dipertahankan Ponorogo berupaya melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan terhadap sejumlah komoditas melalui Gerakan Pangan Murah, GPM. Kegiatan itu sekaligus dalam rangka memperingati Hari Krida Pertanian ke-54. Kabid Ketahanan Pangan dipertahankan Ponorogo, Endah Widuri, mengatakan sejumlah komoditas yang dijual diantaranya beras, minyak goreng, gula pasir, telur, bawang merah dan putih serta cabai rawit. Kemudian aneka ikan segar, sayuran, daging ayam dan sapi, serta berbagai olahan pangan lokal. Dipertahankan pun bekerja sama dengan sejumlah mitra untuk menyediakan komoditas dalam Gerakan Pangan Murah, salah satunya Bulog. Harga yang dibanderol jauh lebih murah dibanding di pasaran.
14: Yang paling ini ya antusias warga yaitu beras sama minyak, terutama dari mitra kita, Bulog, sama dari warga. Kita memang apa ya, istilahnya standar kalau beras sama minyak memang standar harga dari Bulog. Tapi untuk yang lainnya semua berada di bawah harga pasar.
11: Ratusan warga rela mengantri demi berburu sembako murah. Salah satunya Dwi Lestari, warga Jalan Menur.
15: Beratnya gila, lumayan. Untuk harganya alhamdulillah di bawah pasar. Lumayan mbak, sekitar 3.000.
11: Seperti diketahui, beras SPHP dijual Rp57.500 per kemasan 5 kg, minyak kita dijual Rp15.000 per liter, gula pasir Rp17.000 per kilogram, kemudian cabai rawit Rp10.000 per 250 gram, serta daging ayam Rp26.000 per kilogram. Tidaknya Gerakan Pangan Murah pada momentum Hari Krida Pertanian, dipertahankan Ponorogo juga menggelar bakti sosial donor darah. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026 di Kabupaten Madiun sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama terkait keamanan identitas dan data pribadi yang disampaikan kepada petugas lapangan. Menanggapi hal tersebut, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Madiun memastikan seluruh data responden dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik pemerintah. Kepala BPS Kabupaten Madiun, Wisma Eka Nurcah Yanti menjelaskan, sistem pendataan saat ini sudah berbasis digital sehingga data yang diinput petugas langsung terkirim ke server BPS Pusat. Menurut Wisma, masyarakat maupun pelaku usaha tidak perlu ragu memberikan informasi yang dibutuhkan petugas sensus, sebab seluruh data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik nasional. BPS juga memastikan informasi tersebut tidak akan diteruskan kepada instansi lain, termasuk Direktorat Jenderal Pajak. Hingga hari ke-9 pelaksanaan sensus ekonomi, BPS mencatat respon masyarakat Kabupaten Madiun cukup baik. Belum ada laporan penolakan dari responden selama proses pendataan berlangsung. Dalam pelaksanaannya, sensus ekonomi 2026 menyasar seluruh pelaku usaha tanpa memandang skala usaha, mulai perusahaan besar, UMKM, toko kelontong, sektor pertanian, hingga usaha yang belum memiliki nomor induk berusaha NIB.
16: Petugas juga melakukan pendataan terhadap usaha berbasis digital yang tidak memiliki lokasi usaha fisik atau papan nama. Kategori tersebut antara lain usaha catering rumahan, toko online, kreator konten digital, afiliator marketplace, hingga pelaku usaha berbasis media sosial.
1: Dinamika siang.
16: Berita terakhir pendengar, pemerintah Kabupaten Magetan kembali menggelar tradisi budaya lampah khas Tungkara dalam rangka memperingati Jaya-Jayaning Nuswantara ke-6 dan Bulan Suro dengan puncak acara prosesi Andum Berkah Bolu Rahayu pada Kamis malam. Berikut laporan oleh Yusron Al-Fatah.
17: Dalam rangka memperingati Jaya-Jayaning Nuswantara ke-6, pemerintah Kabupaten Magetan kembali menggelar kegiatan budaya bertajuk Lampah Khas Tungkara pada Kamis malam 25 Juni 2026. Kegiatan tahunan yang menjadi bagian tradisi masyarakat Jawa dalam menyambut bulan Muharram atau Suro dipusatkan di alun-alun Magetan sebagai lokasi start dan finish kegiatan dengan dua rangkaian utama, yakni Sidikara Pusoko dan Andum Berkah Bolu Rahayu. Rangkaian kegiatan diawali dengan prosesi penyerahan pusaka yang kemudian dikirap oleh para peserta Lampah Khas Tungkara dengan laku bisu menyusuri jumlah ruas jalan di wilayah Kota Magetan. Prosesi tersebut menjadi simbol perenungan, mawas diri serta doa bersama demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya, Andum Berkah Bolu Rahayu digelar di alun-alun Magetan dengan membagikan berkah kepada masyarakat sebagai simbol rasa syukur dan harapan akan kehidupan yang ayam tentrem, sejahtera serta penuh berkah. Puncak kemeriahan acara berlangsung saat prosesi Andum Berkah Bolu Rahayu. Kue bolu dalam bentuk lesung dan beduk serta gunungan sayur mayur yang telah disiapkan menjadi simbol berbagi keberkahan kepada masyarakat. Ribuan warga dengan penuh antusias berebut mendapatkan bagian dari bolu tersebut yang diyakini membawa doa kebaikan, keselamatan, dan kelancaran rezeki. Terkait pemilihan bolu sebagai simbol keberkahan, Bupati Magetan Anik Sumantri menuturkan bahwa hal tersebut tidak lepas dari identitas Magetan sebagai daerah yang memiliki banyak pelaku UMKM penghasil kue bolu.
18: Dimaknai bahwa bolu itu akan membawa berkah yang dibagikan di bulan Muharram. Tadi bolunya kan sudah diberikan doa, sudah dirituali, juga sudah dibawa keliling. Mohon doa restu mudah-mudahan ke depan Kabupaten Magetan ini bisa lebih baik, lebih maju, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Semua selamat, warga rakyatnya sejahtera, dan semua berjalan bisa berjalan.
17: Lampah Khas Tungkara tidak hanya menjadi agenda budaya tahunan, namun juga wujud komitmen pemerintah Kabupaten Magetan dalam melestarikan tradisi dan kearifan lokal agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Nuansa sakral dan penuh kebersamaan menyelimuti alun-alun Magetan pada acara kirap pusaka dan jamasa dalam rangka tradisi tahunan bertajuk Kirap Pusoko Gumolong Lampah Khas Tungkara Andum Berkah Rahayu. Kegiatan yang menjadi bagian dari warisan budaya leluhur tersebut, selain Bupati turut dihadiri Wakil Bupati dan Prokopi

Baik pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda ya nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti pembukaan gelar budaya RRI Madiun tepat di depan halaman RRI Madiun. Maka dari itu pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa umurmu piro saiki?
1: 40.
0: Sik ta.
1: 5 tahun kepungkur tak takoni umurmu 40. Saiki 40 meneh. Yo apa maksudmu?
2: Saya kan sebagai karyawan RRI.
1: Hubungannya apa?
2: Sekali di udara, tetap di udara. Lah umurku sekali 40 ya, tetap 40.
3: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja, unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan prediksi resmi temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah, atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global secara teknis tidak mungkin terjadi, sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini, jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: Pendengar, saatnya kami hantarkan Anda ke pembukaan gelar budaya RRI Madiun 2026 di halaman RRI Madiun. Oke, siap.
1: Gelar budaya RRI Madiun 2026. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

Hadirin dipersilakan duduk kembali. Gelar Budaya RRI Madiun 2026.

0: Budaya adalah jejak peradaban, warisan yang tidak hanya dikenang, tetapi juga dirawat dan diwariskan. Selamat siang, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan, hari ini kita berkumpul di halaman LPP RRI Madiun dalam semangat yang sama, yaitu merayakan kekayaan budaya bangsa melalui gelar budaya RRI Madiun tahun 2026.
1: Dari alunan gamelan yang menggetarkan jiwa, dari tradisi yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat, hingga kreativitas generasi masa kini yang terus menjaga identitas bangsa, hari ini bukan sekedar pembukaan sebuah acara. Ini adalah perayaan warisan, panggung kebudayaan, dan ruang perjumpaan antara tradisi, kreativitas, dan kebersamaan.
0: Senang rasanya di pembukaan gelar budaya RRI Madiun telah hadir bersama kita di sini. Kami menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Direktur SDM dan Umum LPP RRI, Bapak Dedi Suparman Esos MMKAI. Yang kami hormati Kepala LPP RRI Madiun, Bapak Kuku Setiobudi Akrianto SEMM. Kepala LPP RRI Malang, Ibu Diana Rosnawati. Mitra kerja, pelaku UMKM, seniman, budayawan, akademisi, komunitas budaya, serta seluruh masyarakat yang hadir, pendengar dan para pemirsa YouTube RRI Madiun, karena acara ini juga disiarkan secara langsung melalui programa 1 RRI Madiun dan YouTube RRI Madiun. Selamat datang di gelar budaya RRI Madiun tahun 2026.
1: Hadirin yang kami hormati, agar seluruh rangkaian kegiatan yang akan berlangsung hari ini senantiasa mendapat ridho Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita menundukkan hati dan memanjatkan doa kepada Bapak Sukirno. Kami persilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina asma'i rasulil jama'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kami berkumpul pada hari ini dalam acara pembukaan gelar budaya seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu, sehingga kami dapat berdiri dan duduk bersama di halaman RRI Madiun dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah yang Maha Indah dan mencintai keindahan, jadikanlah acara gelar budaya ini sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan kami serta wujud syukur atas kekayaan seni dan budaya warisan para luhur kami. Berkatilah setiap langkah, lantunan musik, gerak tari, pameran tosan aji dan karya yang ditampilkan agar dapat berjalan dengan lancar, tertib dan membawa kebaikan serta hiburan yang bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pemersatu, anugerahkanlah kepada kami semangat untuk terus menjaga, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa di tengah perkembangan zaman. Jadikanlah acara ini sebagai momentum untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Ya Allah, Ya Ghafar, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami serta para pemimpin kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami, karena Engkaulah Zat yang Maha Mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kepada Bapak Sukirno, semoga doa yang telah dipanjatkan menjadi harapan baik bagi kelancaran, keselamatan dan kesuksesan seluruh rangkaian gelar budaya RRI Madiun tahun 2026. Karena sebagai informasi bahwa gelar budaya RRI Madiun akan dilaksanakan 3 hari berturut-turut dimulai hari ini sampai dengan hari Minggu nanti, dengan berbagai gelaran yang bisa menghibur masyarakat Madiun dan sekitarnya.
1: Hadirin yang berbahagia, RRI sebagai radio publik Indonesia senantiasa hadir tidak hanya sebagai media informasi, tetapi juga sebagai ruang pelestarian budaya bangsa. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Kepala LPP RRI Madiun kepada yang terhormat Bapak Kukuh Setiabudi Akhriyato SEMM, kami persilakan.
3: Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Dedi Suparman, Direktur SDM dan Umum, Ibu Ketua DWP Dharma Wanita LPP RRI Pusat, Bu Yuli yang mendampingi Pak Dedi, terima kasih kehadirannya. Bu Diana, tetangga sebelah yang sudah sendiri-sendiri sekarang, terima kasih kehadirannya. Ibu Diana, Kepala LPP RRI Malang. Ada Pak Sungkono, terima kasih kehadirannya dari BSI. Pak yang dari siapa?
4: Dari Bulog.
3: Ih, dari Bulog, kemudian dari Polsek Taman. Bu Wisma, ini teman saya dari BSI Kabupaten Madiun, terima kasih telah hadir. Bu Retno dari DNJ dan teman-teman apa supporting yang lain yang mungkin belum bisa saya sebutkan. Terima kasih. Syukur alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini diberikan kesehatan yang luar biasa sehingga bisa menghadiri acara pembukaan gelar budaya yang dipersembahkan oleh LPP RRI Madiun, tentu saja dengan dukungan dan support dari teman-teman yang lain. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Dedi dan seluruh jajaran, teman-teman supporting sponsorship yang telah mendukung acara ini. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan yang terakhir, tapi ini adalah awal yang indah sehingga nanti kita akan bisa berjalan lagi di kesempatan yang akan datang menjalin kerjasama yang lebih bagus. Sekali lagi terima kasih. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini perlu saya laporkan Pak Dedi, Pak Direktur. Jadi kami memang bonek, jujur Pak, Pak Sugono, kami memang bonek, jadi bondo nekat. Di tengah-tengah efisiensi ini tentu kita tidak bisa diam saja, tentu kita harus bergerak karena RRI sudah dituntut Pak, dalam kita harus terpercaya, kita harus relevan, kita harus berdampak, dan kita harus menginspirasi keindonesiaan. Inilah saya pikir dengan gelar budaya ini maka kita betul-betul bisa apa menjadi mewujudkan itu semua. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang betul-betul bisa berdampak dan bermanfaat buat masyarakat, karena kita juga melibatkan UMKM

yang seperti Bapak Ibu saksikan sudah kita gelar dan stan kita penuh. Kita juga menggelar pameran pusaka dan bursa. Ada bursa akik, ada bursa macam-macam nanti Bapak Ibu, produk-produk budaya kita yang memang masih digemari oleh masyarakat. Terima kasih kepada Pepadi atau Persatuan Pedalangan Indonesia yang telah mensupport dengan penampilan wayang kulit yang akan kita tampilkan nanti hari Sabtu tanggal 27 mulai pukul 21 sampai 03 dini hari. Kemudian dari Padepokan Seni Kirun, terima kasih atas supportnya yang ini Pak Direktur, jadi apa tenda, kursi dan sebagainya ini disupport oleh teman-teman dari Padepokan Seni Kirun. Terima kasih Abah Kirun telah mensupport kami. Kemudian komunitas Panji Madiun yang telah mensupport pameran pusaka Bapak. Kemudian juga BSI Pak Sungkono dan kawan-kawan telah mensupport kami, terima kasih sekali lagi. Kemudian BCA juga dari apa yang telah mensupport kami juga, terima kasih. Kemudian tidak lupa PT KAI Persero yang telah mensupport kegiatan gelar seni budaya ini juga. Kemudian dari Karya Group dengan support penampilan wayang kulit. Kemudian dari Air Mineral BMD Fresh. Kemudian juga Laboratorium dan Klinik Pramita, terima kasih. DNY Skincare, terima kasih Mbak Retno. Kemudian dari Bluder Cinta, terima kasih. Garuda Food, terima kasih rotinya, kita disupport 1000 roti Pak, terima kasih. Kemudian tidak lupa juga Bengkel Sukses, terima kasih telah mensupport gelar budaya RRI Madiun. MCS Catering, kemudian PT Mahakam, Maju Hardware dan Sumber Usaha juga terakhir kami dapat support dari Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri, JNK, PT JNK, terima kasih. Mungkin yang belum kami sebutkan ada yang kekilafan, kami terima kasih, kami mohon maaf dan sekali lagi tidak ada yang lebih tinggi, kami sampaikan penghargaan kepada Bapak Ibu yang telah mensupport kegiatan gelar budaya ini. Teriring doa mudah-mudahan kesehatan apa kebahagiaan selalu membersamai Bapak Ibu sekalian. Selamat datang Pak Asis, Kepala BPS Kota Madiun. Terima kasih rawuhnya. Nggih. Monggo. Nggih. Terima kasih juga terhadap kepada teman-teman nah ini yang tidak kalah penting, pengerawit dari SMP mana, Mbak? SMP? SMP Negeri 7. Halo, SMP Negeri 7, terima kasih. Mana suaranya? Ya, ya. Kemudian Pak Dwi dari mana lagi yang tadi? SDN Manis Rejo 1, masih ada? Ya, mana suaranya lebih keras lagi? Terima kasih. Selain itu ada grup kerawitan lagi. DWP Dharma Wanita Madiun, RRI Madiun. Mana suaranya? Terima kasih. Oh, semangatnya luar biasa. Tentu dengan reog KBMKR. Apa? Oh, ketutupan, Mas. Ya, Riok Sardulo Tamtomo Aji PKBMKR. Terima kasih sekali lagi, penampilannya luar biasa. Dan seluruh

0: kali ini. Terima kasih sekali lagi, yang belum kami sebutkan saya mohon maaf dan mohon doa karena perjalanan masih cukup panjang. Mudah-mudahan Urwo Madya Wasana Kalis Rubedo Sambikala. Manggih Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kukuh Setio Budi Akrianto atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga gelar budaya RRI Madiun menjadi ruang inspirasi yang mempertemukan masyarakat dengan akar budayanya, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas bagi para pelaku seni dan budaya.
1: Hadirin yang kami hormati, berikutnya bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Direktur SDM dan Umum LPP RRI kepada yang terhormat Bapak Dedi Suparman SOS MMQIA. Kami persilakan.
3: Baik, matur nuwun Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi Bapak Ibu. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para mitra RRI Madiun yang hadir, Kepala Badan Pusat Statistik, matur nuwun sudah hadir. Dari Polsek Taman Kota, matur nuwun Pak, hadir juga BSI, matur nuwun. Dari Bulog juga teman-teman para penggiat budaya, teman-teman yang karawitan, ada seni reog dan teman-teman semua, dan ada bursa pusaka nih dari mana tadi, Panji Madiun. Nah, ini luar biasa, matur nuwun sangat. Juga teman-teman yang bergerak di bidang UMKM. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir ini, terutama kita support, beri approach untuk RRI Madiun. Nah, mantap, luar biasa. Waktu saya kesini di bulan Februari kalau nggak salah Pak, saya menempatkan Pak Kukuh sebagai Kepala RRI Madiun. Tantangan pertama saya, karena melihat literasi soal budaya ini semakin menipis di kalangan anak muda, karena persoalan budaya itu bukan hanya persoalan sejarah, tapi bagaimana kita merawat, melestarikan, mengembangkan, dan mengeduket semua masyarakat agar ada tumbuh regenerasi. Saya tantang Pak Kukuh sebagai pedalang dan pemain gendang itu untuk mencoba bagaimana menghidupkan kembali budaya di RRI Madiun. Jadi RRI Madiun sebagai fasilitator dan ajak semua stakeholder untuk sama-sama bagaimana identitas bangsa ini sama-sama kita jaga bersama seluruh stakeholder. Karena kalau sendirian ya berat. Efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah itu sebenarnya adalah bagaimana mendorong kita merubah cara kita bekerja, yang tadinya sendiri sekarang kita kolaborasi. Yang tadinya sekat-sekat, sekarang kita gabung bersama. Dalam rangka tentu tujuannya untuk bagaimana semua kepentingan bangsa dan negara ini menjadi hal yang luar biasa. Dan terima kasih banyak kepada Mas Kuku dan teman-teman semua RRI Madiun. Luar biasa, dan saya berharap ini tugas mulia, dan ini adalah budaya ini salah satu sisi yang harus menjadi tugas fungsinya RRI. Di sisi lain, jadi saya berharap teman-teman juga bagaimana memfasilitasi teman-teman penggerak UMKM, bukan hanya pameran atau memasarkan produknya, tapi bagaimana menghadirkan para modal, bagaimana pasarnya juga dihadirkan, UMKM-nya, sehingga ekosistem ini bisa berjalan dengan baik sebagai ekonomi kerakyatan yang akan kita kembangkan dan kita tumbuhkan bersama di semua negara. RRI adalah miniatur Indonesia. Maka di semua, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Rote, RRI itu ada. Maka sebagai miniatur, kearifan lokal itu harusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tumbuh dan berkembangnya Radio Republik Indonesia. Kalau teman-teman ingin mengenal budaya Papua, maka ada di RRI yang ada di wilayah timur. Ada Jayapura, ada Merauke. Teman-teman ingin mengenal RRI di wilayah Banda Aceh, di ujung barat sana, itu ada RRI Banda Aceh, Melabo, Takengon, dan seterusnya. Begitu juga semuanya. Jadi miniatur Indonesia adalah Radio Republik Indonesia. Oleh itu, maka saya berharap RRI

0: Kalau disingkat itu RRI kan Radio Republik Indonesia. Jadi kalau Radio Republik Indonesia, maka dia juga harus menjadi rumahnya rakyat Indonesia untuk melakukan aktivitas dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Kuku beserta teman-teman dari RRI Madiun, juga mitra-mitra RRI, stakeholder RRI, matur nuwun sangat, terima kasih banyak supportnya. Dan saya berharap ini cikal bakal dari kolaborasi RRI Madiun bersama semua stakeholder untuk tentu saja sama-sama bagaimana peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan informasi yang benar, informasi yang jujur, informasi yang bukan bohong, juga bagaimana RRI menjadi ruang educate dan ruang literasi itu menjadi terlaksana berjalan dengan baik di RRI Madiun. Mungkin itu, terima kasih sekali lagi atas izin Bapak Ibu, teman-teman semua. Kegiatan gelar budaya RRI Madiun tahun 2026 secara resmi dinyatakan dimulai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dedi Suparman Esos MMKIA atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga semangat untuk menjaga dan memajukan kebudayaan Indonesia terus tumbuh dan menjadi bagian dari pengabdian kita kepada bangsa.
2: Baik, hadirin yang kami hormati, tibalah saat yang paling dinantikan. Gelar Budaya RRI Madiun tahun 2026 akan dibuka secara langsung oleh Direktur SDM dan Umum LPP RRI didampingi Kepala LPP RRI Madiun, dilanjutkan peninjauan stan UMKM dan pameran.

Kami mengundang Direktur SDM dan Umum LPP RRI, Kepala LPP RRI Madiun, dan diikuti seluruh tamu undangan untuk berkenan menuju area prosesi pembukaan. Siapa biar?

0: Gelar Budaya RRI Madiun tahun 2026 sebagai momentum untuk semakin mencintai, menjaga, dan mewariskan budaya Indonesia kepada generasi mendatang.
1: Dan akhirnya saya Mifta.
0: Dan saya Prita.
1: Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Dan terimalah persembahan dari Reo Krida Rakyat
0: dan juga Karawitan Manis Budoyo SD Negeri 1 Manis Rejo Madiun dan Karawitan Sabto Sumunar SMP 7 Madiun.

Pendengar, telah Anda simak ya pembukaan gelar budaya RRI Madiun 2026 di halaman RRI Madiun. Nah, serangkaian Anda acara gelar budaya ini bisa Anda simak di live YouTube kami ya di RRI Madiun, dan juga masih berlangsung telah nanti ada Reok Ponorogo dan juga ada serangkaian acara lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya Pak.
1: Gimana hasil dari dokter tadi?
0: Gak sakit apa-apa Pak, cuma sedikit stres. Kata dokter disuruh refreshing ke New York, ke Paris atau ke London. Enaknya kita pergi kemana Pak?
1: Enaknya pergi ke dokter lain aja.
2: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja, unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ima Famela mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Kunci kedamaian hidup sebenarnya sederhana, dengan menjalaninya, menikmatinya, mensyukuri setiap perihal yang ada.

0: Baik pendengar, akan kami ajak Anda untuk menyimak siaran ulang ekonomi digital dengan tema menyadari adanya big data di era ekonomi digital bersama narasumber kami yaitu Mujilan SEMSC, dosen prodi akuntansi Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Madiun, dan juga akan dipandu dengan host Prita.
1: Dunia bergerak ke arah digital, ekonomi pun ikut bertransformasi. Saatnya Anda ikuti acara Ekonomi Digital bersama Program 1 RRI Madiun.
2: Madiun, sore ini kami hadirkan kembali Ekonomi Digital. Pendengar, bersama saya Prita Audia yang akan membersamai Anda hingga nanti jam 16 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya di sore hari ini nanti kita akan mendengarkan pemaparan ya dari narasumber kita yang sudah bergabung melalui aplikasi Zoom. Ada Bapak Mujilan SEMSC. Beliau merupakan dosen prodi akuntansi Kampus Kota Madiun untuk Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Selamat sore Pak Mujilan.
3: Selamat sore.
2: Kabar baik, sehat Pak Mujilan ya, lama tidak berjumpa.
3: Baik dan sehat selalu.
2: Oke, alhamdulillah. Ya, dan pastinya di sore hari ini ya kita akan mendengarkan dan juga belajar juga terkait dengan namanya big data. Mungkin sebagian dari Anda sudah mendengarkan itu ya, memahami juga atau mungkin juga baru pertama kali mendengar. Jadi menyadari adanya big data di era ekonomi digital. Nah, kita nanti akan mengulas itu bersama dengan Pak Mujilan. Pastinya saya juga mengundang Anda pendengar dan juga pemirsa sore hari ini yang mendengarkan siaran kami baik di frekuensi siaran kami ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital dan yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan baik itu di line WhatsApp di 0811-366-9907 ataupun juga di line telepon di 459198, dan pastinya Anda juga bisa meninggalkan pertanyaan atau komentar Anda melalui kanal YouTube di RRI Madiun. Baik Pak Mujilan, bicara soal big data, kita tahu Indonesia ini punya potensi yang luar biasa ya terkait dengan ekonomi digital begitu. Nah, tapi apakah memang kalau bicara soal big data ini dari pengamatan Pak Mujilan sendiri, bagaimana juga perilaku masyarakat kita ini sudah benar-benar bisa menangkap kemudian juga menganalisis dan juga bahkan memanfaatkan yang namanya big data. Tapi sebelumnya itu mungkin bisa dijelaskan definisi dari big data itu sendiri kepada pendengar dan juga pemirsa sore hari ini. Silakan Pak Mujilan.
3: Baik, jadi memang dalam rangka kita mendalami ya ekonomi digital ini, kita bawa big data karena memang big data itu di dalam sektor ekonomi digital itu pegang peranan sangat penting. Nah, big data itu apa? Itu karena big data itu memang menjadi salah satu pilar utama dan penggerak utama dalam ekonomi digital yang tadi sudah disampaikan, yang secara sederhana ini big data merujuk pada kumpulan data yang berukuran sangat besar. Orang bilang ngomong huge, Google ya, dan kompleks, sudah besar, kompleks. Ini bauran yang cukup rumit ya, dan beragam jenisnya yang terus bertambah volumenya dengan cepat sehingga tidak bisa diolah menggunakan cara atau alat pemrosesan data yang bersifat konvensional. Nah, kalau di dalam harian itu ya mungkin kita tidak terjebak dalam misalnya big data ini bukanlah sekedar konsep datanya banyak gitu ya. Data banyak itu di mana nyimpannya? Di Excel. Itu kan banyak. Nah, itu sebenarnya tidak sesederhana itu ya, betul. Big data ini yang konsep aslinya itu adalah kumpulan data di secara global. Jadi cukup banyak. Nah, itu dulu, nanti biar ada sedikit masarannya seperti apa.
2: Oke, jadi itu kumpulan data yang besar dan kompleks. Kalau boleh dicontohkan, apakah mungkin seperti ketika memang sekarang banyak sekali e-commerce begitu ya, Pak Mujilan ya. Di situ ketika melakukan transaksi, pastinya ketika kita menginstal kemudian juga sebelum melakukan proses check out kemudian pembayaran, pastinya kita mengisi data kita sendiri. Apakah ini juga menjadi salah satu bagian yang akhirnya bisa tergabung dalam big data itu? Kalau misalnya kita bicara soal contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari, Pak Mujilan.
3: Ya, itu kalau saya katakan itu bisa menjadi sumber.
2: Oke.
3: Resources dari datanya. Karena big data ini ngambil dari berbagai tempat, bahkan kita nggak pernah tahu kita itu diambil datanya dari mana.
2: Oke, jadi itu tadi salah satunya ya, yang mungkin tadi menjadi source-nya. Tapi apakah itu memang sudah benar-benar disadari oleh, kalau dari pengamatannya Pak Mujilan sendiri, dari kita sebagai masyarakat gitu ya, sudah disadari tentang adanya big data itu, kemudian juga ini dimanfaatkan juga ya, sebagai peluang bisnis juga. Tapi gambarannya seperti apa dan bagaimana juga konsep atau cara kerja dari big data itu sendiri, Pak Mujilan?
3: Nah, kalau misalnya sebenarnya kalau kita itu ditangkap oleh big data itu jelas sudah, bahkan mungkin secara tidak sadar kita pun mendukung spot data daripada big data yang dalam konteks ini lah ya.
2: Oke.
3: Nah, tapi kalau kita memanfaatkan kemungkinan juga belum secara optimal, bahkan mungkin banyak yang tidak menyadari cara memanfaatkan sebagaimana, belum tentu bisa, belum tentu mampu, kecuali kita ngikut misalnya fasilitas atau aplikasi yang sudah tersedia big data itu, kita memanfaatkannya, itu kemungkinan banyak yang pakai. Tapi kalau sebagai engineer infrastruktur atau pengembang di Indonesia tentu sudah ada, cuma kan itu menjadi ranah yang cukup spesifik ya, biasanya tidak banyak orang mampu. Contoh sederhana, apakah kita pernah tahu misalnya, kalau ini biasanya kan orang main di medsos gitu ya, medsos di taruh sajalah TikTok misalnya itu. Ada konsep FGP kan di situ. FGP. Kemudian ada pertanyaan loh, kenapa ya saya kok selalu diberi video yang bahkan saya baru tertarik kemarin, saya itu pengen mengetahuinya gitu ya. Nah kok sudah diberi? Loh, dari mana sih TikTok tahu? Gitu kan? Kok bisa ya? Dia tahu dan dia memberikan data-data ataupun video-video yang sesuai keinginan kita. Nah, itulah sebenarnya si medsos itu sudah menggunakan konsep big data.
2: Oke.
3: Bahkan kalau di contoh lain itu ya, mungkin ada yang menyadari, ketika saya di kota A, misalnya saya bukan di kota A, aslinya kota B misalnya ya. Ketika saya di kota A, tiba-tiba ada pesan, kalau Anda datang ke gerai kami, maka ada promo loh 50%. Anda bisa menggunakan dengan menunjukkan SMS atau WA atau apapun email ini. Gitu ya. Pertanyaannya loh, dari mana wong saya tidak lapor dia, kok dia tiba-tiba tahu saya di kota A, padahal asli saya kan di kota B.
2: Yeah.
3: Nah, itulah pemanfaatan daripada big data. Nah, kira-kira kalau bisa kita simpulkan ataupun apa ya, kita renung-renungkan, apakah kita itu pernah menggunakan atau meminta bantuan dari hal-hal seperti itu ataupun apa ya, bahkan kita menjadi apa ya, sepangsa juga, atau kita juga merasakan fasilitas ataupun kemudahan dengan adanya big data gitu ya.
2: Oke. Jadi memang tadi benar ya di statement awal bahwasanya selain besar ini juga sangat kompleks begitu. Bahkan pada akhirnya ini juga akan mempengaruhi apa ya istilahnya, kalau algoritma begitu ya, Pak Mujilan ya, algoritma di media sosial itu, kemudian karena dari big data itu sendiri yang akhirnya seringkali mendorong seseorang juga untuk memutuskan ketika contohnya bisa membeli sesuatu, akhirnya karena tadi misalnya baru cari sekali aja terus tiba-tiba membuka media sosial yang lain, itu kayak sudah terkoneksi semuanya begitu ya, Pak Mujilan ya.
3: Betul, karena salah satunya kan data ini bisa dikumpulkan untuk membaca perilaku. Bahkan tidak hanya perilaku individu kan sebenarnya. Nah itu kan konsep yang cukup besar ya, cukup luas. Misalnya yang pernah kita tangkap di waktu tahun berapa ya, beberapa tahun yang lalu itu kan disampaikan, waduh masyarakat Indonesia ketangkap dong, sukanya apa semua oleh luar negeri. Saya ya nggak sadar juga ternyata kita karena medsos semacam kalau polling itu kan kita milih ya, milih A, milih B, baru ketahuan kalau survei biasa ya. Klik A, Anda suka yang mana? A, B, C gitu ya. Oh, saya pilih C, yang satu pilih B, yang satu pilih A, itu dikumpulkan terus diolah kan itu berarti. Oh, di Indonesia ternyata suka yang C. Nah, tapi kalau konsep yang ini kan tidak. Dia bisa menggali atau maintain ataupun apa ya, explore gitu ya, macam-macam keinginan masyarakat di Indonesia, masyarakat kita di Madiun itu bisa digali secara tidak sadar kita sudah menunjukkan.
2: Oke.
3: Kita suka sedang mencari sepatu. Wah, ini besar-besaran nih, banyak orang yang menawarkan sepatu di Madiun. Ternyata tiba-tiba begitu. Lah, itu datanya dari mana nih?
2: Jadi dari data-data yang ada itu tadi ya, akhirnya juga bisa dilihat bagaimana banyaknya misalnya warga Madiun itu untuk membeli apa. Itu bisa terbaca dari situ ya. Misalnya kalau kaitannya ini dengan belanja secara online begitu. Nah, lantas bagaimana sikap kita harusnya, Pak Mujilan, ketika memang menghadapi era yang sekarang ini begitu ya, segala sesuatu yang serba digital ini, kemudian juga adanya penggunaan big data, apa yang perlu kita lakukan?
3: Yang pertama tentu ya, karena memang eranya saat ini seperti itu ya. Sebenarnya juga yang kita lakukan ya, kalau soal itu yang positif-positif ataupun sudah common, apa ya, common informasi ya, kita tinggal bersikap bijak aja utamanya ya. Bersikap bijak, tiba-tiba kita didapat, biasanya kan kita dapat iklan A, setelah beli A Anda akan menerima promo 70% ketika Anda beli B. Wah, lama-lama beli semua.
2: Karena jadi konsumtif ya, jatuhnya ya, ini ya arahnya ya.
3: Ya, kan itu yang selalu dibilangkan oleh siapapun ya, yang para pakar atau pakar peneliti atau apapun yang di dalam teknologi, di dalam pemasaran dan sebagainya itu. Kalau kita tidak bijak sesuai kebutuhan, ya apa jadinya, malah nanti kita beli semua barang yang tidak kita butuhkan misalnya. Karena tergiur oleh apa itu namanya tadi, pesan berikutnya. Jadi kita sudah belanja A, akan muncul B, akan muncul lagi C, dan itu sangat menggiurkan. Bahkan kalau kita lihat gitu ya, era sekarang kan kita diminta juga untuk bisa apa ya istilahnya, ikut promo ya, ya. Ikut promo ya, ikut berjualan gitu ya. Wah, enak ini, kita bisa ikut jualan gitu ya, ikut jualan di media sosial dengan tidak modal. Kita bisa menawarkan barang, ketika nanti itu barang laku kita dapat komisi, enak kan itu?
2: Betul.
3: Enak. Tapi di dalamnya kalau kita tidak bijak, justru kita yang habis uang, bukan dapat komisi. Kenapa? Karena nanti ditawarkan agar promo Anda bisa laku, silahkan Anda ikut promo kami, silahkan Anda mengikuti pola B, silahkan mengikuti pola C, sehingga itu pengeluaran kita justru bisa lebih banyak daripada komisi yang kita dapat. Itu kalau kita tidak bijak dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Maka benar ya, ada kata orang itu, termasuk di ilmu trading ya, ilmu trading ataupun apa ya, di ilmu apa ya, soal apa itu, bisnis itu ya, kemampuan yang pertama itu kan orang bisa menghitung. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Menghitung itu kalau di akuntansi kan saya mengeluarkan kos berapa, saya dapat berapa, gitu kan. Kalau di matematis itu kan kalau saya berada di sini, kira-kira nanti penambahannya berapa, seberapa besar penambahannya. Itu sebenarnya salah satu kemampuan yang dibutuhkan di masyarakat kita. Kalau tidak, itu gini, di era digital itu, saya ikut di berbagai aplikasi gitu ya, kayaknya kita itu untung ya, klik A, wah berhasil dapat ya. Tapi kalau dijumlah total akhir, ternyata aset kita berkurang. Nah, itu kan aneh. Kita sepertinya mendapat laba dan untung, tetapi kalau dihitung secara global, sebenarnya aset kita berkurang. Itu kenapa? Karena ada yang kita lupakan, biaya admin, ada potongan, ada teks, pajak gitu ya. Kemudian ada mungkin kita juga biaya internet gitu ya. Ya, tapi selama itu nyaman dan membahagiakan, saya kira juga yang dibeli dan diterima ya manfaatnya kebahagiaan itu saja.
2: Okay. Nah, berarti apa namanya tadi, yang pertama adalah bijak dan kemampuan dalam menghitung ya, apa yang sudah kita keluarkan, bagaimana nanti kembalinya kita juga seperti apa, begitu ya Pak Mujiran ya, sikap yang memang perlu untuk dimiliki masyarakat saat ini dalam menghadapi apa namanya ekonomi digital, kemudian juga adanya big data itu sendiri. Nah, tapi kalau bicara soal big data, karakteristik utama dari big data itu sendiri seperti apa sih Pak Mujiran? Mungkin bisa dijelaskan detail untuk pendengar juga pemirsa.
3: Baik, jadi kalau ini sebenarnya kalau big data itu ya, kalau sekarang itu lama-lama ya menghasilkan, meskipun tidak semuanya ya, menghasilkan konsep AI itu, AI. Terus sampai sekarang kan, meskipun itu juga campuran macam-macam dan mungkin, tapi itu ada konsepnya juga. Nah, itu ciri-ciri atau karakter utama itu di big data itu satu, itu volume ya. Ada di sana misalnya kita kenal sekarang dengan 5V gitu ya. Ada volume, velocity, variety, veracity, sama value. Okay. Nanti akan kita lihat yang paling kita bisa apa ya, dalami itu yang mana selanjutnya. Volume, jumlah besar. Nah, data dikumpulkan dari jutaan pengguna, transaksi, perangkat, dan sensor setiap detiknya. Itu yang saya katakan tadi ya, konsep pertama, jumlah besar, itu bukan saya ngolah data 2000, saya ngolah data 3000, tidak sesimpel itu. Ya. Jadi jumlah data yang dimaksud di sini adalah bahkan yang tidak terlaporkan, wah nekat itu ya, tidak tertulis, ya tidak. Jadi kan kalau kita lihat itu ya misalnya, kan di perusahaan go public itu kan menuliskan laporan-laporan gitu ya, laporan-laporan gitu ya, dan seterusnya itu. Nah, ini datanya dari sini, belum tentu. Karena big data ini bisa mengambil dari berbagai tempat, berbagai sisi. Bahkan secara sederhana, ketika kita klik tertentu, itu sudah spot data untuk big data. Kita login aja itu sudah spot big data
2: ya. Oke. Login apapun ya, media sosial, kemudian mungkin apa namanya, email juga ya. Ini kan terintegrasi semuanya ya.
3: Ya, cuma kadang memang harus kita sadar juga ada di situ yang informasi bersifat private ya, mungkin kalau yang pengguna apa itu data yang sesungguhnya sudah punya apa ini etis ya, ranah etis ya, yang privat ya jangan ditangkap lah gitu kan. Itu jadi kenapa kita itu misalnya suka klik yang bagian atas itu, wah kenapa iklannya dimunculkan di atas? Nah, kenapa memunculkan iklan di bagian atas itu juga salah satunya hasil dari olahan data tadi yang kadangkala datanya kita nggak tahu cara menangkapnya seperti apa. Sehingga big data ini kadang juga digunakan ataupun diterbitkan oleh berbagai banyak pihak juga. Gitu. Bahkan kalau kita mungkin juga, kalau di AI ya misalnya, coba di searching aja misalnya, diketik di situ, bagaimana kondisi perekonomian Indonesia saat ini? Wah, ketik aja di situ, wah dia langsung muncul itu berbagai data bahkan pendukung. Apakah Anda pengen tahu yang B? Ya, gitu kan? Ya. Oh iya, saya pengen tahu. Nah itu kalau kita lihat datanya dari mana, wong kita tidak support gitu ya, tidak memberikan data tapi dia sudah bisa mencari. Nah itu yang kompleks tadi, bagian dari kompleks. Dia mencarinya bagaimana? Ya secara mudahnya, di level pertama kan kita bisa pernah lihat itu kan, misalnya kita cari dulu di Google gitu ya, Google Search gitu ya. Nah, salah satu data kan dikumpulkan dari situ. Oh, ada ini, terus di generate dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Nah, kita lanjut dulu ya, volume, kemudian velocity, kecepatan ya. Kalau kita lihat gambarannya kecepatan itu, coba di AI itu kita minta untuk promo ya, misalnya untuk bantuan promosi ya. Kita punya foto, ya, foto. Tolong ini dibuatkan suatu player yang bisa mempromosikan barang ini. Jadi enggak? Jadi kan, tiba-tiba terjadilah flyer yang untuk mempromosikan produk tersebut. Nah itu kan butuh cepat, tidak menunggu 25 menit kalau video ya, sampai saya pernah terlama itu menunggu 45 menit dan seterusnya. Nah itu variety, beragam jenis, kemudian veracity itu di keuratan, kemudian value, value itu memiliki nilai. Nah Nilai ini adalah menjadi ciri khas ataupun tujuan utama dari setiap bisnis, gitu ya. Value. Karena setiap bisnis itu berkutat pada penciptaan nilai. Nilai-nilai apa yang bisa diciptakan? Nilai itu kan salah satunya kebermanfaatan, itu kan salah satunya nilai. Kenyamanan itu nilai. Rasa bangga itu nilai. Kemudian kepuasan itu nilai. Rasa enak, oh makan di sini enak, itu kan juga nilai. Jadi yang diberi

Dan kita jeda sejenak, dan pasti nanti kita akan membacakan pula untuk pertanyaan ataupun juga komentar yang sudah bergabung ya sore hari ini, baik di kanal YouTube RRI Madiun maupun juga di WhatsApp. Tetaplah bersama kami pendengar di Ekonomi Digital.

0: Anda masih mengikuti acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.
1: Tadi Pak Mujilan menyebutkan bahwa big data ini menjadi aset utama dalam ekonomi.

0: digital saat ini. Nah, peran yang lebih spesifik lagi, Pak Mujilan, dari big data itu sendiri dalam ekonomi digital ini juga seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi untuk pendengar dan juga pemirsa sore hari ini. Silakan.
1: Baik, ini yang pertama karena tadi disinggung sudah menyinggung nama gitu ya. Aset utama ya, jadi kan sudah dimunculkan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi sebenarnya tidak hanya di konsep big data gitu ya. Jadi itu sebenarnya aset utama saat ini di era, sebenarnya tidak hanya era ini ya, era sebelumnya sudah menyadari itu, adalah informasi itu menjadi aset sekarang ya. Dulu orang berkata kan aset itu yang pertama fisik, kemudian ada modal fisik, gedung, mobil, transport, itu dulu dikatakan punya aset tanah, jika punya itu. Nah, era-era berikutnya itu berkembang menjadi informasi itu juga diakui aset. Sebagai aset. Waktu itu juga masih bingung gitu ya, aset itu kok informasi kok bisa jadi aset, itu cara menilainya bagaimana, cara mengukurnya bagaimana, kita punya informasi berapa triliun juga susah gitu ya, nggak bisa punya. Tapi sekarang di era digital itu informasi justru menjadi kekuatan utama, aset utama gitu ya. Kekuatan utama atau aset utama di mana disitulah gerak core bisnis daripada ekonomi digital berjalan. Jadi walaupun tidak punya modal awal, modalnya ya mungkin kalau di era sekarang ada yang punya HP dan sambungan internet misalnya, itu sudah menjadi modal gitu ya, cukup murah gitu ya. Ada yang punya bikin konten misalnya sekarang menjadi, saya nggak tahu ya, mungkin kalau di luar ada yang dapat penghasilan 2 juta per hari, oh ya ya silahkan gitu ya, itu karena modalnya adalah dia menggunakan, kalau di fisik itu HP, beli pulsa dan seterusnya, itu kemudian dia punya konsep. Nah, itu konsep itu disukai orang. Nah, disukai itu kan value. Disukai orang banyak value sehingga dia menghasilkan nilai ekonomis. Nah, itulah informasi sebagai aset utama. Nah, big data itu termasuk penyedia untuk informasi itu. Jadi big data, kalau data itu kan belum diolah, maka data kalau setelah diolah itu namanya menjadi informasi. Nah, informasi itu digunakan untuk apa? Nah, itu yang menjadi bahan kita. Berikut perannya spesifiknya itu, yang pertama itu digunakan untuk dasar pengambilan keputusan berbasis fakta. Nah, kenapa dia dikatakan berbasis fakta? Karena keputusan kan ada orang mengenal dua ya, berbasis intuisi gitu. Oh, saya milih ini karena loh, kenapa? Pokoknya rasa saya angan seperti itu gitu ya. Seperti kalau di kita ya, perekonomian di Indonesia sekarang anjlok, 2 hari lagi akan naik drastis. Nah, intuisi. Anda kok bisa ngomong gitu? Percaya saja deh. Padahal enggak punya data gitu ya. Tapi berbeda kalau yang punya data. Loh, sampai kapan itu kita akan terjadi seperti itu? Nanti setelah ini ada perbaikan perekonomian yang ini, setelah ini maka itu kemungkinan akan naik. Ya, itu ketika kita berbasis fakta atau berbasis data. Nah, yang dibaca apa di sana itu adalah pola atau tren. Nah, ini memang kebutuhan kita di Indonesia tentu menghasilkan apa ya istilahnya, lulusan ya. Lulusan itu semacam SDM kita ya. Sumber daya resources di Indonesia itu yang mampu sampai ke tahap-tahap itu. Ya.
0: Okay.
1: Analisis, ya mungkin kalau sebagai pengguna banyaklah kita, hampir 100% ya di Indonesia, ya paling hampir itu. Hanya sedikit yang tidak menggunakan teknologi, tapi untuk yang mampu mengelola data, untuk sampai analisis, sampai membuat pola tren dan seterusnya, itu mungkin saya nggak tahu karena belum berdasarkan data, itu mungkin ya nggak sampai 10% kan, seperti ya, itu.
0: Okay. Karena memang dengan hasil analisis itu tadi akhirnya bisa menetapkan suatu keputusan juga, ataupun juga mungkin menjadi strategi baru ya untuk bisnis begitu ya, Pak Mujilan, yang lebih tentunya lebih apa ya, lebih akurat begitu.
1: Karena betul, strategi kan terjadi keputusan dulu kan. Pertama keputusan yang paling cepat itu kan karena kita lihat tren, aduh ini nanti trennya akan apa namanya, paling enggak kita tahu bahwa ini nanti akan vakum dulu. Vakum itu artinya barang itu tidak laku di jangka sampai sekian gitu kan. Nah, misalnya, atau mungkin Kalau di kita yang jasa misalnya, oh orang-orang akan datang ke Madiun itu sekitar tanggal ini. Nah, kita harus menyiapkan apa gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu kan ada tren yang bisa dibaca di situ.
0: Oke, okay. Peran spesifik yang lainnya lagi dari tadi apa namanya informasi atau ya bagian dari big data tadi seperti apa lagi Pak Mujilan?
1: Yang kedua itu selain keputusan itu juga adalah memprediksi perilaku ya, memprediksi, memahami. Kata memahami saya sudah bisa ya, sudah cukup kompleks ya, memahami dan memprediksi perilaku konsumen. Nah itu kalau di Indonesia yang menurut kita itu kan sudah disadari oleh pemerintah kita ya sebelumnya. Waduh ya katanya kan begitu, waduh Indonesia ditangkap dong kesukaan daripada masyarakatnya. Nah kita nanti lama-lama itu gak bisa jualan karena apa? Diberikan oleh pihak luar terus gitu ya. Nah itu juga menjadi PR kita gitu ya. Akhirnya di dalam era ekonomi digital ini, apakah masyarakat kita mampu lebih baik ataukah justru banyak ekonomi kita menjadi lemah, down gitu ya.
0: Okay.
1: Contoh ya, contoh dulu misalnya karena adanya apa itu belanja online itu ya, belanja online banyak toko yang offline kan juga mengeluh gitu ya. Wah sekarang toko saya menjadi sepi.
0: Oke. Okay.
1: Apakah kita masyarakat Indonesia dan atau Madiun ini justru akan banyak apa ya, kegiatan ekonomi kita justru menjadi apa ya namanya turun down gitu ya, tidak malah menjadi naik. Tapi kalau saya masih percaya kalau masyarakat kita masih mampu beli berarti ekonominya juga masih jalan.
0: Oke, okay. Baik, itu tadi kedua adalah memahami perilaku konsumen. Selanjutnya ada apa lagi Pak Mujilan sebelum nanti kita bacakan pertanyaan juga yang sudah masuk sore hari ini, silakan.
1: Baik, yang selanjutnya itu adalah efisiensi operasional dan pengurangan biaya. Nah, efisiensi ini kan menjadi salah satu kata kunci ya sebenarnya. Kata kunci di dalam semua saya kira. Semua entitas, semua organisasi, baik itu bisnis, pemerintah, atau apapun itu semuanya menggunakan kata efisiensi. Nah, efisiensi itu apa? Efisiensi itu kan sebenarnya input dikurangi gitu ya. Input. Karena efisiensi itu bicara mengenai input, apa yang akan diolah, apa yang akan di, kalau jasa kan apa yang akan menjadikan suatu layanan itu berjalan, itu kan input. Nah, dengan adanya efisiensi operasional ini, contohnya di situ adalah mengoptimalkan rantai pasokan. Kalau kita tahu ya, rantai pasokan itu akan mulai dari bahan mentah, itu diambil dari mana, itu termasuk dari nanti transportasinya bagaimana, seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita ambil contoh misalnya di dalam pasokan kita kan sekarang bisa memilih namanya kita pakai channel pengiriman melalui mana. Itu yang mudah kan kita lakukan. Biayanya kan bisa langsung kelihatan tuh.
0: Okay.
1: Oh, yang pakai ini harganya ternyata pengirimannya 300.000. Oh, yang ini ternyata hanya 30.000. Nah itu kan bisa dideteksi. Kemudian ada manajemen stok barang. Karena itu barang itu kalau stok berhenti mandek itu kan istilahnya hubungannya apa tadi dengan biaya yang tinggi ya, kosnya lebih naik. Karena ada biaya pemeliharaan, ada biaya ruang, ada biaya maintenance, memindah, menjaga dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat juga tadi ada logistik pengiriman sudah. Misalnya adalah menentukan rute pengiriman tercepat dan termurah atau memprediksi kapan stok barang harus ditambah berdasarkan pola permintaan musiman. Jadi dengan adanya big data kita bisa mencari data di dalamnya adalah kapan prediksi kita akan mengalami peningkatan tren dan kemudian kapan terjadi downtrend. Itu.
0: Oke. Okay. Maulid. Baik. Ya. Silakan ada tambahan lagi Mas Ian terkait dengan peran spesifiknya Pak Mujilan?
1: Baik, mungkin kita tambahkan yaitu misalnya lahirnya model bisnis baru. Jadi big data itu sendiri menjadi komoditas.
0: Okay.
1: Ya. Banyak perusahaan teknologi besar mendapatkan keuntungan utama dari pengolahan dan pemanfaatan data. Selain itu data memungkinkan lahirnya layanan baru seperti ini kita juga menikmati gitu ya. Layanan rekomendasi film, musik, dan produk. Nah, kalau film ini pada senyum-senyum semua ini. Karena kayaknya masif ya sekarang ya. Kalau dulu kan film itu kan film layar lebar, ya, film
0: terbatas TV, di layar lebar saja. Sekarang sudah bisa diakses bagaimanapun. Oke, berarti selain itu layanan rekomendasi ada apa lagi, Pak Mujilan?
1: Kemudian ada penilaian resiko, itu misalnya karena dengan data-data yang dapat kita cari itu penilaian menjadi lebih akurat, terutama apakah mampu untuk misalnya kalau kita sudah mengajukan kredit, mampu enggak ini untuk menyelesaikan kredit. Kemudian ada layanan iklan bertarget yang lebih efektif bagi pengiklan. Bertarget itu apa? Banyak ya kalau kita lihat target saat ini ya, kalau bermain iklan itu targetnya adalah saya pengen segmen anak-anak. Kita tinggal pilih segmen anak-anak. Okay. Nah, pertanyaannya, kok bagaimana ya mereka mendistribusikan itu hanya untuk anak-anak? Bukankah itu punya data sendiri? Artinya begini, kok tahu ya dia pemegang HP ini adalah anak-anak? Sehingga iklan itu sampai kepada HP yang kita pegang.
0: Oke.
1: Itu kan tadi seperti yang di awal sudah Mbak Brita sampaikan ya, bahkan ketika login itu pun kita sudah ditangkap oleh sinyal big data ya.
0: Umur kita ditangkap. Sadar dan tidak disadari ya sebenarnya ya, kita sudah menyumbang data-data kita. Oke, baik. Nah,
1: buatkan ini ya, sudah masuk.
0: Oke, okay. Berarti itu tadi ya Pak untuk apa namanya peran secara spesifiknya ya dari apa namanya informasi hasil dari pengolahan dari big data itu sendiri. Nah, saya ke pertanyaan terlebih dahulu ya sebelum nanti juga saya ingin tahu tantangan di era yang apa namanya dengan adanya big data ini juga seperti apa. Saya bacakan dulu dari akun Dewangga Dewandaru, big data sering dianggap bisa membantu pengambilan keputusan lebih cepat, tapi apakah keputusan yang cepat itu selalu berarti keputusan yang lebih tepat? Nah, sekarang jejak digital juga hampir semuanya bisa jadi data. Menurut Bapak, batas antara pemanfaatan data untuk kebutuhan bisnis dan privasi seseorang itu seharusnya seperti apa?
1: Oke, kalau era sekarang, tetap orangnya harus pakar dulu. Tetap. Nek, saya bilang.
0: Oke.
1: Apakah kita akan menggantungkan keputusan itu kepada jawaban yang diberikan oleh sistem yang kita pakai, bukan sistem ambil big data ya. Terus apakah kita akan mengambil dan percaya itu saja? Tentu tidak kan, tidak serta, tapi dia sangat bisa membantu, iya.
0: Okay.
1: Tapi untuk kita percaya 100%, oh saya sudah pakai loh ini analisis berdasarkan ini, saya pasti. Nah, kalau pasti menggantungkan itu kan berarti ya pasrah bongkoan itu ya istilahnya jawaban. Nah, tidak, tentu kita harus punya kepakaran dulu. Kepakaran itu artinya bahwa kita bisa menilai. Karena saya itu ngalami juga itu minta analisis misalnya menggunakan program AI gitu ya. Duh, malah hayal-hayalan juga kadang itu.
0: Hayalan itu apa ya? Tadi mungkin sama. Kalau di awal Pak Mujilan mengatakan adalah harus bijak tadi itu ya. Itu penting ya sebelum mengambil keputusan. Oke, okay, tapi pemanfaatan data untuk kebutuhan bisnis dan privasi itu seharusnya seperti apa sih Pak? Gitu. Ketika kalau memang untuk jejak digital kita tadi semuanya bisa jadi data. Ini pertanyaan kedua.
1: Ya, itu untuk bisnis dulu ya. Kalau untuk bisnis mungkin saya kadang bertanya di dalam ya pokok gampangnya program AI lah ya, atau program yang lain bisalah nanti.
0: Okay.
1: Misalnya, kenapa sih sebelum era ini ya, sebelum yang terakhir, kenapa sih terjadi penurunan yang lumayan signifikan pada perilaku perusahaan-perusahaan? Pertama misalnya, kenapa sih terjadi penurunan yang tajam di dalam bisnis transportasi? Kenapa sih? Dia memberikan ulasan gitu ya. Ini masuk akal atau tidak? Nah, ketika itu kita artinya kalau misalnya ini contoh lain ya, itu kan jawaban. Saya pernah bertanya juga misalnya, bagaimana sih cara memelihara bunga ini ketika kita sedang berbisnis di bunga? Contohnya misalnya bunga gelombang cinta. Gelombang cinta itu kalau di luar negeri yel-yelan dulu, apa itu gelombang cinta, saya nggak paham. Waduh, big data malah nggak paham juga. Gitu-gitu. Itu macam-macam lah itu. Kemudian kita verifikasi kan. Kemudian misalnya contoh lain, bagaimana sih cara memelihara lobster itu agar lebih mudah berkembang di air tawar? Itu kan bisnis kita lobster. Kita atau sedang tertarik ke budidaya lobster misalnya. Nah, kita kan bisa belajar kita cari itu tuh tren, bagaimana tren untuk pemasaran lobster. Nah, kita bisa prediksi. Tapi itu kan untuk memprediksi, kita membantu kita pemahaman-pemahaman. Jadi sebaiknya berangkat dari kita itu menginginkan apa, kemudian kita bekerja sama dengan aplikasi untuk mencari data-data di jarak secara global. Mm-hmm. Itu yang aplikasi bisa kita tangkap. Saya belum berbicara mengenai apakah kita bisa membuat aplikasinya sendiri sehingga bisa menangkap sesuai kemauan kita. Kalau itu yang kita sebut tadi loh, di depan, mungkin di Indonesia sangat butuh deh di masa mendatang orang-orang yang sanggup seperti itu.
0: SDM-nya tapi kalau ya, dari sisinya ya.
1: Okay. Tapi kalau yang memakai aplikasi yang sudah ada, mungkin kan sudah cukup.
0: Oke, itu tadi ya menjawab pertanyaan dari Dewa Ngedewandaru. Saya ucapkan terima kasih juga untuk aku Nuriana Dela, ada Holila Siregar, ada Bayu P, Eko Susilo, dan juga DST yang menyimak sore hari ini. Pertanyaan kedua mungkin bisa dijawab secara singkat karena durasi juga, Pak Mujilan. Kalau melihat perkembangan AI dan Big Data saat ini, apakah ada pekerjaan di bidang akuntansi yang berpotensi berubah drastis dalam beberapa tahun ke depan, Pak?
1: Di akuntansi memang itu bahkan sebelum ada AI, akuntansi itu sudah memprediksi, bahkan itu kalau mau jujur ya, computerized itu juga di awalnya tahun 50-an itu berkembang karena akuntansi sebenarnya. Untuk ngitung-ngitung itu loh, pabrik yang dulu apa namanya komputer tabung itu adalah pakar daripada untuk ngitung pabrik itu di dalam untuk biaya kos penjualan berapa, itu awalnya. Bahkan sebenarnya akuntansi itu ketika tahun 2010 pun sudah memprediksi. Bahkan mempelajari AI, ANN, ANN itu sudah bukan familiar lagi, bukan familiar, tapi sudah familiar ya di kalangan para accounting itu ketika tahun 2010 yang bahkan belum ada AI untuk saat ini. Nah, memang kalau dari sisi pekerjaan itu mungkin ada efisiensi ketika tidak butuh banyak catatan gitu ya, tidak butuh banyak catatan. Itu artinya kalau zaman sebelum pakai apa itu computerized ya, ini computerized dulu, belum big data ya. Sebelum zaman computerized itu mungkin di perusahaan itu butuh 7 pencatat manual. Itu pencatat manual. Tapi untuk sekarang itu bukan pencatatnya yang dibutuhkan. Ahli analisisnya, ahli pelaporannya, yang menentukan ini BEP-nya di mana, strateginya apa. Jadi akuntansi tidak hanya bergerak di catatan. Itu gitu ya.
0: Tapi, lebih kompleks lagi dan lebih luas ya, berarti ya.
1: Nah, lebih bikin baduknya mumet.
0: Ya, karena kompleks. Iya, karena ya seperti tadi tantangannya memang lebih besar dan lebih kompleks ya dari itu. Jadi memang skillnya memang harus di up lagi. Oke, kemudian mungkin terakhir ya Pak Mujilan, terkait dengan tantangan ya yang di era big data ini, sekaligus juga bisa memberikan kesimpulan dari obrolan kita di sore hari ini, silakan.
1: Oke, tadi kalau dari sisi tantangan saya mungkin sudah kita singgung ya beberapa misalnya lebih hati-hati atau perlindungan data pribadi. Sebenarnya kalau yang kita kadang itu orang menjadi tidak mau mendaftar di akun tertentu sih. Wah, saya nggak mau pribadi data pribadi saya. Tapi ya mau nggak mau kita mendaftar soalnya kadang. Nah, yang saya maksud di sini adalah hati-hati, jangan suka ngunggah sembarangan misalnya data-data kita. Nek CV kadang memang ada yang sengaja menyebarkan. Tapi pilihlah itu yang sensitif, yang apa ini, yang sensitif tidak untuk konsumsi publik ya, jangan disebar. Nah, contoh sederhana itu ya jangan curhat di medsos. Aduh, saya ini konangan itu ternyata sedang ada apa gitu ya, itu loh. Itu jangan. Itu salah satu kan itu data pribadi sebenarnya. Kemudian ada keamanan siber, ketimpangan digital itu kemampuan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian kita memerlukan daya saing, keterampilan, kemudian kita perlu mengubah strategi sesuai kebutuhan, itu tantangan ya. Karena di era dulu mungkin tidak banyak konsep kita mungkin menggunakan HP kita untuk apa ya namanya memperlancar aja lah, belum tentu kita dapat apa laba dari situ, tapi memperlancar aktivitas kita dulu. Nah, kemudian kita juga perlu menyadari bahwa semuanya itu sekarang kita terkoneksi dengan dunia global. Itu yang kita perlu sadari, dan kita juga perlu lebihnya melek apa ya Mbak, itu melek teknologi ya, lebih melek teknologi yang tadi sudah disampaikan, harus upskill. Nah, kita upskillnya seperti apa nanti tergantung masing-masing.
0: Kesimpulan ya. Pak Mujilan yang ingin disampaikan dari topik kita di sore hari ini, silakan.
1: Jadi untuk kesimpulan sekaligus nanti sebagai penutup, itu adalah yang pertama, begitu cepatnya dunia mengenali potensi dan peluang bagi perilaku pelaku bisnis melalui perangkat teknologi, itu yang harus kita sadari. Jadi kan menyadari ya, maka itu adalah ternyata data-data dan segalanya itu sudah ditangkap oleh pelaku bisnis yang semoga tidak pelaku bisnis global di luar sana, tapi juga kita masyarakat Indonesia bisa memanfaatkannya, semoga. Kemudian yang kedua, informasi telah menjadi bagian penting dalam perilaku bisnis. Jadi informasi perlu kita sadari itu adalah menjadi penting saat ini. Kita perlu bersikap bijak dengan data dan informasi yang kita bagi, pribadi maupun institusi maupun organisasi maupun masyarakat kita itu. Nah, dan sebagai penutup, satu adalah kita perlu memahami risiko dan peluang dalam era data teknologi saat ini. Kemudian yang kedua, tingkatkan kemampuan atau upskill tadi, kemampuan digital sehingga mampu bersaing di era saat ini.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Mujilan untuk penjelasannya yang sangat detail ya di kesempatan kali ini terkait dengan big data yang memang kita harus paham juga, dan bagaimana juga perannya tadi spesifik sudah dijelaskan. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Pak Mujilan, sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Dan saya tuntaskan untuk ekonomi digital sore hari ini. Pendengar, tetaplah bersama kami. Kami juga akan ajak Anda untuk menyimak informasi se-Jawa Timur dalam Info Prima. Saya Prita Udia, selamat sore.
2: Anda telah menyimak acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Ekonomi Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmikan PT Sumber Aneka Gas Tuban. Ajak generasi pahami sejarah, Pemkot Surabaya luncurkan buku Bung Karno Aku Arek Surabaya. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Diah Laras.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, Jatim Park Group siapkan strategi khusus sambut musim libur sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
1: Jatim Park Group menyiapkan berbagai strategi untuk menyambut musim libur sekolah 2026 yang diperkirakan menjadi salah satu momentum penting bagi sektor pariwisata. Beragam program dan wahana baru disiapkan guna menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu. Manager Marketing and Public Relations Jatim Park Group, Titik S. Arianto mengatakan, libur sekolah merupakan periode yang sangat penting bagi industri wisata. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi yang dikelola Jatim Park Group. Menurut Titik, kondisi ekonomi global maupun nasional saat ini turut mempengaruhi pola belanja masyarakat.
2: Libur sekolah ini adalah momen yang paling penting buat tempat wisata ya, terutama sekolah. Apalagi kalau dievaluasi tahun kemarin kita ada penurunan dan tahun ini kalau kita melihat secara global ekonomi, kemudian masyarakat kita inflasi, kondisi politik, geopolitik dan sebagainya ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat kita untuk bagaimana cara mereka menghabiskan uangnya, istilahnya untuk dibagi dengan liburan. Nah, jadi waktunya sudah memang menjadi ikon liburan aja di Jawa Timur. Ini hal yang sangat penting buat kami untuk menyiapkan berbagai macam program supaya wisatawan tetap setia berkunjung ke kota wisata. Salah satunya adalah dengan cara menghadirkan berbagai macam wahana baru, terutama program menarik untuk liburan sekolah ini di berbagai destinasi milik Jatim Park Group. Kan gak cuma Jatim Park 1, 2, 3 ya.
1: Sebagai salah satu ikon wisata di Jawa Timur, Jatim Park Group menilai penting untuk terus menghadirkan pengalaman baru bagi wisatawan. Langkah tersebut dilakukan melalui penambahan wahana serta program-program khusus selama musim liburan sekolah. Selain Jatim Park 1, Jatim Park 2, dan Jatim Park 3, berbagai destinasi lain seperti Musim Angkut, Batu Love Garden, Eco Green Park, hingga Batu Next Spektakular atau BNS juga disiapkan untuk menyambut lonjakan pengunjung. Seluruh destinasi tersebut akan menghadirkan berbagai program menarik guna meningkatkan daya tarik wisata Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Hanum Oktavia mengabarkan, antara debu buku dan gempuran digital, pasar buku Velodrome yang masih memilih bertahan.
3: Tumpukan novel lawas, majalah tua hingga buku pelajaran memenuhi kios-kios sederhana di pasar buku Velodrome, Kota Malang. Aroma kertas lama bercampur debu khas buku bekas masih terasa kuat di lorong sempit yang kini tak lagi seramai dulu. Di salah satu kios bernama Manyar Buku, Amrullah sibuk menata buku-buku yang sebagian usianya bahkan lebih tua dari para pembelinya. Sudah lebih dari satu dekade ia bertahan menjaga denyut pasar buku yang perlahan tergerus zaman. Amrullah merupakan satu dari ratusan pedagang pindahan dari sekitar stasiun Kota Baru, Jalan Trunojoyo pada 2010 silam. Kala itu sekitar 70 kios buku menempati kawasan Velodrome. Pasar buku ini sempat menjadi surga bagi para pemburu bacaan murah di Malang. Namun seiring waktu, jumlah kios terus menyusut. Kini hanya tersisa sekitar 15 penjual yang masih bertahan. Sebagian beralih menjadi toko kopi, sebagian lagi menjadi toko kelontong. Perubahan mulai terasa sejak tren belanja online dan penggunaan gawai semakin masif. Apalagi setelah pandemi COVID-19, minat masyarakat datang langsung ke pasar buku sempat turun drastis. Meski demikian, Amrullah melihat secerca harapan dalam 2 tahun terakhir.
4: Berarti sudah
5: seharusnya untuk pedagang ini ya mau nih mau, tapi kurang apa itu diklankan apa maksudnya
4: promonya kurang
5: ya, promonya kurang kan dulunya pemerintah minta ikan mau dipromosikan juga ternyata enggak ada.
3: Namun di tempat itu, semangat menjaga budaya membaca masih terus hidup, dijaga oleh orang-orang seperti Amrullah yang memilih bertahan di antara halaman-halaman lama yang belum selesai dibaca zaman. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, dijaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
6: Terima kasih dia, pendengar dan pemirsa. Cegah penyakit rabies, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun melakukan vaksinasi pada kucing, anjing, dan monyet liar. Berikut laporan Aris Deka.
7: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun terus mengintensifkan upaya pencegahan penularan rabies melalui program vaksinasi massal. Kegiatan ini menyasar hewan liar seperti kucing, anjing, dan monyet di berbagai titik strategis, termasuk Pasar Besar Madiun, Pasar Sleko, Taman Bantaran, Stadion Wilis, kawasan Kampung Jepang, hingga tempat pembuangan akhir atau TPA. Program ini sengaja digelar bertepatan dengan momentum Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108. Setelah biasanya rutin dilaksanakan setiap bulan September dalam rangka Hari Rabies Sedunia. Medik Veteriner Muda DKPP Kota Madiun, Dr. Hewan Yeri Anissa menjelaskan, target pelaksanaan vaksinasi ini menyasar sebanyak 150 dosis untuk menyuntik hewan-hewan liar tersebut. Namun, proses pemberian vaksinasi tidak dilakukan sembarangan, karena setiap hewan harus melewati pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Tim medis akan menghindari pemberian vaksin pada hewan yang menunjukkan gejala sakit, mengalami dehidrasi, mengidap penyakit kulit parah seperti skabies karena imunitas sedang menurun, serta hewan yang sedang dalam kondisi bunting. Langkah proaktif ini diambil sebagai langkah bentuk benteng pertahanan dini bagi wilayah setempat. Meski status Jawa Timur saat ini masih dikategorikan bebas dari laporan kasus rabies pada kucing maupun anjing.
8: Kalau di Jawa Timur itu kan kita masih bebas ya Mas ya. Belum ada kejadian atau laporan terkait kucing atau anjing yang terkena rabies. Cuman kita kan berbatasan dengan Bali. Bali ini kan masih belum bebas rabies. Masih banyak kejadian di Bali sana terkait rabies. Sampai menularkan ke manusia. Jadi untuk antisipasi seperti itu kita memerisai daya tahan tubuhnya kucing-kucing ini dengan vaksinasi rabies. Kalau populasi yang kucing liar ya Mas ya, untuk data yang tahun lalu sekitar 200-300. Gitu ya, di pasar, di fasum, sekitar segitu.
7: Selain melakukan pencegahan terhadap hewan, Yeri juga mengimbau masyarakat untuk mengenali gejala klinis rabies, seperti sifat hewan yang mendadak agresif, mengalami hipersalivasi atau mengeluarkan air liur secara berlebihan, takut terhadap cahaya dan air, serta cenderung suka bersembunyi di tempat-tempat gelap. Mengingat dampak penularan rabies ke manusia sangat besar dan fatal melalui resiko gigitan ataupun cakaran, perlindungan mandiri bahkan sudah mulai dilakukan oleh para praktisi medis di klinik hewan dengan melakukan vaksinasi rabies secara mandiri untuk memperkuat daya tahan tubuh mereka. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
6: Ya, saudara, laporan selanjutnya akan disampaikan oleh Dayus Warno terkait KAI Daop 7 Madiun yang terus memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan fasilitas bagi pelanggan lansia. Berikut informasi selengkapnya.
9: PT KAI Daop 7 Madiun menegaskan komitmennya untuk terus konsisten memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan, khususnya para usia lanjut. Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kenyamanan dan aksesibilitas, KAI Daop 7 senantiasa menghadirkan layanan perkereta apian yang inklusif serta ramah pada para lanjut usia lansia agar tetap dapat menikmati perjalanan dengan aman, nyaman, dan mudah. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menjelaskan bahwa kualitas pelayanan yang inklusif ini terus ditingkatkan guna memberikan kenyamanan ekstra bagi lansia mulai dari penyediaan kursi roda, area tunggu prioritas, bantuan dari petugas saat proses boarding, hingga kemudahan perjalanan bagi mereka yang ingin bepergian menggunakan moda transportasi massal ini.
10: Kami KAI Daop 7 Madiun khususnya juga sudah selama ini sudah memberikan fasilitas ya tambahan terkait dengan regresi ya. Jadi untuk usia di atas 60 tahun kami berikan reduksi sebesar 20% untuk kereta api komersial maupun kereta api PSO untuk jarak jauh.
9: Menurut Tohari, secara permanen menetapkan hak reduksi untuk potongan harga tiket kereta api jarak jauh sebesar 20% bagi pelanggan lansia yang telah menginjak usia 60 tahun atau lebih. Di mana tarif reduksi ini berlaku setiap hari untuk seluruh perjalanan kereta api jarak jauh komersial dan PSO dengan proses registrasi yang sangat mudah dan cukup dilakukan satu kali saja untuk seterusnya. Melalui konsistensi layanan inklusif dan pemberian hak reduksi ini, KAI Daup 7 Madiun berharap dapat terus meningkatkan kualitas hidup serta memberikan kebahagiaan bagi para lansia melalui pengalaman perjalanan yang aman, sehat, dan kemudahan aksesibilitas. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Aprilia Purbosari di sana. Silakan Aprilia.
11: Baik, terima kasih Berita. Pendengar, peringati Hari Lingkungan Hidup, PT POMI ajak masyarakat mendaki dan menanam pohon di kawasan hutan lindung. Diana Dinar melaporkan selengkapnya.
12: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026, PT Paison and Maintenance Indonesia atau POMI melakukan pendakian ke puncak Gunung Loros dan penanaman ratusan pohon di kawasan hutan lindung Desa Selo Banteng, Kecamatan Banyu Klugur, Kabupaten Situbondo.
13: Pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di Gunung Loros, Desa Selo Banteng, Kecamatan Banyu Klugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, di mana dalam rangka memperingati Hari Lingkungan, PT POMI Energi bersama dengan Pemkab Kabupaten Situbondo dan beberapa komunitas pecinta alam melakukan pendakian ke Gunung Loros sekaligus melakukan penanaman pohon.
12: Senior Manager PT POMI, Yoza Jamal, mengatakan ratusan pohon berbagai jenis ditanam di kawasan hutan lindung, diantaranya pohon durian, alpukat, dan kelengkeng.
14: Pelestarian bagaimana industri dan masyarakat itu bisa hidup berdampingan dan menjaga lingkungan tetap baik untuk kehidupan masyarakat.
12: Sementara itu, Kepala Desa Selo Banteng Mutaha mengaku bahwa hutan lindung di kawasan Desa Selo Banteng masih lestari dan terjaga.
14: Ada sekitar 300 ribu tumbuhan hidup
12: di kawasan hutan lindung ini
14: di Selo Banteng.
12: Di Selo Banteng
14: itu saya lakukan kerjasama dengan PT POMI mulai tahun 2009.
12: Sementara itu, salah satu pecinta alam, Ahmad Rifai, mengaku bahwa kawasan hutan lindung di Desa Selo Banteng masih lestari. Banyak monyet dan rusa yang sesekali ditemuinya saat mencapai puncak Gunung Loros.
15: Di pohon apa yang ditanam itu?

0: sangat bagus.
1: Baik, selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Nur Khalili. Nur Khalili, silakan.
2: Baik, terima kasih Aprilia. Pendengar, masyarakat Dusun Mayang, Desa Perenta Pesisir Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, turut menyemarakan perhelatan Piala Dunia 2026 dengan memasang bendera negara beserta turnamen sepak bola internasional tersebut, serta atribut lainnya hingga menggelar nonton bareng. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
3: Masyarakat Dusun Mayang, Desa Beranta Pesisir, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, turut menyemarakkan perhelatan Piala Dunia 2026 dengan menghiasi kampung mereka dengan berbagai atribut dan pernak-pernik bertema sepak bola. Warga juga mengibarkan bendera negara peserta Piala Dunia, serta memasang poster para pemain sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar. Muhlis, warga setempat, mengatakan demam Piala Dunia dengan memasang berbagai bendera peserta dan pernak-perniknya ini telah dimulai sejak tahun 2014. Sedangkan biaya tersebut merupakan swadaya dari warga.
4: Setiap ada Piala Dunia, kita mulai tahun 2014. Kebersamaan dengan beragamnya pan-pan bola itu kita satukan dalam satu kampung.
3: Tak hanya memasang atribut Piala Dunia, warga juga menggelar nonton bareng dan sesekali melakukan konvoi mengelilingi kampung dengan mengenakan kaos tim favorit peserta Piala Dunia.
2: Pendengar dan pemirsa, dari RRI Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Dini, silahkan.
5: Baik, terima kasih Nur Khalili. Pendengar dan pemirsa RRI, Menteri SDM Bahlil Lahadalia meresmikan PT Sumber Aneka Gas Tuban sebagai wujud dukungan terhadap ketahanan energi yang berkelanjutan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
6: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Republik Indonesia meresmikan PT Sumber Aneka Gas yang ada di Kabupaten Tuban. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, peresmian ini juga sebagai wujud nyata dukungan terhadap penguatan ketahanan energi serta percepatan transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Fasilitas yang menelan investasi senilai 1,1 triliun ini dirancang untuk mengolah gas bumi yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi Tuban S-Java. Masa operasional pengaliran gas ini diproyeksikan berlangsung hingga tahun 2036 mendatang.
7: Saya tidak melihat besar atau kecilnya investasi atau produksinya, tapi saya melihatnya sebuah karya nyata dari sebuah perusahaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kita. Apalagi ini kan menghasilkan ada LNG, ada LPG, ada kondensat, dan ada CNG juga. Nah, ini adalah merupakan bentuk daripada bauran energi dalam mengurangi impor LPG kita. Dan itu saya memberikan apresiasi.
6: Sementara itu, Direktur Utama PT SAG Tuban, Agustus Sandi Nugroho, menegaskan bahwa operasional mini plan ini merupakan langkah strategis perusahaan untuk mendukung agenda pemerintah. Kehadiran teknologi LNG ini juga menjadi solusi krusial bagi sektor industri yang berada di luar jangkauan jaringan pipa gas konvensional maupun fasilitas kompres natural gas atau CNG. Kedepannya, PT SAG dan PT Super Energi berkomitmen untuk terus berinvestasi dalam infrastruktur energi guna mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
5: Sementara itu, pendengar, sejumlah SPBU di Surabaya dan Sidoarjo terpantau mengalami kekosongan stok BBM bersubsidi. Dinas ESDM Jawa Timur tegaskan hanya permasalahan distribusi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
8: Sejumlah SPBU di kawasan Surabaya dan Sidoarjo tampak penuh antrean. Para pengendara ini antre untuk membeli BBM bersubsidi baik jenis Pertalite maupun solar, lantaran beberapa SPBU lainnya kehabisan stok. Bagi pengendara yang kehabisan stok BBM bersubsidi namun telah singgah ke beberapa SPBU, mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM terus melakukan koordinasi dengan Pertamina. PLT Kepala Dinas ESDM Jatim Aftabudin Rijaluzaman enggan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap kebijakan pusat ini. Namun pihaknya menegaskan bahwa tidak ada kekosongan stok, hanya persoalan distribusi saja.
0: pengirimannya? Sebenarnya kan bukan kosong, tapi kan distribusinya. Kita tunggu saja, memang ini sementara sedang diatur diskusi yang baik. Mudah-mudahan nanti bagaimana pusat-pusat, kemarin kami sudah koordinasi di Kementerian, kita tunggu sama lambat 1 Juli nanti akan ada statement dari pemerintah pusat, ini baru kita lihat bagaimana perkembangannya ke depannya. Jadi saya belum setelah dulu masalah yang memang bukan kewenangannya provinsi, itu ada di mana pusat gitu ya.
8: Sementara itu, Aris, salah satu sopir truk, mengaku kesulitan untuk memperoleh solar. Saat ada SPBU yang memiliki BBM subsidi, dapat dipastikan antrean mengular hingga antri berjam-jam.
9: Malam ya juga, malam ya, nanti panjang sampai tol.
10: 2,5 jam pak ya antrinya.
9: Kalau di nilam, 3 jam.
10: Apa kepada pemerintah?
9: Ya, seperti biasa aja, normal.
8: Pertamina menyebut adanya keterlambatan pengiriman dari depo ke SPBU. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Truk atau Organda dan Dinas ESDM menyoroti adanya lonjakan konsumsi serta isu pembatasan kuota yang membuat antrean kendaraan, khususnya logistik, mengular sejak dini hari. Ani Hasanah melaporkan.
5: Pendengar aja generasi muda pahami perjalanan sejarah Bung Karno di Surabaya. Pemkot Surabaya luncurkan buku Bung Karno, Aku Arek Surabaya. Seperti yang dilaporkan Ermina Jin berikut ini.
11: Pemerintah Kota Surabaya resmi meluncurkan buku Bung Karno, Aku Arek Surabaya di Balai Budaya Kompleks Balai Pemuda Surabaya. Buku diterbitkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya dan ditulis oleh 4 orang penulis. Acara dimeriahkan juara 1 puisi Bung Karno serta pertunjukan teatrikal kisah proklamator. Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan, buku itu menegaskan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya serta menggambarkan perjuangannya.
12: Jadi harapannya kita meluruskan sejarah, karena bangsa yang hebat itu adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah, agar tidak pernah kehilangan arah. Dengan buku ini, yang pertama, kita ingin menegaskan bahwa Soekarno lahir di Surabaya.
11: Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Putih Guntur Soekarno mengapresiasi terbitnya buku komprehensif tersebut. Putih berharap buku ini bisa membantu generasi muda memahami perjalanan sejarah Bung Karno di Kota Surabaya.
13: Kemudian juga didasari atas research yang tidak hanya di masing-masing atau perpustakaan atau museum di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Jadi artinya dari sisi akademisi, ini bisa juga menjadi satu referensi atau acuan yang menurut saya cukup memberikan.
11: Salah satu penulis buku, Profesor Purnawan Basundoro, menyebut buku disusun berbasis riset akademik dari arsip di Indonesia dan Belanda. Menurutnya, berbagai dokumen tertulis hampir semua menyatakan Bung Karno lahir di Surabaya.
14: Ini kan pernyataan itu ternyata tidak benar. Yang benar itu ya memang Bung Karno lahir di Surabaya, dan itu di buku-buku sejarah itu sudah banyak yang menuliskan Bung Karno lahir di Surabaya. Ya terus terang kan mencari arsip itu kan tidak mudah itu ya. Nah itu yang saya kira arsip-arsip yang cara kita mencari arsip ini yang juga menjadi kenangan tersendiri gitu ya.
11: Sebagai informasi, buku tersebut ditulis Purnawan Basundoro, Samidi, Yayan Indrayana, dan Kukuh Yuda Karnanta. Ermina melaporkan.
5: Dari Surabaya bergeser ke Jombang, pendengar, simbol persatuan dan doa bagi bangsa masyarakat lintas agama Kabupaten Jombang, gelar kirab budaya dan doa bersama. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantia.
15: Masyarakat lintas etnis, agama, dan budaya di Kabupaten Jombang menggelar acara kirab budaya dan umbul dungo atau doa bersama di area situs petirtaan Dusun Sumberbeci, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro. Kegiatan yang berlangsung sore hari ini diinisiasi oleh pemerintah desa setempat berkolaborasi dengan seluruh komunitas petirtaan dari Jombang dan Mojokerto. Acara ini dihadirkan oleh berbagai elemen masyarakat dari penganut agama Islam, Hindu, Konghucu, Buddha, Katolik, Kristen, aliran kepercayaan, Kejawen, hingga paguyuban Mojopahit dari Mojokerto. Wakil Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Jombang, Haji Didik Tondo Susilo SHMSI, yang hadir di lokasi menyampaikan bahwa esensi dari kegiatan ini adalah ruang persatuan dan ruang doa bagi bangsa.
16: Pada sore hari ini kami bersama masyarakat lintas etnis, lintas agama, dan lintas budaya yang ada di Kabupaten Jombang, serta forum kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Jombang, bersama-sama masyarakat yang ada di Desa Kesamben mengadakan acara kirab budaya dan dilanjutkan dengan umbul doa atau umbul doa yang nanti malam akan dilanjutkan dengan pertunjukan wayang kulit yang ada di komplek atau area Patirtam ini. Nah, harapan yang kami inginkan adalah untuk di tahun-tahun mendatang, karena kita sebetulnya sejatinya pada sore hari ini kami ingin berdoa agar seluruh warga masyarakat di Desa Kesamben dan seluruh warga masyarakat di Indonesia ini bisa lebih mulia dan sejahtera dan lebih maju lagi di Indonesia.
15: Beliau juga berharap agenda seperti ini bisa terus dipertahankan dan diulang pada tahun-tahun mendatang. Tujuannya agar masyarakat luas dapat semakin memahami dan mengenal Desa Kesamben sebagai wilayah cikal bakal situs petritaan bersejarah di Kabupaten Jombang. Rangkaian kegiatan budaya ini dijadwalkan akan berlangsung hingga malam hari dengan pagelaran pertunjukan wayang kulit tepat di dalam komplek petritaan Sumber Beci. Cantia melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diah Laras. Diah, silakan.
17: Terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami sampaikan update terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
18: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
17: Masih menjalani perawatan, belasan jemaah haji Debarkasi Surabaya belum bisa kembali ke tanah air. Farida Husnia mengabarkan selengkapnya.
19: Belasan jemaah haji Debarkasi Surabaya masih belum bisa pulang ke Indonesia karena mereka masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan di Arab Saudi. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam berharap agar seluruh jemaah haji yang masih menjalani perawatan segera diberikan kesembuhan sehingga mereka nantinya dapat kembali ke tanah air dalam kondisi sehat.
20: Oleh karena itu kita berharap nanti sampai dengan kepulangan semua lancar dan semua sesuai dengan harapan kita, jemaah bisa pulang dengan sehat walafiat dan mendapatkan haji mabrur. Sementara jemaah yang tertunda di Arab Saudi, tertunda kepulangannya karena sakit, ada 12 orang. Seperti itu. Ini berharap semoga nanti 12 orang ini segera sehat dan nanti bisa ditanazulkan ke kloter-kloter berikutnya yang ada seat kosong. Oleh karena itu sekali lagi kami terima kasih kepada semua PPIH Debarkasi SUB Surabaya yang sampai dengan saat ini telah memberikan layanan yang terbaik untuk jemaah haji Debarkasi Surabaya.
19: Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam, mengatakan terus memantau perkembangan jemaah haji yang masih dirawat di Arab Saudi melalui koordinasi dengan petugas kesehatan dan otoritas terkait. Dia kembali berharap agar seluruh jemaah haji yang sedang sakit segera pulih dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga di tanah air. Farida Husnia melaporkan.
17: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri siapkan kepulangan jemaah haji. Sebanyak 28 armada bus disiapkan untuk penjemputan dari Asrama Haji Surabaya.
21: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri bersama Pemkab Kediri telah mempersiapkan proses kepulangan jemaah haji tahun 2026. Pada musim haji tahun ini, untuk kepulangan jemaah haji akan dipusatkan di kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Berbagai persiapan telah dilakukan guna memastikan proses penjemputan dan penyambutan jemaah haji berjalan lancar, aman, dan tertib. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiapkan armada transportasi untuk mengangkut para jemaah dari Asrama Haji Surabaya menuju Kabupaten Kediri. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi menjelaskan, jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan sampai di Kediri pada tanggal 30 Juni 2026. Sementara untuk jemaah haji kloter 112 akan tiba di Kediri pada tanggal 1 Juli 2026.
22: Untuk pengulangan yang di kloter 109, 10, 11 ini interval waktunya hanya selisih sekitar 2 jam. Sehingga nanti diperkirakan proses pemulangan ini juga kita buat agak cepat. Titik pemulangan dipusatkan di halaman Pemkab Kediri dan kopernya nanti akan di titipan untuk sementara di lapangan tenis di belakang halaman Pemkab.
21: Sementara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Kediri, Sumarlan, mengatakan untuk

0: Kemudian ada juga tim medisnya, jadi setiap kloter juga didampingi oleh tim medis dengan mobil ambulannya. Samping itu juga untuk mengangkut koper-kopernya.
1: Abdul Khalik Nawawi menjelaskan bahwa seluruh koordinasi dengan berbagai pihak terkait telah dilakukan guna memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri berharap kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung dengan tertib dan aman, serta menjadi momen penuh kebahagiaan bagi keluarga yang telah menantikan kedatangan para tamu Allah kembali ke tanah air. Heri Susanto melaporkan.
2: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, berkat program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, saya Prita Audia masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat di Madiun sore ini. Satu sajian lagu milik Gigi dengan Kembalilah Kasih mengantarkan kita di menit ke-43 lepas dari jam 16 sore kali ini, pendengar. Dan apakah tadi Anda menyimak ya untuk pagelaran gelar budaya yang mana ini juga menjadi wujud ataupun juga komitmen dari RRI Madiun dalam melestarikan budaya dan juga kesenian. Dan pastinya acara Gelar Budaya 2026 ya akan berlangsung selama 3 hari. Mulai hari ini pendengar Jumat ya sampai nanti Minggu 28 Juni 2026. Dan acara Gelar Budaya hari ini tadi dibuka secara langsung oleh Direktur SDM dan Umum LPP RRI Dedi Suparman.

Ya pastinya malam hari ini nanti masih ada banyak sajian ya untuk gelar budaya yang tentunya tidak boleh Anda lewatkan pendengar. Karena nanti juga masih akan diramaikan ya, ada karawitan dari DWPRRI Madiun, kemudian juga ada senandung malam ya. Dan pastinya di gelar budaya Anda bisa menikmati berbagai macam pameran pusaka, jamasan pusaka dan juga bursa batu mulia. Kemudian ada pagelaran wayang kulit dan juga dialog budaya ya besok malam, Sabtu malam. Kemudian ada bazar UMKM dan juga beragam pentas seni pendengar. Dan untuk puncak acara nanti kami akan menghadirkan ruatan yang tentunya ini akan diselenggarakan pada hari Minggu pendengar. Pastinya mendengar informasi yang lain ya juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, di mana ini saya akan hadirkan dari Magetan untuk harga telur anjlok ya, yang mana ini memang terjadi karena lesunya daya beli masyarakat yang juga berdampak luas terhadap sektor peternakan ayam petelur di Kabupaten Magetan, saudara. Karena tidak hanya membuat peternak merugi akibat anjloknya harga telur, tapi kondisi tersebut juga dirasakan pedagang telur di pasar tradisional yang juga mengalami penurunan penjualan. Peternak ayam petelur asal Magetan, Teguh Wahyudi, mengaku kalau kondisi usaha peternakan saat ini juga berada dalam tekanan berat, bahwa harga pakan juga terus meningkat, sementara harga jual terus telur justru mengalami penurunan yang signifikan. Jadi kenaikan tersebut juga terjadi setelah harga pakan mengalami penyesuaian hingga 3-4 kali dalam beberapa waktu terakhir, pendengar.

dengan esensi buku. Ada kalanya menghadapi panggung kehidupan ini kita harus berjalan sendirian. Kita seringkali menganggap orang-orang yang ada di sekitar kita sudah sangat dekat. Namun, bisa jadi terdapat sebuah sekat yang memposisikan diri kita sebagai pemain dan dirinya sebagai penonton. Begitulah hidup yang dengan mudahnya mengubah peran kita, di mana dalam titik tertentu menjadi seorang sahabat, namun di lain waktu menjadi rival. Dunia menyimpan misteri, seperti kerja hati yang bisa tiba-tiba membenci meskipun kita tidak berinteraksi. Melalui karya berjudul Sayangi Dirimu Berhentilah Menyenangkan Semua Orang, sang penulis Sabrina Ara hendak mengajak kita membaca cerita-cerita sederhana yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kisah yang menyebalkan, bagaimana kita memandang masalah, cerita tentang dunia yang seringkali tidak ramah, sampai dengan langkah apa saja yang kita lakukan untuk menghadapinya agar hidup kita tetap bahagia. Seringkali kita terjebak dalam usaha untuk menyenangkan semua orang yang ada di sekeliling kita. Padahal, hal ini dapat mengurangi kebahagiaan diri kita sendiri. Karena waktu kita akan banyak tercurah, tapi bukan untuk diri kita sendiri. Buku setebal 170 halaman ini mengajak kita untuk memperjuangkan hidup yang bahagia dari orang-orang yang berusaha mengusiknya. Buku Sayangi Dirimu, Berhentilah Menyenangkan Semua Orang, karya Sabrina Ara. Dari RRI untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang menyatakan PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite bagi pengguna sepeda motor, hanya boleh membeli Pertalite maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Seperti diberitakan kompas.com berjudul Benarkah Pembelian Pertalite Kini Dibatasi Rp50.000 per transaksi? Ini penjelasan Pertamina. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite baik untuk roda 2 maupun roda 4. Robert memastikan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Selain itu, Robert menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa. Maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pa. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Ya, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, jangan lewatkan juga ya untuk gelar budaya RRI Madiun tahun 2026 masih akan terus berlanjut hingga hari Minggu nantinya. Dan malam hari ini nanti pendengar, jangan lewatkan juga penampilan dari Karawitan DWP RRI, ada rampak-rampak irama ya. Ya pastinya juga akan memeriahkan dan Anda bisa hadir di halaman RRI Madiun, tepatnya di Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun. Selanjutnya nanti juga akan ada ya untuk ngobrol bersama komunitas, kolaborasi bersama JKM dan juga komunitas Ribuan Music dengan topik musical dramatic reading Abu dalam Bejana, tetralogi Jerami dalam Cermin. Dan pastinya nanti jangan lewatkan ya, akan ada Senandung Malam juga bersama Laguna yang juga ini di-live-kan langsung dari Pro 1 RRI Madiun. Dan pastinya ini nanti akan menemani waktu malam Anda pendengar. Kemudian besok ya, jangan lewatkan di hari Sabtu 27 Juni 2026 mulai dari pukul 8 pagi ya di sesi pertama hingga pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Ada beragam kreasi seni dan juga dongeng tentunya di gelar budaya RRI Madiun. Nantinya ada berbagai macam pertunjukan ya, mulai dari teman-teman mahasiswa dan berbagai para seniman yang pastinya juga akan memeriahkan, mulai dari tarian, dongeng, kemudian ada musikalisasi puisi juga, ada juga syair dan lagu cinta, dan juga tentunya nanti ada Tari Krida Satria Tama pendengar. Selanjutnya di hari Sabtu masian ya, mulai dari sore hari nantinya akan ada pertunjukan wayang kulit padat dengan tema Wayu Makuta Rama pendengar, bersama dengan Dalang Ki Wimar Aji Wijaksono. Dilanjutkan nanti akan ada juga pagelaran wayang kulit Sanggar Teja Maya dengan lakon Joro Sando pendengar ya. Kemudian ada pula ya nanti dialog budaya yang tidak boleh Anda lewatkan, mulai dari pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat besok Sabtu pendengar, yakni tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat UMKM melalui seni budaya. Dan selanjutnya pendengar, jangan lewatkan ya, karena masih banyak sekali rangkaian acara termasuk juga dengan pagelaran wayang kulit yang juga akan diselenggarakan pada hari Sabtu, tepatnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, yang mana nanti akan diawali ya dengan adanya penyerahan gunungan ya dari Kepala Stasiun LPP RRI Madiun kepada dalang saat kegiatan berlangsung, di mana ada pagelaran wayang kulit dengan lakon Pamong Sejati yang nanti akan dibawakan oleh Ki Putut Puji Agus Seno SSN MSN, dan tentunya ini hanya ada di gelar budaya RRI Madiun tahun 2026.

Pendengar program A1 Radio Republik Indonesia Madiun, pastikan tetap bersama kami pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu, pastikan tetap bersama kami, pendengar.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.

Iya, kebersamaan kita harus tuntas sampai di sini. Pendengar, terima kasih untuk atensi Anda dan pastinya juga interaksi Anda di hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Dan pastinya tetap bersama kami pendengar, karena nanti Madiun sore ini akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya Adi Heraswadi yang pastinya akan menemani Anda hingga Madiun malam ini.

Doa tidak mampu mengembalikan mereka yang kita cinta, tetapi mampu memberikan kebahagiaan kepada mereka. Doa tidak bisa mengulang waktu, tetapi dapat membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu memperbaiki hati yang hancur, tetapi mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penenang kalbu. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah Ta'ala selain doa. Hadis riwayat Abu Hurairah.

Kami hadirkan info terkini di ruang dengar Anda, pendengar. Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan, Sarana Sehat Kebangsaan KSTI 2026 bertujuan memperkuat kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, industri, masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai kekuatan utama dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan di Indonesia. Kita bergeser ke informasi lainnya, pendengar. Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah pada perdagangan hari ini. Di sesi penutupan, IHSG berada di level 5.887,79 atau turun sebesar 1,72%. Volume transaksi sebesar 20.789 miliar dengan nilai transaksi sebesar 12.735 triliun. Terdapat 1.539.665 kali saham yang diperdagangkan sepanjang rentang perdagangan hari ini. Selain itu, perhatian investor tertuju pada perkembangan ekonomi global dan arah kebijakan suku bunga bank sentral menjadi salah satu faktor utama yang diperhatikan. Pendengar, demikian info terkini.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 26 Juni 1945, penanda tanganan piagam PBB. Piagam PBB yaitu konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco, Amerika Serikat oleh ke-50 anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendirinya, Republik Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat, dan mayoritas penandatanganan lainnya.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

99,7 Pro 1 RRI Madiun pendengar, juga di 105,5 MHz. Ada yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Senang sekali untuk hari ini di hari Jumat 26 Juni 2026. Saya Ade Rasadi bisa menjadi kawan Anda, menemani Anda semuanya yang lagi beraktivitas di sisa-sisa hari ini, atau mungkin yang sudah ada di rumah, atau mungkin yang masih dalam perjalanan menuju rumah. Selamat dinikmati aja perjalanannya pendengar, sambil mendengarkan lagu-lagu era 90 dari Pro Satriri Madiun di Zona 90 untuk Madiun sore ini. Dinda Dimana dari Katon Bagaskara sudah coba sadarkan pendengar, dan kali ini datang dari The Tony Rich Project, Nobody Knows, untuk Anda semuanya.

0: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Ah, mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir, kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu, itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok. Tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Iya, mendengar Pro 1 RRI Medan, satu nomor yang hits di era 80-an dari Dian Piscesa. Dalam versi Bosas, kali ini dibawakan sama dia yang terkenal spesialis penembang lagu-lagu lawas. Ada Yuni Syara, pendengar. Hadir dengan lagunya karya Panca Pondaah dengan Tak Ingin Sendiri. Anda nggak lagi sendiri, pendengar. Ada saya, Ade Raswadi, yang menemani petang Anda di hari ini, sekali lagi di hari Jumat 26 Juni 2026, dengan lagu-lagu era 90-an di Zona 90 Madiun sore ini, pendengar ya. Coba kita tinggalkan Yuni Syara dengan Tak Ingin Sendiri. Sekali lagi, selamat petang senja. Anda yang masih berkutat dengan segala kesibukan Anda di jelang akhir pekan kali ini, atau Anda yang lagi dalam perjalanan pulang ke rumah, atau selamat petang juga Anda yang sudah bisa menikmati suasana santai bersama keluarga dengan secangkir teh dan cemilan yang sudah disediakan keluarga Anda. Selamat dinikmati aja kebahagiaan ini, pendengar. Semoga saja kebahagiaan ini berlanjut terus sampai nanti, sampai besok dan seterusnya. Kita coba ke koleksi miliknya Andre Hehanusa. Ini dia untuk Anda semuanya. Kita dengar Terlalu.

Wikipedia Pro 1 RRI Madiun. Siapa sih yang tidak kenal dengan kelompok Slank? Ya, lagu Ku Tak Bisa yang dinyanyikan oleh Slank merupakan lagu populer di tahun 2004. Ku Tak Bisa diciptakan oleh drummer Slank, Bim Bim, dan merupakan bagian dari album Slank yang berjudul PLUR.

0: Iya, pendengar, dari koleksi miliknya Slang, judulnya Kota Bisa. Jauh, apalagi dengan orang-orang yang kita cintai, pendengar ya. Pengennya selalu dekat ya. Kalaupun secara fisikly Anda jauh, saya yakin karena ikatan emosional yang sudah Anda bangun dengan orang-orang tercinta. Sekalipun secara fisikly, secara fisik jauh, namun di hati pun tetap terasa dekat gitu ya. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, di mana banyak media udah bisa mendekatkan jarak kita dengan mereka yang jauh gitu ya. Anda video call untuk mengobati rasa rindu, mudah-mudahan Anda pun juga bisa melakukannya untuk mengobati rasa rindu Anda ya. Ya pendengar, petang hari ini RRI rame banget. Nanti ada penampilan karawitan dari Dharma Wanita Persatuan DWP RRI. Juga ada ngobrol bersama komunitas live dari halaman depan RRI Madura. Anda yang ingin menyaksikan bisa langsung meluncur ke RRI di halaman depan di Jalan Panjaitan 10, Kota Madiun.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Yes, 99.7 Pro 1 RRI Madun mendengar juga di 105.5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz masih di zona 90 dari koleksi miliknya Tito Sumarsono. Tuhan tolonglah. Baru saja hadir dan saat ini pun juga masih ada di balik suara saya pendengar. Dan sekedar informasi juga untuk Anda semuanya bahwasanya petang hari ini di RRI Madun ruangnya banget pendengar. Tadi pagi tadi siang jam 2 juga sudah dibuka gelar budaya di mana petang hari ini ada pameran dan jamasan pusaka di RRI Madun. Nanti juga ada penampilan karawitan dari DWP Dharma Wanita Persatuan RRI Madun. Besok juga ada panggung kreativitas seni dari pegiat seni di Madun Raya dan sekitarnya. Silakan Anda semuanya datang ke RRI Madun hari ini dan besok. Sementara minggu nanti kita akan ada acara ruatan.

0: Ya, pendengar, sepertinya kita harus segera sudahi dulu Sonora 90 mengakhiri Madun sore ini. Dan nanti setelah pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Masih ada Madun malam ini menemani Anda semuanya ya.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabung Raka dan Menteri Kabinet Wira Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian. Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menki Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIG menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
6: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak.
7: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
6: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
7: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKBN Antalan Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKBN Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
8: Di sini Antara menerima dalam bentuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
7: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
9: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
10: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
11: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
12: Setahu saya itu belum dibayarkan.
11: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
12: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
10: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
13: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
14: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
13: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
14: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
10: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi, meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nasiro Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan kruso atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Itu ada beberapa yang ikut city tour, kalau umroh ada umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
21: Karena
20: memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya, jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazzul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udara Rain. Ain.
0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
21: Pada hari keberapa Bu atau bagaimana?
22: Tanggal 28
21: baru sampai sana.
22: Bukan, udah mau
0: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya Timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Lorente. Pelatih Abril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia di Pro 1 RRI Madun, kanal informasi dan inspirasi. Jumat malam di Madun malam ini, biasanya selepas warta berita dari Pro 3 jaringan berita nasional, Anda bisa mengikuti siaran mimbar agama Islam. Tapi malam hari ini kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda semuanya.

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9 begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya.
Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia." Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." "Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya." Semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan "Allahu Akbar" dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis tersendu-sendu. "Subhanallah, subhanallah." Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda-gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPPA mencatat sebanyak 11,54 juta perempuan di Indonesia berstatus sebagai kepala keluarga pada 2025. Data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk mendorong kebijakan pembangunan yang lebih responsif gender dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam. Fungsional Muda Bidang Pengarusutamaan Gender PUG KPPPA Tuti Ernawati mengatakan jumlah kepala keluarga perempuan tersebut berasal dari pendataan keluarga 2025. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki 74,09 juta keluarga. Selengkapnya mengenai berita ini pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda baca di aplikasi RRI News.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik pendengar, sebelum nanti kita ngikuti ngobras, kita akan mendengarkan dulu drama radio malam hari ini mengadarkan produksi dari RRI Antikong dengan judul Lantai 3 Lorong Kanan. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Ade Rasodi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa, kecuali oleh siapa yang mengisinya. Empat perempuan, empat latar, empat kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: Akhirnya dapet juga nih kamar. Lumayan lah, AC-nya gak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja. Mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua, nama saya Zulaiha. Saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti, hanya senyum pengganti hati.
3: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Aduh, kamar kos kok rasa puisi. Tapi seru juga sih.
4: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Yailah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali, tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang anggi jatuh cinta.
3: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah makanan hutan. Tapi jangan salah, makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
0: Kalau gue sih bawa ayam geprek. Tapi beli sih, tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek, yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya betul itu mbak, pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
4: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat, dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu. Kayak gak ngerti dunia kalian.

0: yang merasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang, ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar. Kalau rumah bukan selalu tempat, kadang ia adalah rasa yang dibagi.
4: Gua pikir kalau beda harus berisik, harus lawan juga. Tapi ternyata kadang cukup dengerin aja ya, Mbak.

Di bawah langit yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: Tapi tidak semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini, tapi gue ngerti sekarang kenapa lo pada pakai semua.
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat, cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar, dah cukup tuh.
4: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia di Pro 1 RRI Madiun. Ngobras malam hari ini pendengar akan menghadirkan musikal dramatic reading dengan topik Abu dalam Bejana, Tetralogi Jerami dalam Cermin bersama JKM dan kolaborasi bersama komunitas Rebuan Music. Disiarkan langsung dari panggung Sasono Kridoroso RRI Madiun bersama presenter Dwi Atmoko. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Rasodi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Malam ini kami dari JKM, Jaringan Kebudayaan Madiun, yang biasanya kita jam segini live ngobrol, ngobras ya, ngobras memainkan naskah lewat drama-drama fragmen. Dan kali ini edisi spesial dalam rangka ruatan bersama RRI Madiun membawakan sebuah kisah bertema ruatan Abu dalam Bejana yang diperankan oleh saya, Tanjung Fileski. Ada Bu Ismi, ada Bu Dian Widiyawati, dan pelukis kita Mbak Kartika dari Sanggar Titikan yang akan merespon ruatan dalam dimensi seni rupa yang nanti akan kita bisa simak hasil karyanya melukis on the spot. Yeay. Tepuk tangannya mana ini? Selamat menikmati Abu dalam Bejana.

Aku melihat sungai berjalan mundur ke dalam ponsel. Ikan-ikan menjadi angka. Lumpur berubah sandi. Anak-anak memancing bayangannya sendiri lalu pulang membawa layar yang penuh sisik cahaya. Di mana suara lesung yang dahulu menubuh petang? Di mana asap dapur yang menulis dunia pada langit rendah? Aku mencari jejak kaki yang terbuat dari tanah, tetapi jalan raya telah menggantinya dengan deru yang tidak mengenal nama nenek moyang. Mengapa harus mencari jejak yang sudah menjadi debu? Bukankah roda selalu lebih cepat daripada akar? Bukankah langit juga tidak pernah kembali menjadi pagi yang kemarin?

0: Menukar tembang dengan notifikasi itu bukan kehilangan, itu perubahan pakaian bagi musim.
1: Musim memang berganti pakaian, tetapi pohon yang lupa akar akan mengira dirinya itu awan, padahal ia hanya kayu yang sedang rebah. Ada yang lebih sunyi dari hilangnya benda-benda kuno di sana. Ada yang lebih sunyi dari itu, yaitu hilangnya kemampuan bertanya pada diri sendiri, dari mana kita berasal.
2: Aku mendengar kata asal usul seperti lonceng yang tenggelam di dasar sumur. Orang-orang datang membawa ember, tetapi mereka tidak lagi membawa dahaga. Mereka memotret air, mereka membagikan gambar sumur, mereka lupa menimba.
0: Dan apa salahnya? Dunia kini bergerak dengan gambar. Bukankah bayangan lebih ringan daripada tubuh? Bukankah kenangan lebih mudah disimpan dalam awan digital daripada di dada manusia yang rapuh?
1: Awan yang terlalu penuh, ya, awan di sana yang terlalu penuh itu akan menjadi hujan. Ingatan kita yang tidak disimpan dalam laku yang akan menjadi arsip, menjadi debu. Kita hari ini sedang hidup di rak-rak besar yang penuh pengetahuan. Ya, penuh pengetahuan, namun kurang kebijaksanaan.
2: Aku melihat desa-desa seperti kitab yang halaman-halamannya dicabut satu per satu. Sebuah upacara hilang, sebuah tembang hilang, sebuah petua hilang. Lalu orang-orang berkata semuanya baik-baik saja sebab sinyal internet masih kuat, katanya.
0: Ya, barangkali memang baik-baik saja. Barangkali manusia tidak lagi membutuhkan upacara-upacara lama. Barangkali tanah cukup menjadi tanah, air cukup menjadi air. Mengapa?

0: oleh makna.
1: Ya.
2: Sebab manusia hidup dari benda-benda yang kita sering salah. Kita mengira itu, padahal manusia tidak hidup dari benda-benda, melainkan dari hubungan dengan benda-benda itu. Tanah bukan sekedar tanah, ia adalah ingatan yang bisa diinjak. Air bukan sekedar air, ia adalah cermin yang sedang mengalir.
0: Aku teringat sebuah halaman lapang. Orang-orang berkumpul, ada gamelan yang berbicara dengan senja, ada doa yang melintas seperti burung-burung pulang, ada seorang anak yang duduk di tengah lingkaran seakan sedang bercermin ke dalam nasibnya sendiri.
3: Ah, kau sedang membicarakan ruatan. Kata-kata tua yang kini dipandang seperti pakaian usang di lemari sejarah.
0: Usang? Kata siapa usang?
3: Ya, bagi mereka yang percaya bahwa segala hal harus dapat dihitung, harus dapat diukur, harus dapat dibuktikan seperti rumus, mereka bertanya, apa manfaatnya ruatan? Berapa hasilnya ruatan? Berapa keuntungan yang diperoleh dari

0: pertanyaan-pertanyaan itu adalah bagian dari zaman yang perlu didengar. Sebab tidak semua keraguan adalah musuh. Kadang-kadang keraguan adalah pintu yang belum menemukan kuncinya.
1: Tetapi mengapa banyak orang menertawakan ruatan? Mengapa mereka memperlakukannya seperti bayangan yang mengganggu lampu neon?
2: Karena mereka hanya melihat kulitnya. Mereka melihat sesaji, mereka melihat bunyi-bunyian, mereka mendengar bunyi-bunyian, kain wayang, mantra, iringan, lalu berhenti di sana. Mereka mengira rumah adalah cat temboknya. Mereka lupa bahwa rumah juga memiliki ruang yang tidak terlihat.
0: Ya, ya. Segala sesuatu yang kehilangan penafsir akan berubah menjadi benda mati. Jadi ruatan hari ini bukanlah ujung dari sebuah jalan. Ia adalah jembatan. Tetapi manusia modern sering jatuh cinta kepada aspal dan lupa kemana jembatan itu menuju.
1: Jika demikian, apa yang sedang diruat?
2: Mungkin rambut ya, atau mungkin nama, nasib, atau ketakutan.
0: Barangkali adalah cermin.
1: Cermin?
0: Iya, cermin.
1: Mengapa cermin?
0: Karena sebab yang paling kotor itu bukan wajah, melainkan cermin yang membuat wajah tidak lagi mengenali dirinya. Ketika manusia lupa asal-usulnya, lupa tata krama kepada bumi, lupa hormat kepada air, lupa mendengar pohon, lupa menengok leluhur sebagai sumber pelajaran dan perjalanan, saat itulah cermin mulai berdebu.
2: Jadi ruatan itu membersihkan debu.
0: Ya, jika debu itu adalah kesombongan. Ya, jika debu itu adalah kerakusan. Jika debu itu adalah lupa diri. Tapi jangan buru-buru mengerti, sebab pemahaman yang terlalu cepat seringkali hanya jadi topeng bagi kemalasan berpikir.
1: Aku melihat kota-kota memakan sawah. Ya, seperti ulat memakan daun muda. Aku melihat sungai memakai kalung plastik. Dan aku juga melihat bukit-bukit dicukur hingga menyerupai kepala yang kehilangan mimpi. Apakah semua itu juga perlu diruat?
2: Atau yang diruat itu justru manusianya?
0: Ya, pertanyaan yang baik seringkali lahir dari luka yang baik. Kita akan sampai ke sana. Sampai ke sana.
1: Aku khawatir kita datang terlambat ketika sebuah pohon tumbang, orang masih bisa menanam bibit. Ketika sebuah rumah roboh, orang masih bisa menyusun bata. Tetapi ketika sebuah ingatan runtuh, dari mana kita membeli bahan bangunannya?
2: Kekhawatiranmu selalu seperti hujan yang mencurigai matahari.
1: Mengapa harus menganggap segala perubahan sebagai keruntuhan?
2: Bukankah anak-anak hari ini tetap bernyanyi meskipun tidak mengenal tembang yang kau kenang? Bukankah mereka tetap tertawa meski tidak hafal sisila angin yang pernah melewati desa?
1: Tertawa tidak berarti hidup. Burung dalam sangkar juga bernyanyi.
2: Dan kadang orang yang mengaku merdeka justru hidup di dalam sangkar kenangannya sendiri.
0: Ya. Kalian berdua seperti dua tepi sungai yang saling menuduh air. Padahal yang mengalir di antara kalian adalah waktu. Iya, adalah waktu.
1: Aku melihat anak-anak mengenal nama ribuan orang asing, tetapi tidak mengenal nama pohon di halaman rumahnya. Mereka hafal wajah-wajah yang muncul dari layar, tetapi tidak mengenali keriput di wajah kakeknya sendiri. Bukankah itu semacam kehilangan?
2: Hai, kehilangan menurut siapa?

0: Dan yang berubah adalah kemampuan mata kita untuk melihat gelap.
1: Aku pernah melihat sebuah ruatan yang hadir lebih banyak kamera daripada manusia. Orang-orang sibuk mengabadikan peristiwa sampai lupa mengalaminya. Mereka merekam doa tetapi tidak mendengarkannya. Mereka menyimpan gambar tetapi kehilangan getar.
2: Bukankah itu juga termasuk bentuk perhatian?
1: Tidak semua tatapan adalah perhatian. Ada mata yang hanya memanen permukaan.
0: Tapi laut tampak tenang dari langit. Badai seringkali lahir dari kedalamannya.
2: Baiklah, katakanlah orang-orang mulai menjauh dari ruatan. Apa yang sebenarnya hilang?
1: Kesediaan bercermin.
2: Hanya itu?
1: Hanya itu yang membuat manusia tetap manusia.
0: Cermin yang jujur lebih menakutkan daripada 1000 musuh yang berbohong.
1: Aku tidak sepenuhnya percaya.

0: memotong bayangan.
1: Aku masih bertanya-tanya, mengapa harus mempertahankan sesuatu yang mulai ditinggalkan?
2: Karena tidak semua yang ditinggalkan pantas dilupakan.
1: Dan tidak semua yang diwariskan pantas dipertahankan.
0: Kalian sedang memegang ujung tali yang sama.
2: Aku tidak sedang membela masa lalu.
1: Dan aku tidak sedang menyembah masa depan.
0: Maka pertengkaran ini sebenarnya bukan tentang waktu.
2: Lalu tentang apa?
0: Tentang manusia yang lupa cara berdiri di antara keduanya.
2: Dengarkan itu.
1: Apa?
2: Ada suara yang pulang dari kedalaman.
1: Aku tidak mendengar apa-apa.
0: Karena tidak semua bunyi memasuki telinga. Sebagian harus melewati penyelesaiannya terlebih dahulu.
2: Aku membayangkan para leluhur berdiri di tepi malam seperti pepohonan tua. Mereka tidak meminta dipuja. Mereka tidak meminta dibangunkan monumen. Mereka hanya ingin manusia mengingat bahwa hidup bukan dimulai dari dirinya sendiri.
1: Tapi mengapa harus selalu menoleh ke belakang?
2: Karena akar tumbuh di belakang agar daun dapat bergerak ke depan.
0: Tapi pohon yang memusuhi akarnya sedang merencanakan kematiannya sendiri.
1: Baiklah, baiklah, baiklah. Jika ruatan adalah cermin, apa yang bisa terlihat di dalamnya hari ini?
2: Sungai yang lupa nyanyian batu.
1: Lagi?
3: Ada lagi.
2: Hutan yang dijadikan angka.
1: Lagi?
2: Anak-anak yang mewarisi layar lebih banyak daripada
1: lagi?
2: Kisah. Orang-orang yang mengenakan pengetahuan seperti mahkota, tetapi tidak memiliki kebijaksanaan bahkan sebesar biji sawi pun.
1: Lagi?
3: Lagi.
2: Pasar yang ramai tetapi hatinya sepi. Lidah yang penuh kata tetapi kehilangan makna.
1: Aku juga melihat sesuatu.
2: Apa?
1: Aku melihat orang-orang yang begitu sibuk memelihara masa lalu hingga lupa menyelamatkan masa depan. Aku melihat upacara yang megah, tetapi anak-anak tidak pernah diajak memahami maknanya. Aku melihat simbol-simbol di ujung tinggi, sementara pertanyaan dianggap ancaman. Dan aku melihat tradisi yang terkadang berubah menjadi lemari tua yang terkunci rapat.
3: Lagi, lagi.
1: Aku melihat orang-orang lebih sibuk menjaga bentuk daripada menjaga jiwa.
3: Lagi.
2: Jadi kita sama-sama melihat penyakit.
1: Ya, hanya berbeda jendela.
0: Dan penyakit yang sama seringkali memakai pakaian yang berbeda.
2: Jika demikian, siapa sih yang harus diruat?
1: Apakah generasi muda?
0: Mungkin.
2: Mungkin.
1: Apakah orang-orang yang sudah tua?
2: Mungkin juga.
1: Atau mungkin para pelupa?
2: Bisa jadi.
0: Mungkin. Tapi kalian masih mencari wajah ketika yang sakit adalah cermin.
1: Maksudmu?
0: Setiap zaman memiliki pelupanya sendiri. Setiap zaman memiliki kesombongannya sendiri. Yang perlu diruat bukan kelompok manusia-manusia ter-

0: tertentu. Yang perlu diruat adalah cara manusia memandang dirinya sendiri. Ya, ketika manusia merasa menjadi pusat dari segala sesuatu, saat itulah tanah berubah menjadi barang dagangan, sungai menjadi saluran limbah, tradisi menjadi tontonan, dan ilmu menjadi perhiasan.
1: Jadi bala terbesar bukan datang dari luar.
0: Iya, tidak.
1: Tidak. Melainkan
0: dari dalam.
1: Dari dalam?
0: Iya.
1: Dari dalam.
0: Dari ruangan yang tak pernah dibersihkan, meski rumah berkali-kali dicat. Dari sumur yang tak pernah ditimba, meski embernya terus dibelikan yang baru. Ngoten to? Cocok. Dari hati yang sibuk mengumpulkan cahaya, tetapi lupa membuka jendela.
1: Jika demikian, mungkinkah ruatan bukan tentang menolak bala, tapi mengenali sumber bala
0: dan menyadari bahwa manusia sering menjadi tamu sekaligus pencipta badai di dalam rumahnya sendiri.
1: Ada sesuatu yang sedang melekat.
0: Mendekat?
1: Tidak ada siapa-siapa. Justru itu yang membuat aku takut.
0: Ya, karena banyak hal besar datang tanpa kaki.
1: Aku melihat tanah retak sampai ke dalam mimpi. Sawah-sawah berubah menjadi halaman beton. Mata air dipagari angka. Ada pohon-pohon ditebang sebelum sempat mengajarkan teduh kepada cucu-cucunya. Orang-orang menyebutnya kemajuan. Sementara burung-burung kehilangan alamat. Jika semua ini bukan bala, lalu namanya apa?
2: Dan aku melihat manusia terjebak dalam nostalgia yang mengering. Mereka memeluk bayang-bayang masa lalu sambil membiarkan anak-anak berjalan sendirian menghadapi masa depan. Mengerak mereka mengulang simbol tanpa memahami makna, mereka menyimpan abu dan kehilangan api. Jika itu bukan bala, lantas apa namanya?
0: Kalian berdua berdiri di depan cermin yang sama, tetapi masing-masing sibuk menunjukkan pantulan yang berbeda.
1: Kalau begitu katakan, apa yang sebenarnya sedang rusak?
2: Ya, katakan apa yang sesungguhnya harus diruat.
0: Kalian ingin jawaban seperti orang yang haus minta hujan. Tetapi hujan tidak selalu turun dari langit. Kadang ia naik dari dalam tanah.
1: Aku lelah dengan teka-teki, segera jawablah.
2: Aku juga lelah, aku bosan, aku jenuh dengan teka-teki.
0: Ya, karena kalian ingin makna menjadi benda, padahal makna adalah perjalanan.
1: Aku bertanya sekali lagi, apa yang harus diruat?
2: Apa yang harus dibersihkan?
3: yang harus diruat, yang harus diruat adalah cara memandang hidup.
1: Hanya itu?
0: Hanya itu yang bisa melahirkan segala sesuatu.
1: Ah, terlalu sederhana.
0: Justru karena sederhana, manusia sering mengabaikannya. Ketika manusia memandang bumi ini hanya sebagai barang, sungai menjadi selokan. Ketika manusia memandang tradisi hanya sebagai tontonan, kebijaksanaan hanya menjadi kostum. Ketika manusia memandang ilmu hanya sebagai anak tangga, pengetahuan berubah menjadi menara yang menjauh dari sesama. Dan semua bermula dari cara kita memandang hidup.
1: Jadi, kerusakan di hutan itu dimulai dari mata?
0: Ya.
2: Hilangnya jati diri juga dimulai dari mata?
0: Ya.
1: Lenyapnya makna ruatan?
0: Ya.
1: Padahal yang rusak tampak berada di luar.
0: Sebab manusia senang menyapu halaman tetangganya tanpa lupa membersihkan rumahnya sendiri.
1: Aku mulai mengerti mengapa banyak orang tidak lagi percaya pada ruatan.
2: Ya, karena mereka mengira balak selalu datang berasal dari luar.
0: Mereka selalu mencari monster di hutan, padahal monster itu sedang tercermin di dalam dirinya.
1: Jika demikian, selama ini kita salah bertanya.
2: Kita bertanya bagaimana caranya menolak balak.
1: Padahal yang seharusnya ditanya adalah mengapa balak menemukan rumahnya di dalam diri.
0: Akhirnya kalian mendengar.
1: Aku teringat anak-anak yang tidak lagi mengenal tembang desa.
2: Aku teringat orang-orang yang memamerkan tradisi tetapi tidak menjalankannya dalam laku.
1: Dan aku menyalahkan mereka. Aku juga menyalahkan mereka.
0: Dan sekarang?
1: Sekarang aku melihat sebagian kesalahan itu ternyata hidup di dalam diriku sendiri.
2: Aku juga.
1: Ternyata nah, kita sama.
0: Itu pintu pertama ruatan.
1: Mengakui debu?
0: Mengakui luka.
2: Ya.
1: Mengakui kesombongan?
0: Ya. Itu.
2: Mengakui bahwa kita tidak selalu benar?
0: Ya, mengakui kita tidak selalu benar. Ruatan bukan upaya mengubah langit. Ruatan adalah kesedihan mengubah cara berdiri di bawah langit. Bukan memerintah hujan agar turun, melainkan belajar menjadi tanah yang layak menerima hujan. Bukan meminta dunia menjadi baik, melainkan menyiapkan diri agar tidak ikut terpuruk di dunia.
1: Lihat, bayangan kita menjadi satu.
2: Padahal sejak tadi kita berdebat.
1: Ya, kita berdebat.
0: Karena pertentangan hanyalah jalan. Tujuannya adalah perjumpaan.
1: Berarti aku bukan musuhnya.
2: Dan aku juga bukan musuhnya.
0: Tidak, kalian bukan musuh. Kalian berdua adalah sayap dari burung yang sama. Selama ini kalian bertengkar tentang arah angin dan lupa bahwa burung diciptakan untuk terbang. Jadi dengar, yang sedang diruat bukan satu anak, bukan satu keluarga, bukan satu desa. Yang sedang diruat adalah ingatan manusia tentang dirinya sendiri, bahwa ia lahir bukan untuk menguasai bumi, melainkan untuk merawatnya. Ingatan bahwa warisan leluhur bukan museum yang dibekukan, melainkan benih yang harus ditanam kembali. Ingatan bahwa kemajuan tanpa kebijaksanaan hanyalah kereta cepat menuju jurang yang dihiasi lampu-lampu gemerlap.
1: Aku mendengar sesuatu.
2: Apa?
1: Suara air. Aku juga.
0: Itu bukan suara air.
1: Lalu apa?
0: Itu adalah suara cermin yang mulai dibersihkan.
1: Jadi tidak ada yang selesai malam ini?
2: Ya, tidak ada yang benar-benar selesai.
3: Karena ya, karena yang selesai hanyalah upacara, sedangkan makna selalu melanjutkan perjalanannya.
1: Aku kira ruatan adalah tujuan.
2: Aku kira ruatan hanyalah peninggalan masa lalu.
0: Dan malam ini kalian kehilangan dua-duanya.
1: Kehilangan? Bagaimana ya, bisa kehilangan?
0: Ya, karena manusia harus kehilangan pengertiannya yang lama agar dapat menemukan pemahaman yang baru.
1: Dan aku melihat ruatan seperti sungai yang mengalir.
2: Mengalir?
1: Ya, mengalir. Tidak tinggal di kendi, tidak membeku di kolam. Ia berjalan dari hulu ke hilir, dari leluhur ke anak cucu, dan dari kenangan ke harapan.
2: Dan jika aliran itu berhenti,
1: air menjadi keruh.
0: Begitu pula kebudayaan kita.
2: Aku mulai memahami sesuatu, bahwa menjaga warisan bukan berarti tinggal di masa lalu.
1: Dan menerima perubahan bukan berarti mencabut akar.
0: Tapi pohon yang bijak melakukan keduanya sekaligus. Akarnya masuk ke dalam tanah, dahannya menjangkau masa depan.
1: Barangkali yang perlu diruat adalah kesombongan zaman
2: dan kesombongan manusia yang merasa dirinya permulaan dari segala sesuatu.
0: Sebab sebelum kita lahir, bumi sudah bernafas. Sebelum kita berbicara, sungai sudah bernyanyi. Sebelum kita memberi nama pada dunia, dunia telah lebih dahulu memberi tempat bagi kita.
1: Aku membayangkan anak-anak yang akan datang setelah kita.
2: Aku juga.
1: Semoga mereka masih mengenal aroma tanah setelah hujan.
2: Dan semoga mereka masih mengenal cerita yang tumbuh dari mulut para tetua.
1: Semoga mereka dapat berjalan bersama zaman tanpa kehilangan bayangannya sendiri.
0: Dan semoga mereka mengerti bahwa warisan terbesar bukanlah benda-benda, melainkan kesadaran.
1: Kesadaran bahwa manusia hanyalah satu huruf di dalam kalimat yang sangat panjang.
2: Kesadaran bahwa setiap langkah meninggalkan gema pada generasi berikutnya.
0: Kesadaran bahwa hidup bukan sekedar menerima dunia, melainkan ikut merawatnya.
1: Lalu apa yang harus kita bawa pulang malam ini?
2: Ya, apa yang harus kita bawa pulang?
0: Jawaban yang sering membuat manusia berhenti berjalan, tetapi pertanyaan yang baik akan menuntunnya untuk pulang.
1: Pertanyaan?
0: Ketika kelak kita berdiri di depan cermin yang paling jujur, masihkah kita mengenali wajah kita sendiri? Masihkah kita mengenali wajah kita sendiri?
2: Masihkah kita mengenali wajah kita sendiri?
0: Masihkah kita mengenali wajah kita sendiri?
1: Masihkah kita mengenali wajah sendiri?
0: Matur nuwun.

Nuwun Boro Marso Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos sanggepipun ngawasaken dening Dwi Atmoko. Dinas Pemberdayaan Masyarakat lan Desa utawi PMD Kabupaten Magetan ngawontenaken simulasi pemilihan kepala desa atau pilkades serentak tahun 2017 kanthi cara elektronik utawi voting atau e-voting wonten Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Magetan, Muhrianto, ngandharaken sosialisasi lan simulasi tujuanipun kangge nambah pengertosan lan miyaraken wawasan para panitia pelaksana sarta sedaya masyarakat supados titiwanci e-voting wonten pilkades serentak taun 2017 saged lancar. Menurut Muhrianto, pilkades serentak taun 2017 kanthi e-voting ing Kabupaten Magetan badhe dipun tumuti 179 desa. Pramula menika dinas ingkang gegayutan terus ngawontenaken sosialisasi lan simulasi kanthi gentosan ing saben desa. Kegiatan sosialisasi lan simulasi langkung dipun utamakaken gegayutan kesiapan digitalisasi sarta aturan kangge kelancaran titiwanci pilkades sae dhateng panitia sarta masyarakat ingkang dados calon pemilih. Antawisipun babagan aturan utawi regulasi calon kades lan verifikasi akurasi data pemilih tetap saben desa aturan cuti utawi mundur perangkat desa sarta babagan aturan calon kades tunggal. Kejawi menika tahapan pilkades wajib dipun wiwiti 6 wulan saderengipun masa jabatan kepala desa telas. Pemerintah Kabupaten Madiun fasilitasi puluhan pelaku usaha peternakan saking maneka kelompok peternak ing wilayahipun. Kangge ngampilaken akses modal kanthi makarya sarengan Bank Daerah Kabupaten Madiun, Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun Paryuto ngandharaken wonten sekawan dosa pelaku usaha peternakan ingkang tumut bimbingan teknis Bintek permodalan ingkang dipun laksanakaken DKPP Kabupaten Madiun. Kanthi ngundang narasumber saking Bank Madiun kangge maringi pangertosan gegayutan akses bio usaha peternakan. Puluhan pelaku usaha peternakan kula wau wiwit saking peternak sapi perah, sapi potong, ayam petelur ngantos peternak mendo. Tujuanipun supados modal ingkang dipun saluraken saking bank saged ningkataken usaha lan kesejahteraan para pelaku usaha peternakan. Miturut Paryoto, sektor peternakan gadah peran strategis kangge nyengkuyung ketahanan pangan daerah sarta njulung ngrembakanipun ekonomi masyarakat ing Kabupaten Madiun. Langkung-langkung dipun sengkuyung kalian potensi peternakan ing Kabupaten Madiun ingkang kapetang ageng. Ada dasar data ternak ngantos Mei 2016 populasi sapi potong ing Kabupaten Madiun dumugi 23.956 sapi lajeng 1,000 sapi perah, 7,000 kansal mendo, sarto 8,000 dombo. Pemerintah Kota Kediri ngelibatakan masyarakat resik-resik lepen saking tumpukan sampah kangge perangan saking jagi lingkungan lan ningkataken kesadaran sedaya pihak babagan keresikan lingkungan. Wali Kota Kediri Winando Prameswari ngandharaken pihakipun ngajak masyarakat wonten kegiatan resik-resik lepen kedah ing Kelurahan Bujet, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Kegiatan kula wau tetep supaya sarengan supados kualitas lepen saged pulih malih sarta ningkataken kesadaran masyarakat kangge njagi lingkungan. Miturut Wali Kota, lepen kedak melebet kategori kecemar. Sedangipun pramilo menika Pemkot kepingin mangsulaken malih kesehatan lepen kanthi kerja bakti ngresiki lingkungan kiwa tengen lepen.
Winanda njlentrehaken kegiatan kala wau dipun laksanakaken bibar wontenipun ekspedisi lepen ingkang dipun lampahaken wonten 6 panggenan ing wilayah Kitha Kediri. Saking hasil ekspedisi kasebat dipun mangertosi pilih sedaya lepen sampun kenging pencemaran kanthi tataran ingkang benten wiwit saking pencemaran sedengan ngantos awarat. Wali Kitha nyebat lepen ingkang kecemar saged gadah dampak saking masyarakat utamanipun warga ingkang kegiatan saben dintenipun tasih kegayutan kaliyan lepen. Para menika jagi kersikan lepen dados tanggel jawab sedaya pihak. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Pitu Madiun maring edukasi dateng tiyang numpak kendaraan supados tertib lalu lintas wonten perlintasan sebidang kangge nyegah wontenipun kecelakaan. Manajer Humas PT KAI Daop Pitu Madiun Tohari ngandharaken PT KAI ngerangkul generasi muda kanthi tujuan kangge maksimalaken jangkauan pesan keselamatan supados langkung masil lan efektif dipun sebaraken dhateng para pengendara lan masyarakat sakupengan perlintasan. Miturut Tohari, generasi muda mlekinipun numpan demen kereta api saking Madiun Kertosono lan Blitar gadah peran ingkang sae kangge dados duta-duta keselamatan. KAI Daop itu Madiun maringi edukasi babagan keselamatan lan keamanan melampaipun KAA ing perlintasan sabidang utawi JBL 1906 Blitar ingkang dipun tumuti pemuda lintas komunitas pandemen kereta api Tower Life Fans saking tiga wilayah ya menika komunitas pandemen KAI Madiun, Kertosono lan Blitar. Kanthi kolaborasi sarengan Real Fans dados wujud nyoto kegiatan ingkang positif kangge mbangun kepedulian publik. KAI Daop itu Madiun kalian sedaya para wakilan komunitas Raifans ngedum pamlet edukasi sarta maringi imbauan langsung kanthi humanis supados tiyang ingkang numpak kendaraan tansah disiplin lan patuh rambu-rambu. Mliginipun rikala ngliwati perlintasan sebidang saingkang dipun jagi utawi ingkang boten dipun jagi petugas pawartos ingkang pungkasan pemerintah Kabupaten Ponorogo badhe nindaklanjuti sejumlah catatan badan pemeriksaan keuangan atau BK kegayutan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2020. Pelaksana tugas Bupati Ponorogo Listia Rita ngandharaken pemerintah daerah inggal koordinasi kalian organisasi perangkat daerah kegayutan kangge ngrampungaken catatan hasil pemeriksaan BPK. Saderengipun Pemkab Ponorogo maringaken LKPD annual date tahun audit tahun 2020 dateng BPK Perwakilan Jawa Timur bibar ngamrampungaken tahapan pemeriksaan pendahuluan. Listia Rita ngakeni tasih wonten sejumlah catatan saking BPK Perwakilan Jawa Timur ingkang kedah dipun rampungaken. Salah setunggalipun perkawis ingkang dados kawigatosan auditor kegayutan kalian proyek Monumen Reog lan Museum Peradaban MRPP. Nanging Listia Rita dereng nyebat kanthi rinci sedaya temuan ingkang dipun sebabaken wonten hasil pemeriksaan kesebat. Menurut Listia Rita, hasil pemeriksaan BPK dados bahan evaluasi tumrap sedaya perangkat daerah supados ngelola keuangan daerah tansaya sae lan selaras aturan ingkang wonten. Pemkab Ponorogo narjetaken sedaya rekomendasi BPK sagedipun tindak lanjuti kangge nyengkuyung gayuh openi wajar tanpa pengecaulan atau WTP wonten pemeriksaan laporan keuangan tahun saderengipun. Para mirsa namung cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar Prusatu RRI Madiun. Nuwun.

Terima kasih pendengar untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun karena informasi dan inspirasi. Pendengar berikut akan kami hadirkan Senandung Malam spesial dalam rangka gelar budaya RRI Madiun, disiarkan langsung dari halaman depan RRI Madiun bersama Laguna. Sebetulnya akan dipandu oleh rekan saya Roni atau Mbak Mada, silakan.

0: sampun.
1: Menawi wonten maling pun digepuki
0: nggih. Nah, malinge gawa
1: kene. Serahkan saja pada yang berwajib.
0: Nggih.
1: Karena kita dilarang untuk main hakim sendiri.
0: Betul.
1: Kalau main hakim bersama-sama boleh dah.
0: Boleh. Tirose Pak Sriyono entuk.
1: Selamat malam untuk semua yang hadir di halaman RRI Madun malam hari ini. Juga pendengar Pro 1 RRI Madun dimanapun Anda berada, disiarkan langsung dari panggung Sasono Krido
0: Rosso. Rosone aja keri.
1: Malam hari ini spesial.
0: Betul.
1: Dalam rangka gelar budaya 2026, malam hari ini menghadirkan Laguna.
0: Kita nanti sampai jam berapa, Adi?
1: Kaku.
0: Ya sampai pagi. Wayang aja semalam suntuk.
1: Iya.
0: Diucapkan juga selamat malam untuk Bapak Kepala LPP RRI Madiun, Pak Koko yang masih standby Adi di sini.
1: Siap hadir. Dan terima kasih Pak Koko supportnya buat Laguna. Gitu dah ya. Dan lagu-lagu akan menemani Anda semuanya yang hadir di halaman RRI Madiun pada malam hari ini. Juga ada yang mendengarkan lewat 99,7 dan juga di 105,5
0: dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan acara pada 3 hari ini sampai hari Minggu, Adi, itu juga berkat kerjasama dari teman-teman saudara-saudara kita dari PEPADI, Persatuan Pedalangan Indonesia. Karena nanti hari Sabtu besok itu bakalan ada wayang, Adi. Jadi luar biasa, Bapak Kepala RRI Madiun akhirnya bisa mengumpulkan teman-teman dalang ini ya. Kemudian ada Patski, Padepokan Seni Kirun. Patski ini adalah wadah kreativitas bagi seniman dan seniwati lokal, khususnya untuk wilayah Madiun Raya, supaya memperluas dan mengembangkan seni budaya.
1: Betul. Terima kasih juga buat komunitas Panji Madiun. Supportnya pameran pusaka dan bursa Aki.
0: Oke, yang ada di sebelah barat kita.
1: Betul.
0: Kemudian ada teman kita BSI, sahabat finansial, sahabat sosial dan sahabat spiritual.
1: Terima kasih juga buat Bank Sentral Asia,
0: BCA, dan juga ini teman kita kalau naik kereta di kemana-mana. PT KAI Persero. Jadi ada program Rail Tour Jawa Timur yang menawarkan paket wisata keliling Jawa Timur, Adi.
1: Ya.
0: Jadi program kolaborasi PT KAI Daop 7 Madiun dan 12 pemerintah daerah Jawa Timur. Tidak lupa karena sedang liburan sekolah ada diskon tiket 30%. Panjenengan sedoyo nek tindak teng stasiun Madiun ada yang beda. Ternyata di sana juga ada wajah baru.
1: Apa
0: di
1: itu?
0: Stasiun Madiun. Sekarang lagi direnovasi, Adi.
1: Oh, direnovasi.
0: Untuk meningkatkan fasilitas kenyamanan layanan pelanggan.
1: Pelayanan kepada panjenengan semuanya yang bepergian naik kereta ya.
0: Betul.
1: Kemudian terima kasih juga untuk Karya Group. Penampilan wayang besok ya ada ya.
0: Betul.
1: Terima kasih buat air mineral BMD Fresh. Dari sumber yang bersih, murni, dan menyegarkan. Ini beralamatkan di Jalan Madiun Nganjuk, Kali Gedah, Balerejo, Kabupaten Madiun.
0: Dan juga supaya kita tetap sehat, acara 3 hari ini juga didukung oleh Laboratorium dan Klinik Pramita, mitra terpercaya untuk solusi kesehatan Anda yang beralamat di Jalan Pahlawan nomor 60 Kota Madiun. Jadi ada cek kesehatan gratis. Kalau nggak sempat hari ini besok.
1: Oke.
0: Ya.
1: Terima kasih buat DNJ Skincare, merawat kulit dengan cinta. Ini beralamatnya di Jalan Dr. Sutomo 21 Madiun Lorong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.
0: Oke. Dan masih banyak lagi yang mendukung acara kita, nanti kita akan sebutkan lagi.
1: Spill
0: ya.
1: Lagi ya.
0: Karena yang beli di belakang kayaknya juga sudah kapan tuh dicelok kok suwi menentanya selak geringgingan loh.
1: Selak geringgingan. Langsung saja hadirin dan juga pendengar di rumah, kita mendengarkan suara dari Pak Sanjoko.
0: Iya. Yeah.
1: Culamis dah.
0: Culamis di.
1: Culamis.
0: Bahaya. Ini dia.
1: Langsung saja, ini dia.

0: Terima kasih buat Pak Sadjoko Jolamis Purnamis nggih Bu.
1: Nggih. Hati-hati turunnya nanti dawah. Nggih. Harap maklum. Selamat malam juga ya untuk semuanya saja yang barusan merapat di halaman depan RRI Madiun. Gak lupa loh Adi, kita juga banyak UMKM sampai 3 hari ke depan diramaikan.
0: Jumat, Sabtu, Minggu, udah ya. Karena nanti Minggu ada puncaknya, ada ruatan bersama,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, betul. Kita lanjutkan lagi ya, siapa-siapa saja yang mendukung kita pada malam hari ini, besok dan juga lusa Adi. Ada Bluder Cinta. Katakan cinta dengan Bluder Cinta. Alamatnya di Jalan Raya Dungus, perumahan nomor 53 Mojopurno, Kota Madiun. Kemudian ini juga gak kalah penting nih, kita juga didukung oleh Garuda Food. Waktunya Gary, bentuk support 1000 piece roti sandwich, bayangin banyak loh itu.
0: Luar biasa ya. Buat panjenengan yang mobilnya bermasalah dan bingung servis di mana, langsung saja datang ke bengkel sukses di Jalan Soekarno Hatta 66 depan SPBU Demangan, di mana 10 orang pertama yang ganti oli di bengkel sukses akan mendapatkan bonus tutup kaca mobil.
1: Besok kesana aja dulu mobilnya belum ada. Kemudian dari MJS Catering, ini nih Adi, juaranya nasi box Madiun. Alamatnya di Jalan Mejen Sungkono nomor 75 Kota Madiun.
0: Terima kasih juga buat PT Mahakam untuk supportnya dalam kegiatan gelar budaya RRI Madiun 2026.
1: Oke, dan ahlinya gadget, ada Maju Hardware, semuanya lebih mudah ya Adi dengan Maju Hardware yang alamatnya di Jalan Pahlawan, tepatnya di Plaza Madiun.
0: Kemudian terima kasih juga buat Sumber Usaha dan juga PT JNK Jasa Marga Ngawi Kertosono.
1: Oke. Berikutnya kayaknya hari ini selain kita nggak boleh lamis,
0: bener,
1: kita hari ini diajak luka kata Pak.
0: Karena jilamisida.
1: Iya.
0: Jadi ini tatuda.
1: Sakno, sakno. Siapa sih hari ini yang mau bawain lagu tatu nih? Oh, Bu Wiwit. Baik.
0: Bu Wiwit.
1: Oke. Panggilan ditujukan kepada Bu Wiwit. Silahkan ke stage.

0: Mbak Wit, tenan iki piye to jane? Jan-jane iki tenan iki piye? Jan-jane tenan iki piye?
1: Sing tatu iki apane
2: to? Ini lo di sini.
0: Iya deh pendengar, ada yang di rumah ingin menyaksikan malam hari ini langsung saja meluncur di halaman depan RRI Madiun ya.
1: Betul, jadi tidak hanya menyaksikan teman-teman Laguna saja. Betul. Tapi di sini Anda juga bisa nonton pameran batu akik.
0: Betul.
1: Keris, ada UMKM, terus banyak lagi deh pokoknya sampai 3 hari ke depan puncaknya itu adalah ruatan. Adi mau diruat?
0: Enggak. Udah diruat, set anti Betoro Kolo.
1: Oh, okay.
0: Betoro Kolo gila nyedak aku dah.
1: Iya, diucapkan selamat malam juga untuk teman-teman yang ada di sana, ada Sugeng Dalu, Pak Gito, ada Pak Pridalan Sugeng Dalu,
0: Pak Purwinarto ada
1: Ki Purwinarto Sugeng Dalu, Sugeng Diganetaken.
0: Matur nuwun rawuhipun.
1: Ya. Oke, kali ini kita ada ibu cantik yang satu ini.
0: Benar.
1: Yang selalu tidak pernah absen.
0: Benar.
1: Bu Titik Dwi.
0: Lagunya Titik Kadi ya, teringat selalu buat tangga semuanya.
1: Okay.

0: Titik Dwi, teringat ya, selalu sudah kita dengarkan bersama-sama pendengar dan juga semua yang hadir. Mudah-mudahan bertahan sampai nanti, besok datang lagi pagi-pagi deh ya.
1: Iya, besok mulai jam 8 pagi.
0: Bener, ada
1: penampilan-penampilan dari
0: pegiat seni di Madiun.
1: Dan sekitarnya ada tari, ada teater juga ya.
0: Musikalisasi puisi.
1: Juga. Aduh, ya. Banyak banget pokoknya ya.
0: Oke.
1: Tibalah seorang wanita yang masuk ke dalam stage. Siapakah Diana?
0: Bu Juli Astuti.
1: Yang sedang kasmaran katanya.
0: Kasmaran ya. Kasmaran yang ketiga kali. Enggak. Kakean. Langsung saja ini dia Bu Juli Astuti dengan Kasmaran.

0: Arep njaluk tulung. Aja bingung leh mendong lo ya.
1: Emang ada yang begitu Adi?
0: Ada aja. Ditulung malah mentong gitu ya. Mudah-mudahan oh di sini enggak ada.
1: Enggak ada. Orang Madiun dan sekitarnya mah baik-baik ya.
0: Dan luar biasa sekali dah buat Laguna. Pak Sanjoko ketika order malam hari ini tampil sudah diobrol sama pengarah acara Mas Suryo. Lagunya Jawa. Ternyata malam hari ini Laguna spesial untuk Anda semuanya. Banyak list lagu Jawanya ada.
1: Bahkan untuk yang di rumah yang lagi dengerin yang enggak kesini kebetulan ya.
0: Betul.
1: Mereka malam hari ini pakai baju nuansa Jawa.
0: Lurik gitu ya.
1: Lurik.
0: Boleh tepuk tangan buat Laguna semuanya.
1: Matur nuwun. Wah, sudah ada yang stay. Baik ini.
0: Kita tinggalkan lagu Jawa dah.
1: Iya.
0: Jangan sampai tiga kali dah ya.
1: Apanya?
0: Kasmaranya dah.
1: Pak Arifin deh.
0: Langsung saja Pak Arifin monggo.
2: Oke.

0: Terima kasih buat Pak Rifin. Jangan sampai 3 kali, tapi kalau 5 kali enggak apa-apa ya.
1: Apaan?
0: Soalnya kalau zamanmu dulu dah, jangan pulang malam-malam. Pulangnya pagi malamnya.
1: Oh gitu. Daripada 3 mending 5. Angel banget loh gue ngopeni 5 nih.
0: Yo wis. Langsung saja.
1: Ya, kita langsung aja kita habis dapat beat yang lumayan nyemek. Kalau kata tukang bakmi nyemek ya.
0: Bener.
1: Tapi kalau kita semuanya nyebutnya slow.
0: Gitu.
1: Nah, sekarang ini kita mau ajak lagi pendengar yang ada di rumah dan juga
0: yang ada di halaman RRI di Madiun
1: untuk berjoget bareng.
0: Yuk.
1: Meskipun rungkat, kita dangdutin aja deh bareng Bu Yuni.
2: Oke.
0: Ini dia. Rungkat.

0: semangatnya luar biasa, ras terkuat di bumi ibu-ibu lurik ini ya.
1: Luar biasa, wis ente-entean.
0: Ente-entean.
1: Dunia ente akhirat ya.
0: Gara-gara rungkat.
1: Bener.
0: Ente kabeh dia.
1: Tapi yang semangat di depan ini tadi luar biasa ya. Sudah semakin malam tapi semangatnya goyangannya wis. Top abis dia pokoknya ya.
0: Berikutnya ini ada Noni Belanda yang kita impor langsung dari Netherlands.
1: Bu Yuli Ratna.
0: Malam hari ini sumpah kayak Noni Belanda banget loh.
1: Bener dah.
0: Tapi hari ini kayaknya pengen nyanyi yang agak sedih gitu ya.
1: Iya.
0: Kutak bahagia.
1: Padahal kita di sini pengennya bahagia loh Bu Yuli Ratna.
0: Oke.
1: Hanya sekedar lagu dah.
0: Ya oke deh.
1: Langsung saja ini dia Bu Yuli Ratna.
0: Kutak.
1: Dengan Kutak Bahagia.

0: bahagia-bahagia.
1: Kene-kene-kene cerita sama-sama. Matur
0: nuwun Bu Yuli Ratna.
1: Hati-hati sayangku. Aduh.
0: Sayangku cintaku.
1: Sekonyong-konyong kocer. Oke, berikutnya ada siapa ini?
0: Ada Bu Pur.
1: Nah, oke, ditemani oleh
0: Pak Yanto.
1: Oke.
0: Oh, nolong.
1: Iya, nggak apa-apa toh Bu, saling menolong.
0: Saling menolong.
1: Masya Allah, 72 tahun, luar biasa, mantap. Tapi semangatnya masih sweet 17 ya Bu ya.
0: Benar.
1: Oke, Bu Pur kali ini mau bawain lagu. Lewung.
0: Lewung.
1: Lewung.
0: Apa wedi atine da?
1: Ora ngerti.
0: Ora ngerti. Wis pokoke nek basa Jawa iki ya yang ngene ya. Langsung saja nyebupur. Ini dia bupur dengan lewung. Lewung.

0: Matur nuwun Bupur.
1: Terima kasih Bupur.
0: Bupur. Leung niku artine nopo?
1: Sing nyanyi wae ya rada.
0: Bingung. Sing nyanyi wae bingung pane. Ae dhewe da.
1: Pokoke nyanyi. Enggak dong artinya. Baik, enggak okay. Apa-apa. Terima kasih ya Bupur ya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Kita ingatkan juga.
0: Iya.
1: Nanti malam di Pro 1 jam 2 dini hari pertandingan sepak bola
0: Piala Dunia 2026.
1: Heeh. Nanti malam kayaknya Netherlands lagi. Norwegia sama Prancis.
0: Oke.
1: Okay. Aku ya ngerti dong, aku yang germuni wae. Ya
0: kepet bener.
1: Spanyol sama Uruguay. Bapak Patris. dukung negara mana?
0: Spanyol.
1: Oke deh.
0: Ini kesukaan bapak-bapak Nida.
1: Ha-ha.
0: Kesukaan bapak-bapak.
1: Apa?
0: Rondo teles.
1: Di samping Rondo Royal jebule ya ono Rondo teles bareng lho.
0: Ono da.
1: Oh, Baratus.
0: Baratus.
1: Berarti Baratus Rondo garing.
0: Ini dia ada okay. Pak Sajanto dengan Rondo teles.

0: terima kasih Pak Sajiangkonye, matur suwun sami-sami. Rondo telesnya sudah diaturkan ya untuk pendengar semuanya yang ada di rumah maupun juga yang ada di halaman.
1: Makanya Joti Jamoni malah ngeluh dah. Aturi Pak Sajianto tadi lek di Jamoni malah ngeluh.
0: Walah.
1: Pengennya jadi bojo muda.
0: Sano. Malam hari ini kita juga belum mengenalkan siapa di balik keyboard ini. Maaf. Siapa yang memencet-mencet keyboard di sebelahnya Adi?
1: Menghibur Anda semuanya.
0: Dari tadi berdiri.
1: Sabita tepuk tangannya buat Mas Riyono.
0: Ya. Alah, tak kira ya sing suarane jereng, cuma nguk.
1: Kayak sepur ke pabrik gula.
0: Mentang-mentang kita juga disponsori KAI ya.
1: Bener, iyalah.
0: Oke.
1: Berikutnya ada Bu Lis Astuti yang akan mengajak kita malam begini enak ya ke Taman Asmoroda.
0: Oke.

0: kasih.
1: Matur nuwun Bu Lis Astuti sing beda sinten mang tunjukne teng kula. Lah kuwi. Oke. Sudah semakin malam dah. Ada Bu L.
0: Ini apanya Al sama Dul? Enggak ya?
1: Al El Dul. Ini L aja.
0: Eh, awas hati-hati.
1: Hati-hati keserimpet. Hati-hati keserimpet.
0: Suaranya kok jadi berubah gitu, Adi. Ini lagunya agak ngeri ya.
2: Iya, Mak. Curhat.
0: Loh.
1: Oh. Curhatan ternyata ya.
0: Berarti kisah hidup.
2: Kisah hidup. Kita coba satu nomor lagu keroncong ya, Mbak ya.
1: Oke.
2: Dari tadi kita
0: berdangdut ria.
2: Iya, berdangdut ria.
0: Sekarang kita coba keroncong. Langsung saja kita hadirkan Bu El
1: Kenogoda.

0: kena godo, jangan sampai ya kita kena godo. Cukup kena godo UMKM aja di ya, besok bener. Jangan lupa belanja ya.
1: Besok aja lupa belanja kuliner di ya. Basar UMKM.
0: Siap.
1: Di Gelar Budaya 2020.
0: Berikutnya kita akan jalan-jalan ke Pacitan Adi via udara saja.
1: Pak Yanto, monggo.
0: Monggo, kita diajak ke pantai sama Pak Suyanto. Pendengar yang di rumah, semoga juga masih terjaga ya malam hari ini karena menanti pertandingan Piala Dunia jam 2.
1: Betul, termasuk yang di sini kita cek.
0: Nobar.
1: Nobar.
0: Pak Sriono jago siapa?
2: Argentina.
0: Wah, Messi.
1: Wong semen di Spanyol di Uruguay loh jago di Argentina.
2: Pijat kena juara.
1: Oh, juaranya Argentina.
0: Amin.
1: Oke, Pak Yanto, langsung saja. Monggo, pantai ke layar. Thank you.

0: Partai Kelayar sudah hadir untuk karena semuanya yang hadir di halaman RRI Madu juga pendengar. Langsung saja dah ada Putri Puji berikutnya.
1: Oke.
0: Ini akan membawakan lagunya Hetikos Endang.
1: Dingin.
0: Ya apa bukan?
1: Iya betul.
0: Hetikos Endang ya. Monggo Putri Puji, meskipun udara ini sewumuk, beliau akan mengatakan dingin untuk ada semuanya.
1: Yang dingin hatinya, Di.
0: Betul.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Putri Yuli. Katanya, saya juga bingung tadi. Dia yang bilang lo kelainan, yang lain sumuk. Bu Putri Yuli bilangnya dingin.
0: Terima kasih. Jok saja ya.
1: Berikutnya ada Bu Endang Sri, monggo Bu Endang Sri. Hati-hati.
2: Okay. Terbawa.
0: Pelan-pelan. Yeps. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, berikutnya kita akan coba hadirkan lagi irama lagu Jawa.
1: Iya.
0: Kali ini ada
1: Bu Endang Sri.
0: Bu Endang Sri ya.
1: Lingsir Wengi.
0: Lingsir Wengi.
1: Lagu ini se apa ya? Benar enggak sih mengundang mistis?
0: Ih, iya loh. Kadang-kadang buat lagu-lagu buat soundtracknya film horor.
1: Bener.
0: Iya, jangan nakut-nakutin di.
1: Tapi aman. Udah malam udah dipageri. Jadi harus badialang.
0: Iya.
1: Langsung saja Bu Endang Sri. Ini dia. Lingsir.

0: Lingsir wengi.
1: Ditinggal MC neneng angkringan.
0: Saking wena eda lagu ini iya.
1: Lingsir. Terima kasih ya Bu ya.
0: Kali ini ada Sri. Pak Ilman.
1: Ya.
0: Akan membawakan lagu yang Sritnya Minta Munda.
1: Udah kemarin bisik. Tuh sempat sebenarnya turun hujan di daerah Takeran gak sih
0: Serintik,
1: tapi gak lama lah.
0: Bila bisik-bisik malam hari ini iya. Banting setir. Kalau biasanya genrenya rock,
1: sekarang
0: Jowo akan hadir lagunya Banyu Langit dan
1: Semanggang.

0: Ahmad Albar karo dangdutan juga kayak gini.
1: Rockjut Jawa.
0: Rockjut Jawa. Terima kasih.
1: Matur nuwun Pak Hilman. Sukses deh pokoknya ya. Lagu Jawa sikat ya.
0: Aman.
1: Berikutnya ada Bu Hartini.
0: Sesuai sama kostumnya. Adi.
1: Bener.
0: Kuning.
1: Hati-hati selendangnya. Monggo Bu Hartini. Lagunya ini spesialis langgam nih kalau di lagu. Iya. Bener dah.
0: Jadi yang di rumah semakin mendayu-dayu.
1: Bener. Mudah-mudahan juga tetap bertahan. Ada yang di sini di halaman RRI Madiun juga pendengar di rumah. Kita masih di Senandung Malam. Spesial dah.
0: Betul.
1: Kenapa spesial? Dalam rangka gelar budaya RRI 2026. Yes. Waktunya pun juga spesial.
0: Kenapa
1: kita,
0: tuh?
1: Kita sampai nanti jelang.
0: Pesta.
1: Sa-lempohe pokoknya.
0: Sa-lempohe. Hari ini nanti kita nobar.
1: Bener.
0: Di HP-nya sendiri-sendiri masing-masing.
1: Nonton bareng di HP-nya masing-masing.
0: Sama juga bisa dengerin di Pro 1 RRI Madiun ya. Nanti untuk Piala Dunia jam 2 dini hari.
1: Cuma dengarnya di radio terestrial ya.
0: Ya, betul.
1: Kalau di streaming maaf sekali tidak tersedia untuk
0: betul.
1: Anda ya. Buat ini siap.
0: Siap.

0: Padang kuning.
1: Sigrak ngono dalah nek gak melo.
2: Hah?
1: Sigrak lagi.
2: Sigrak iromone.
1: Bener.
2: Emang kamu tahu artinya apa itu?
1: Sigrak itu apa tahu? Si.
2: Konangan to TikTokan.
1: Bisa kepencet aku tuh.
2: Sama-sama Ibu,
1: matur nuwun Padang kuning ya. Kita ke penampil berikutnya ada
2: Bu siapa Ismanu.
1: Oke.
2: Yang mengajak kita untuk menyiapkan adonan peyek.
1: Benar, Tita Balenget.
2: Syaratnya adalah pakai tepung kanji.
1: Iki sing aku ra mundur itu ta? Weh, jelas Pak Ismanu ra mundur lah ketemu Bu Ismanu.
2: Apalagi Pak Sriyono mundur. Gelundung.
1: Ini dia Bu Ismanu dengan

0: Bu Ismanu.
1: Coba terima kasih.
0: Coba lagu ini dibawakan sama Pak Ismanu. Wih, top habis pokoknya ya. Jadi melek yang di halaman RRI, melek enggak? Melek toh?
1: Melek.
0: Melek.
1: Kalau yang bawain Pak Ismanu jadinya tepung terigu.
0: Oke. Tepung kanji dilem.
1: Tepung kanji dilem. Gitu ya. Ya udah deh Adi, kita lanjut sekarang. Kalau tadi kita ke Pacitan, sekarang kita mau ke Jogja.
0: Oke. Okay.
1: Ada Pak Heri nih yang mengajak kita ke kota Jogja istimewa.
0: Jogja istimewa.
1: Meskipun Adi kalau ke Jogja biasanya ingat apa? Kalau Mada sebut Jogja.
0: Kalau ke Jogja ingatnya ya pasti Malioboro.
1: Oh gitu.
0: Kalau ke Madiun ingatnya PSC. Karena Madiun pun sudah istimewa untuk panjenengan semuanya.
1: Oke, betul.
0: Ya. Ini dia Pak Heri, langsung saja dah. Jogja istimewa.

0: Pak Eri. Ya. Kita tinggalkan dangdut Jawa dah.
1: Oke. Okay.
0: Kita ke yang sedikit berbau kenangan.
1: Oke. Okay.
0: Kali ini ada Pak Pelok.
1: Iya.
0: Monggo Pak Pelok.
1: Silakan Mr. Mango.
0: Mr. Mango. Ini nama saya dari
1: sih.
0: Mada ya.
1: Oke. Okay.
0: Lagunya Senja di Batas Kota.
1: Selalu teringat. Teringat siapa sih, Di?
0: Teringat Bu Pelok lah pastinya. Masih ingat Mada.
1: Oke okay, deh.
2: Ingat dirimu.
0: Oke. Okay.

0: lebih dari Laguna. Boleh dong tepuk tangannya semuanya.
1: Laguna tuh punya yel-yel gak sih? Kita dari tadi hampir 2 jam lebih loh gak ada yel-yel, gimana
0: kalau
1: sih?
0: Kalau ada coba deh.
1: Ah.
0: Biar makin semangat ya.
1: Betul.
0: Tiada yang lebih dari Laguna karena kita semua Laguna.
1: Mm-mm.
0: Gini aja deh.
1: Oke. Okay.
0: Karena kita semua, mereka jawab Laguna gitu
1: okay.
0: Deh ya.
1: Oke.
0: Tiada yang lebih Laguna karena kita semua
1: Laguna. Gitu. Oh iya. Yeah.
0: Oh iya, yeah, Bu Titi.
1: Obat sakit kepala dong. Oke deh, okay. Kita lanjut.
0: Ada wajah baru di Laguna. Mm-mm. Monggo naik. Jatuh hati-hati.
1: Okay. Bye.
0: Itu Mbak Surip nanti jatuhnya.
1: Komplit ya. Hari ini Laguna juga bawa petugas damkar.
0: Aduh. Oke. Okay. Wajah baru dari Laguna ya. Bu Febri. Ini enak banget nih buat goyang nih. Digoyang ini enak pasti ya.
1: Oh, ini iramanya mau irama yang rancak.
0: Pop dangdut ya.
1: Okay. Pop dangdut oke okay deh.
2: Monggo teman-teman Spendula untuk mensupport saya.
1: Bukit berbunga.
0: Bukit berbunga. Yo, kita goyang semuanya.

0: Terima kasih. Alhamdulillah semakin malam tambah 2000 yang datang ya.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Panas, panas. Panas. Iki antara panas karo ben ora ngantuk. RRI horek ya.
1: Berikutnya ada Pak Sutrisno.
0: Pak Sutrisno monggo silakan.

0: Ronce Ronce, bukan, Ojo Sujono. Patris matur nuwun.
1: Saking luwine krunguku ronde ronde.
0: Walah. Oke. Whisky, wis mulai mentung ini.
1: Blero ya.
0: Nah, ini Bu Titi ini nyanyi kedua Bu Titi ya.
2: Yes.
0: Lagunya apa? Karena kami berdua tadi sangat dengar.
1: Ini tadi soalnya.
0: Salah dengar.
2: Biru.
0: Nah, kurunguku malam minggu Bu Titi.
2: Oh, yes.

0: loh ya.
1: Tambah bungi atau tambah budi ngene iki to ya. Krumuku malam Minggu. Krumune madat. Jebule mawar.
2: Tapi masih malam Sabtu, Mas.
1: Oh, besok iya. Tuh malam Minggu.
2: Oh iya.
1: Bener to. Nonton wayang.
0: Nonton wayang. Neng
1: iya. RRI. Bener gitu ya. Langsung saja ini dia Bu Titi dengan Mawar.

0: Ya, baik. Pendengar Pro 1 RRI Madiun dan juga ya, semuanya sejedeng.
1: Sepertinya lagu tadi akan segera mengakhiri jumpa kita di Senandung Malam.
0: Meskipun paling sebel ya, dengar kata ada akhir ya.
1: Bener.
0: Kita di tengah-tengah aja deh, di tengah sini, di.
1: Di tengah aja lah.
0: Kita di tengah-tengah.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Anu sewu Bapak Ibu.
0: Oke. Okay.
2: Biar seru.
1: Kita akan nyanyi bersama-sama sebagai puncak acara Senandung Malam kali ini. Kemesraan untuk Anda semuanya.
0: Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
0: Live.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporan yang disampaikan Sugandi Avandi.
1: Profesor, sikunya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bahwa usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
2: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nangkala Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nangkala menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
3: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah muda tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tom Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stan Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

J asal Yogyakarta, kelahiran tahun 1933, yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya di

0: 1950 55 merujuk pada aksi boikot para perwira Angkatan Darat terhadap pelantikan Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pemilihan Bambang Utoyo sebagai Kasat menggantikan Bambang Sugeng dilakukan oleh Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama. Menurut para perwira Angkatan Darat, pengangkatan itu tidak sah karena melanggar Piagam Yogyakarta dan merupakan permainan politik pemerintah yang dapat membahayakan persatuan Angkatan Darat. Peristiwa 27 Juni 1955 merupakan puncak kekecewaan kelompok militer yang menciptakan instabilitas politik dan berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama pada 24 Juli 1955. Pada 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama kedua Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Jenderal Sudirman masih berprofesi sebagai guru saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Setelah sekolah tersebut ditutup dan diubah menjadi pos militer, ia terpaksa berhenti. Sejak saat itu Sudirman banyak dikenal sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat yang diminta untuk membantu dalam sebuah tim di Cilacap untuk menyerang Jepang. Pada 1944, Sudirman diangkat sebagai Komandan PETA, Pembela Tanah Air.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di Indonesia Menyapa Dini Hari. Senang sekali saya Hadani Sabil ya, kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan pastinya di musim Piala Dunia kali ini kami akan lebih sedikit ya untuk menayangkan segmen Kopi Pro 3. Seperti malam ini, dini hari ini kami tidak menghadirkan segmen kopi karena di pukul 2 nanti kita akan sama-sama debar, dengar bareng sambil berdebar-debar ya. Debar di telinga, debar di hati nih. Karena pertandingan nanti cukup seru, pertandingan ketiga dari grup I antara Norwegia berhadapan dengan Prancis.

Bisa dibilang keduanya ya, Norwegia dan Prancis ini sudah aman, sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar. Masing-masing sudah mengantongi 2 kemenangan dengan mengumpulkan total 6 poin hingga 2 pertandingan yang sudah dijalani. Dan Prancis masih menjadi peringkat pertama di grup I ini dengan memasukkan 6 dan juga kemasukan 1 sehingga selisih golnya 5. Sedangkan Norwegia ini sebetulnya golnya lebih banyak 7, namun kemasukannya 3 sehingga selisih golnya 4. Jadi perbedaan mereka hanya 1 di selisih golnya. Dan tentu saja Norwegia jika ingin juara grup harus menang ya di laga melawan Prancis. Namun tentu saja Prancis lebih diunggulkan di laga ini, sehingga mengalahkan Prancis butuh usaha yang lebih dari maksimal untuk timnas Norwegia.

Dan jika melihat Bagan di babak knockout di 32 besar, ini 1I atau juara peringkat 1 grup I, bisa Prancis, bisa Norwegia, ini berpotensi bertemu Jerman di babak 16 besar. Sedangkan lawan mereka nanti di 32 besar, jika ada yang juara grup, masih belum ditentukan karena masih menunggu nantinya tim-tim yang lolos dari peringkat 3 terbaik. Namun dipastikan siapapun nanti yang lolos di 16 besarnya, kalau berhasil menang dari lawan masing-masing di babak 32 besar, berpotensi menghadirkan laga sengit antara timnas Jerman berhadapan dengan antara Prancis atau Norwegia. Itu pun kalau di babak 32 besarnya mereka mengalahkan lawannya. Sedangkan untuk runner-up-nya di 2I, ya, kodenya 2I artinya peringkat 2 dari grup I, nantinya bertemu dengan Pantai Gading. Dan calon lawannya di 16 besar adalah antara Brazil dan

Kita akan melihat nanti big match yang semakin mendekati final, tentu saja akan semakin banyak pertandingan-pertandingan besar. Dan dari melihat perjalanan grup ini saja, nanti kita akan melihat Prancis ya, kalau misalnya juara grup, kita akan melihat Prancis melawan Jerman di 16 besar, dan Norwegia jika runner up akan melawan Pantai Gading, dan juga menunggu pemenang Brazil dan Jepang. Ini semakin seru perjalanan menuju final. Dan total di pertandingan Piala Dunia ini ada 104 pertandingan, dan tinggal menyisakan sekitar 44 pertandingan lagi hingga grand final nanti. Dan untuk Norwegia sendiri, tentu saja mereka dalam tren positif ya, setelah berhasil mengalahkan mengalahkan Senegal dan juga Irak gitu. Dimana Norwegia ini mengalahkan Senegal dengan skor 3-2 dan mengalahkan Irak dengan skor 4-1. Andalan mereka di lini depan tentu saja ada Erling Haaland, pemain Manchester City, dan juga Alexander Sørloth. Tidak lupa di sana juga terdapat pemain Arsenal ya, yang bernama Martin Odegaard. Sedangkan di kubu Prancis, tentu saja kita sangat familiar dengan nama Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ini berpotensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia karena di usianya masih relatif muda ya, masih di usia emas, usia 27 tahun, sudah mencetak 16 gol. Sedangkan saat ini rekor dipegang Lionel Messi dengan mencetak total 18 gol. Namun diyakini Lionel Messi akan mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia di edisi kali ini karena 4 tahun lagi usianya sudah kepala 4, sehingga sudah tidak lagi maksimal performanya, sehingga diyakini ini Piala Dunia terakhirnya. Sedangkan Mbappe selisihnya hanya 2 gol di usia yang masih 27, sehingga berpotensi untuk menggeser Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Rekor sebelumnya dipegang oleh Miroslav Klose ya. Dan kita ingat ketika itu rekor itu dibuat dalam laga semifinal Piala Dunia 2014. Kita tahu menghadapi Brazil yang berakhir 7-1. Namun rekor itu pecah kemarin ketika Lionel Messi melampaui golnya dengan mencetak 2 gol, sehingga total gol Lionel Messi menjadi 18, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia. Kita akan lihat nanti apakah Mbappe akan menambah pundi-pundi golnya sehingga bisa menggeser, membalap jumlah gol dari Lionel Messi. Tentu saja duel Norwegia dan Prancis ini sangat seru, memperebutkan juara grup ya. Namun kalau dilihat tadi saya sudah jelaskan akan juara grup atau runner up, nanti langkah kedepannya jika lolos dari 32 besar sama-sama berat. Kalau juara ketemu Jerman, kalau runner up kemungkinan ketemu tim favorit Brazil ya, kalau mampu mengatasi Jepang Brazilnya. Baik pendengar, nanti kita akan dengarkan bersama laporan pandangan mata Norwegia berhadapan dengan Prancis, dan kami juga sebelum pertandingan tersebut akan memberikan ulasan ya mengenai prediksi pertandingan dengan pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro. Sedangkan laporan pandangan matanya akan disampaikan nantinya oleh reporter Arik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah. Dan seperti biasa nanti di pukul 1:30, sekitar 1:30 atau 1:30 waktu Indonesia Barat, pada saat kami melakukan interaksi dengan Yanto Prawira Negoro untuk menjelaskan prediksi pertandingan, kami juga membuka interaktif untuk Anda yang bisa ikut berkomentar nanti. Bisa disimpan dulu nomor telepon kami di 021 352 3172.
Kami ulangi 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712.

Dan selanjutnya kami akan putarkan rekaman dialog yang sudah berlangsung sepanjang kemarin ya, di hari Jumat 26 Juni 2026 yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Acha Septriasa, Berdua Lebih Baik.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Turnamen Piala Dunia 2026 tentu menyedot perhatian besar masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, terutama mereka yang masyarakat pecinta sepak bola. Bahkan pertandingan-pertandingan pun mereka ikuti, dan juga bagaimanakah euforia yang juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya. Dan diharapkan dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 dapat membantu mendongkrak roda ekonomi atau perputaran ekonomi, terutama di kalangan atau di tingkat masyarakat dan juga di pelaku UMKM. Dan bagaimana sebenarnya euforia Piala Dunia di daerah? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dengan Bapak Mahmud.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mahmud, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Iya, Pak Mahmud. Kalau di Pacitan sendiri bagaimana, Pak? Adakah himbauan dari mungkin dari Pemkab Pacitan kepada masyarakat untuk dapat menyemarakan Piala Dunia ini sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM ini, Pak?
2: Ya, jadi semenjak kita menerima surat edaran Menteri Dalam Negeri sekitar pertengahan bulan Juni kemarin, ya, kita menindaklanjuti, Mas. Ada dua surat, pertama surat himbau untuk nobar, yang kedua surat untuk melaporkan kegiatan nobar di pemerintah daerah. Nah, di Kabupaten Pacitan kita menindaklanjuti. Kita pengen menghadirkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pacitan, hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka nobar ini. Menghadirkan hiburan melalui Piala Dunia ini, hiburan segar bagi masyarakat. Makanya temanya kan bola gembira ini kalau di TV RI itu. Kita ingin dampak positif dari itu nanti, kita akan menggerakkan ekonomi dan seterusnya itu. Jadi kita memang betul menghimbau pada para ASN di pemerintah Kabupaten Pacitan untuk memfasilitasi kegiatan negara ini.
1: Ya, kalau yang difasilitasi Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri ada berapa titik ini, Pak?
2: Ini yang sudah mendapatkan lisensi dari TVRI ada dua titik. Tetapi di kecamatan, di desa-desa itu sudah hampir menyeluruh ada semua titik.
1: Jadi cukup merata, Pak, ya, di seluruh kecamatan, kelurahan, itu sudah menyelenggarakan nobar bersama semua ini. Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar yang diselenggarakan atau berdasarkan imbauan dari Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri bagaimana nih, Pak?
2: Alhamdulillah, khususnya yang bisa kita pantau setiap hari itu di alun-alun, di pendopo, di tempat-tempat ramai itu sangat luar biasa. Khususnya di hari libur, di weekend, hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Karena kita menghadirkan UMKM, pedagang-pedagang kecil, kalau istilah di Pacitan angkringan-angkringan itu, sehingga sambil ngopi, para penonton ini sambil jajan kecil-kecilan itu bisa menggerakkan ekonomi bagi UMKM di

0: Kita ASN, kalau jam-jam kerja itu kan hanya memfasilitasi tempatnya saja, sambil memantau, memoto, mendokumentasikan, terus melaporkan ke kita gitu. Bukan berarti ASN yang harus nobar, tidak. Kita memfasilitasilah tempat-tempat nobar bagi masyarakat yang ingin melihat sepak bola dengan mudah itu, tanpa harus beli apa itu data atau apa itu, ya kita fasilitasi seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi ASN tidak full melihat itu, terutama di jam-jam kerja, Mas.
1: Ya, artinya produktivitasnya tetap masih terjaga, masih optimal begitu, Pak, ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Tetap melaksanakan pelayanan pada masyarakat sebagai ASN.
1: Ada target, Pak, berapa perputaran ekonomi di Pemkab Pacitan yang dengan momentum Piala Dunia 2026 ini?
0: Belum kita hitung, Mas, tapi berdasarkan laporan dari BPS, kita luar biasa pertumbuhan ekonomi kita tahun ini, tahun 2020, tahun 2025,
1: yeah,
0: termasuk mungkin nanti didukung dengan adanya nobari nanti, kita itu tertinggi di Jawa Timur.
1: Oh iya? Tertinggi di Jawa Timur, Pak.
0: 35, iya.
1: Oke. Okay.
0: Makanya dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, ya, Pak Bupati beserta jajaran pemerintah daerah berusaha mempertahankan, syukur meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan ini.
1: Iya, Pak Mahmud, setelah usai Piala Dunia, bagaimana menjaga momentum antusiasme perputaran ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM ini tetap dapat berjalan ke depannya nih, Pak? Ide-ide apa yang sudah tercetus atau ya mungkin juga mendapatkan ide dari Piala Dunia ini, Pak? Seperti apa?
0: Iya, di pemerintah Kabupaten Pacitan kita menggerakkan ekonomi kreatif termasuk UMKM, itu di pantai-pantai yang dikelola oleh masyarakat itu disewakan pada masyarakat. Caranya salah satu pantai, Pancerdor, itu masuknya tidak pakai tiket, tetapi cukup membayar parkir kendaraan saja. Di situ UMKM-nya luar biasa, pergerakannya hampir di sudut pantai itu hampir ada rumah makan, hampir ada penjualan apa, dan semuanya itu hampir semuanya ramai. Kedua, setiap event-event yang menjadi agenda kegiatan pemerintah Kabupaten Pacitan, itu pasti kita menginformasikan kepada UMKM untuk berpartisipasi meramaikan menjual produknya masing-masing.
1: Iya, Pacitan kan terkenal dengan wisata pantainya nih, Pak, ya, yang cukup indah di sana, ya, sehingga tentu roda ekonominya juga tetap berjalan di sana. Baik, tapi ngomong-ngomong, tim apa ini, Pak, yang didukung, Pak?
0: Gimana, Mas?
1: Tim apa ini yang Bapak dukung ini, atau sebagian besar warga Pacitan mendukung apa ini?
0: Masyarakat Pacitan rata mendukung Argentina ini.
1: Argentina, ya?
0: Iya.
1: Berarti jersey laku keras Argentina, khususnya kedai-kedai kopi itu bernuansa bendera-bendera negara peserta Piala Dunia cukup semarak ini, Pak, ya?
0: Iya.
1: Kami juga menyiarkan langsung loh, Pak. Nanti bisa juga diimbau di kedai-kedai atau coffee shop untuk mengikuti siaran kami juga ini, Pak.
0: Jadi RRI ini, ya?
1: Iya, jadi sambil dengar bola, Pak. Jadi sambil nanti teman-teman di sana nonton komentatornya, tapi dari sini ada analisisnya, ada penyiar yang membawakan jalannya pertandingan itu. Sangat menarik sekali. Bisa diimbau juga ini, Pak Mahmud.
0: Iya. Jadi, pertama dari teman-teman kami yang ada di desa-desa, ada sebagian memang siaran TVRI-nya belum begitu terjangkau, mungkin nanti bisa kita kabari ini waktu malam itu.
1: Iya. Pak Mahmud, terima kasih banyak. Atau mungkin ada pesan, Pak, untuk masyarakat luas, pendengar kami, pemirsa kami, bagaimana memanfaatkan momentum Piala Dunia ini betul-betul mendapatkan dampak positif, terutama dari perputaran ekonomi, Pak. Silakan.
0: Ya, kami berharap rakyat Indonesia di seluruh mana saja berada, mengharapkan momen Piala Dunia ini menjadi pembelajaran kita bagaimana menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, ternyata meminimalisir perjudian bola yang mungkin kemarin-kemarin ada dengan cara nobar ini, ternyata bisa, khususnya di Pacitan, kayaknya sudah enggak dengar lagi ada orang judi taruhan.

0: terkait main bola ini karena banyak yang nonton, di mana saya yang nonton ini.
1: Iya, iya, baik, ya, baik. Kan. Pak Mamu, terima kasih banyak ya Pak ya untuk waktunya. Sama-sama, sudah berbincang. Ya. Selamat ya. Untuk momentum yang baik ini. Semoga semakin menyemarakan ya. Pelaku UMKM kita Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Ya,
0: sama-sama, gimana? Ya.
1: Demikian tadi Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Mahmud.
2: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

saya Kurnia Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Masih terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 di daerah, jika tadi kami telah berbincang dengan pemerintah Kabupaten Pacitan Jawa Timur, dan kini kami telah tersambung bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Marindo, selamat pagi Pak, mohon maaf. Baik Pak Marindo ya?
2: Iya.
1: Baik. Pak, kabarnya kan Sekda atau di pemerintah Provinsi Lampung ini mengimbau dan juga agar nobar itu disemarakan. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan pemerintah Provinsi Lampung menggelar nobar Piala Dunia bagi masyarakat ini, Pak?
2: Sebelumnya terima kasih. Kami dari pemerintah Provinsi Lampung tentunya yang pertama semangatnya adalah mengikuti apa yang menjadi semangat pemerintah pusat melalui Kemendagri untuk pemerintah daerah melaksanakan nonton bareng. Kemudian yang kedua tentunya dengan momentum Piala Dunia ini, maka ya, pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk bersama-sama berbagi kebahagiaan dengan menonton pertandingan sepak bola. Kemudian juga kita juga sebagai sarana untuk bisa melakukan interaksi sosial ya antara pemerintah, pejabat, dan masyarakat. Dan tentunya yang paling tujuan utamanya adalah memastikan perputaran ekonomi, karena pada saat nonton bareng itu kan pemerintah Provinsi Lampung juga mengajak UMKM, BUMD setempat untuk bisa menggeliatkan ekonomi, terutama ekonomi lokal di Provinsi Lampung.
1: Iya.
2: Begitu Mas.
1: Iya. Ada berapa titik ini Pak yang disiapkan untuk masyarakat Pak?
2: Kalau sementara ini 2 titik, tapi kita yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung, tapi pemerintah Provinsi Lampung juga meminta pihak-pihak ketiga, kemudian juga BUMD, itu melaksanakan nonton bareng juga, dan OPD-OPD juga ada. Tapi yang utamanya ada 2, yaitu di PKORW Halim dan setiap hari Rabu ada di Dinas Perindustrian Perdagangan.
1: Jadi selalu ada Pak ya. Kalau di daerah-daerah bagaimana pantauannya Pak? Mungkin di tiap kecamatan atau kelurahan agar semakin semarak ini sehingga berdampak kepada pelaku UMKM juga ini Pak. Bagaimana?
2: Ya tentunya karena kami dari pemerintah Provinsi Lampung ya, kita menghimbau kepada Bupati Wali Kota juga untuk menyemarakkan di tingkat kabupaten, kota, ya kemudian turun lagi ke tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan tentunya. Kalau di tingkat Provinsi Lampung, sebagaimana saya sampaikan, 2 titik tadi terutama yang di PKORW Halim itu setiap hari ya.
1: Setiap hari.
2: Jadi sejak partai Spanyol melawan Arab Saudi, kita membuka layar itu untuk nonton bareng itu setiap hari. Jadi setengah ya kan pertandingan tengah malam tuh.
1: Iya, jadi hari
2: malam dengan pagi.
1: Iya.
2: Iya. Itu tiap hari, Pak. Sampai
1: hari
2: dengan setiap hari, Pak, sampai dengan nanti semifinal dan final.
1: Iya. Ada evaluasi, Pak, sampai dengan saat ini mungkin dari sisi bagaimana perputaran ekonominya, dampak yang diberikan terkait dengan aktivitas masyarakat, kemudian juga pelaku UMKM-nya sendiri, Pak?
2: Ya, sampai saat ini antusias masyarakat masih, tapi yang memang ada pertandingannya ini berada di subuh dini hari kadang-kadang begitu kan. Nah ini memang segmentasinya ini memang agak unik, karena segmentasi ini kalau ketika subuh itu penggemarnya adalah uduk dan lontong sayur gitu kan.
1: Nasi uduk dan lontong sayur Pak.
2: Iya, jadi agak unik Piala Dunia kali ini karena kulinernya itu uduk dan lontong sayur.
1: Iya. Gitu. Antusiasme
2: pagi.
1: Iya, antusiasme masyarakat pelaku UMKM sendiri bagaimana ini Pak dengan adanya?
2: Alhamdulillah antusiasme cukup baik, masyarakat cukup hadir di sana. Tapi tadi karena memang ya
1: waktunya,
2: sehingga ketika jam kerja memang ya tidak terlalu ramai nanti pada saat weekend gitu.
1: Dan bagaimana gitu, Pak, mengimbau ASN terutama agar tetap produktif ketika bekerja walaupun Piala Dunia ini kan digelarnya dini hari dan subuh ini Pak. Gimana itu Pak?
2: Ya tentunya kalau kami Pemerintah Provinsi Lampung sudah memberikan surat edaran kepada OPD untuk menghadirkan staf dan jajarannya mengikuti penonton Piala Dunia. Namun tetap juga memprioritaskan tugas dan pokok fungsi dan kinerja serta target output dari masing-masing OPD tersebut. Gitu. Jadi kita pastikan tidak akan mengurangi ataupun menghalangi kinerja produktivitas dari masing-masing OPD.
1: Iya, baik. Pak, kalau yang diselenggarakan langsung atau dikelola langsung oleh Pemprov ini free Pak ya untuk masyarakat ya?
2: Iya, free, semua free. Tapi ya? Kalau UMKM-nya jajanannya tetap bayar.
1: Iya, iya loh Pak, itu kan gimana? Mereka kan membantu. Iya. Ini kan kita membantu ya Pak ya di situ ya.
2: Iya. Betul, memfasilitasi UMKM. Ini yang kadang-kadang salah Mas, karena Pemprov bilang free-free, akhirnya kopi dan itu makanannya mereka menuntut free juga. Jadi saya menghimbau juga dalam momentum ini, ya yang makanannya tetap beli dong.
1: Gitu. Ya makan minumannya tetap beli, fasilitas nobarnya itu free gratis.
2: Semuanya free.
1: Ya, tinggal datang, menikmati, dan yuk jajan di UMKM gitu Pak
2: jajan
1: ya.
2: Jajan di tempat nonton bareng bola.
1: Iya. Kalau untuk memastikan keamanan, ketertiban, kemudian kenyamanan masyarakat selama kegiatan nobar berlangsung, bagaimana ini Pak yang sudah diantisipasi atau disiapkan?
2: Ya, di awal kita akan melaksanakan nobar, tentunya kita berrelasi dengan semua pihak. Kalau di internal kita kan ada polisi Pamung Praja.
1: Iya.
2: Kemudian OPD-OPD terkait di seputar lokasi memang telah dikerahkan baik untuk menjaga keamanan maupun nanti kebersihan. Kemudian juga dengan stakeholder kita berkoordinasi dengan keamanan, dengan Poltabes, kemudian juga dengan Dandim setempat. Dan insya Allah semua dukung dan semua nonton bareng bersama-sama Mas.
1: Iya. Ini kan masih dalam fase grup Pak ya, walaupun fase grup terakhir ya saat ini. Tahapannya nanti ada 32 besar, 16 besar, 8 besar, atau bahkan semifinal dan final. Ada lebih khusus lagi nggak yang disiapkan Pemprov ini Pak? Terutama menjelang akhir, menjelang final ini.
2: Oh iya pasti, pasti Mas. Kita prepare nanti mulai dari perempat final, semifinal, terutama nanti semifinal dan final, kita akan meramaikan yang pasti.
1: Seperti apa itu Pak?
2: Bocorannya
1: Pak?
2: Ya. Gimana?
1: Bocorannya seperti apa itu Pak? Meramaikannya ini Pak?
2: Ya, yang pasti ASN semua kita akan ajak untuk meramaikan bersama dengan keluarganya masing-masing. Kemudian komunitas-komunitas. Ini kan komunitas-komunitas olahraga, komunitas seni, komunitas budaya, bahkan ormas, kita ajak gitu untuk bersama-sama meramaikan. Jadi kita minta untuk hadir.
1: Oke. Okay. Untuk gitu, hadir
2: BUMD dan ini perusahaan-perusahaan dan perbankan di Lampung semua kita minta hadir.
1: Artinya untuk hadir itu berarti ada himbauan yang agak wajib begitu Pak ya. Dan bagaimana memastikan mereka hadir di nobar?
2: Kita akan minta surat, kita akan surati.
1: Oh, pembuktiannya kita atau evidennya nanti surat. Bagaimana Pak? Bagi
2: nanti dengan surat, ya.
1: Atau harus selfie mungkin nanti di tempat nobarnya atau seperti apa itu Pak?
2: Oh, enggak
1: perlu
2: harus,
1: ya.
2: Enggak perlu.
1: Yang penting pokoknya ada himbauan dianjurkan untuk ikut hadir menyemarakan begitu ya.
2: Iya, saya pikir kalau pemerintah provinsi mengajak insya Allah lah.
1: Iya, tapi sudah terasa Pak dampak perputaran ekonominya Pak? Terutama
2: alhamdulillah,
1: sudah terasa
2: bisa ini. Nanti atas testimoni ya dari UMKM-UMKM yang ada di sana.
1: Iya.
2: Alhamdulillah ya mereka merasakan ya tadinya mereka hanya siang ya mungkin.
1: Iya,
2: kan
1: iya.
2: Malam dan subuh adalah pertambahan perputaran ekonomi bagi mereka gitu.
1: Oke, okay. Pak, ini kan momentum yang baik sekali ya. Dan bagaimana menjaga momentum antusias masyarakat, kemudian perputaran ekonomi di tingkat UMKM itu juga dapat terjadi setelah momen Piala Dunia 2026. Bagaimana ini, Pak?
2: Ya, tentunya UMKM ini harus tetap terjaga ya. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen bersama dan pemerintah kabupaten kota tentunya memastikan arah dan tujuan dari UMKM itu sendiri tentunya. UMKM ini kan kalau dia dengan produk yang sama kan bisa saling membunuh gitu kan. Oleh karenanya kita harus pastikan bagaimana clustering, bagaimana manajemen UMKM itu yang paling penting, karena setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan tuh UMKM tumbuh. Lalu semua tumbuh semua dengan produk yang sama. Nah ini yang harus dipastikan, jangan sampai saling bunuh, saling jegal hanya dengan produk yang sama. Nah ini menjadi tugas bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian juga bagaimana event-event ya, event-event baik secara lokal, daerah, provinsi, kemudian nasional bisa hadir di Lampung. Dan ini yang menjadi trigger bagi UMKM. Karena memang saat ini alhamdulillah Lampung dengan pertumbuhan pariwisata yang cukup signifikan, beriringan dengan peningkatan ekonomi di sektor UMKM tentunya, Mas.
1: Oke, terakhir mungkin ada himbauan dari Pak Sekda kepada masyarakat yang akan hadir agar tetap tertib, kemudian menjaga kebersihan, bersama-sama menciptakan suasana nobar yang aman, nyaman, tetapi menyenangkan. Silakan, Pak.
2: Ya baik, sebagai Starister Provinsi Lampung atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengajak masyarakat Lampung, ASN, dan semua pelaku usaha, pelaku bisnis, masyarakat untuk kita bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola yang memang terjadi 4 tahun sekali ini. Dan memang agak unik, pertandingan sepak bolanya terjadi di dini hari sampai dengan subuh dan pagi hari. Oleh karenanya, kita bersama-sama menghadiri pertandingan sepak bola dan tetap menjaga keselamatan, kesehatan, dan tentunya kebersihan. Dan tentunya kita harus bawa jaket supaya jangan masuk angin.
1: Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Marindo Kurniawan untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi, Pak.
2: Salam sehat, selamat pagi.
1: Demikian tadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
3: Lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
4: Dari pemerintah selama hampir
5: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa
4: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
6: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
7: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
8: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan selain memangkas anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk program MBG ini di daerah-daerah. Laporan yang disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
2: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purabaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purabaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dia mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
2: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purabaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK berfokus pada identitas saja. Ia menyebut penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaan tersebut. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Gratifikasi itu gimana, Pak? Paling bisa dijelaskan.
2: Apa itu tadi, Pak?
3: Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK hanya berfokus pada identitas saja. Ma'ruf menyebut bahwa penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaannya. Saat dikonfirmasi mengenai statusnya sebagai tersangka, Ma'ruf membenarkan hal tersebut. Namun, ia menegaskan materi pemeriksaannya yang diterimanya belum menyentuh secara rinci dugaan penerimaan uang maupun gratifikasi. Ma'ruf juga membantah telah membahas nilai dugaan gratifikasi yang beredar di publik termasuk angka 17 miliar rupiah.
1: Gratifikasi itu gimana, Pak Ruf? Bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak? Yang dicer, Pak?
4: Iya, ditanya baru identitas saja. Ya.
2: Pertama,
1: ya. Pak, tapi ini dipikir sebagai tersangka kan, Pak?
4: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
1: Tugas.
4: Dari siang, ya.
3: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ma'ruf dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Menurut Budi, penyidik mengkonfirmasi soal temuan-temuan dugaan gratifikasi yang diduga diterima oleh Ma'ruf.
5: Tersangka. Artinya, pemeriksaan hari ini dalam kapasitas saudara MC sebagai tersangka. Pemeriksaan masih berlangsung, ya. Jadi nanti kawan-kawan juga bisa menanyakan ya materinya terkait apa, tapi tentunya ini berkaitan dengan bukti-bukti yang juga sudah didapatkan oleh penyidik untuk dikonfirmasi lagi, diperkuat lagi bukti-bukti tambahannya, bagaimana proses mekanisme dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di MPR RI, juga terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara MC tersebut.
3: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Dugaan tersebut berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang dan jasa di lembaga tersebut. Dalam penanganan perkara, penyidik masih menggunakan sangkaan pasal 12D Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga kini, KPK baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Ma'ruf Cahyono. KPK menyatakan dugaan penerimaan gratifikasi sekitar 17 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Mendengar, Norwegia akan berhadapan dengan Prancis dalam putaran Piala Dunia 2026 di Grup I pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini sebenarnya big match. Namanya negara ini memang di performnya bagus, terutama untuk Prancis sebelum perhelatan Piala Dunia. Namanya juga sering disebut, negara ini sering disebut sebagai calon kandidat bisa melaju ke putaran-putaran selanjutnya, baik itu di semifinal maupun di final, atau bahkan menjuarai Piala Dunia kali ini. Tapi di sisi lain, kita harus terlihat juga bahwa di grup I ini Prancis dan Norwegia dua-duanya merupakan negara yang diunggulkan di grup I, dan dua-duanya poinnya penuh 6-6. Di negara lain seperti Senegal dan Irak nilainya masih 0. Artinya apa? Artinya dua negara ini sebenarnya sudah punya tiket lolos ke fase selanjutnya. Lalu gimana nih prediksinya untuk pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan ngobrol bersama dengan pemerhati sepak bola atau pengamat sepak bola, ada Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga Bung Aryo.
3: Selamat malam dan salam olahraga juga Bung.
2: Jaya. Wah, ini namanya gede sih. Ini kayak big match gitu ya, Prancis Norwegia antara ya, pundi-pundi Haaland, Erling Haaland ataupun di gol dari Kylian Mbappe yang nambah nih mengejar juga apa namanya sepatu emas bersamaan dengan ya, Lionel Messi gitu kan. Tapi ya, dua-dua aja nih poinnya masih penuh nih, 6-6 nih. Nih jangan-jangan nanti pertandingannya tuh kedua belah pelatih itu coba untuk nyimpen apa namanya pemain-pemain bintangnya untuk laga-laga krusial selanjutnya gitu nih Bung Aryo.
3: Benar, karena kalau kita ngomong secara matematis, kedua tim ini sudah pasti lolos ke babak fase knockout ya. Hanya baik Prancis dan Norwegia, tinggal mereka apa membaca situasi bahwa kalau jadi juara grup lawannya siapa, kalau apa jadi runner up lawannya siapa. Jadi memang benar big match, tapi sebenarnya secara hasil sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak karena mereka sudah pasti apa pasti lolos ke fase berikutnya. Tapi lagi-lagi kan apa artinya ini tuh kan tadi Mas apa Bung bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kan tajuknya adalah pada Mbappe dan Haaland. Dan di Piala Dunia ini kan ada sesuatu fenomena unik ya. Kita tuh benar-benar disuguhkan bintang-bintang terbaik dunia itu saling kejar-kejaran gol. Terakhir kemarin Ronaldo yang sempat dapat kredit. Kedua dia ngamuk gitu kan.
2: Jadi
3: menurut saya tuh pertandingan ini tetap seru walau memang mereka di ada titik aman, karena lagi larinya tadi di Norwegia kita lihat ada Haaland dan Mbappe yang kita tahu sebenarnya adalah dua pemain dari generasi yang sama yang sedang ada di titik on fire. Dan saya melihat memang kalau kita ngomongin data kertas ya, Prancis mungkin sedikit lebih diunggulkan. Selain Prancis adalah berstatus juara dunia di dua edisi sebelumnya, terakhir kan mereka juga masuk final dan mereka punya memang pemain-pemain di berbagai posisi yang sangat apa kualitasnya tuh di atas rata-rata. Dan semenjak awal kan tadi Bung bilang gitu kan bahwa Prancis adalah salah satu negara unggulan dan itu wajar. Tapi Norwegia ini entah kenapa memang kalau kita track dari 6 bulan terakhir mirip-mirip dengan Jepang yang secara kualitas grafik performanya tuh menanjak gitu loh. Artinya mereka nggak bisa lagi cuma dibilang sebagai penggembira karena selama ini kan Norwegia nggak punya sejarah bagus di Piala Dunia ya. Tapi 6 bulan terakhir terlihat grafik performanya menanjak. Karena itu pun menurut saya nggak cuma ada sosok Haaland, kita masih ingat ada Odegaard yang di dalam tim itu gitu kan. Yang menurut saya memang secara kolektivitas tim ini memang solid dan ini yang menjadi kekuatan utama mereka sedang menghadapi Prancis yang punya pemain dengan skill individunya kuat gitu loh. Ya pertandingan ini akan menarik, tapi memang benar dua tim ini sudah pasti lolos, tinggal mereka mereka saya pengen lawan yang siap di mana ya untuk di fase berikutnya.
2: Oke, baik. Tapi Bung Aryo gini, kan bagan 32 besar itu sudah jelas tuh, juara grup ya. Itu akan bertemu dengan peringkat ketiga. Kalau di grup I itu akan bertemu dengan peringkat ketiga dari grup C atau D, F, G, H. Nah, sementara ya. Untuk runner up-nya akan ketemu dengan runner up I, ketemu dengan runner up grup E. Otomatis di atas kertas ada prediksinya. Mungkin kalau namanya runner up, lawannya akan lebih susah. Tentu saja kalau mau aman, langkah selanjutnya adalah harus juara grup, gitu dong,
3: Pak ya, Bang. Iya, kalau dalam kondisi ini memang Perancis dengan hasil imbang aja kan mereka bisa dipastikan hampir pasti menjadi juara grup ya, karena selisih gol mereka lebih produktif.
2: Oke.
3: Okay. Saya melihat, jadi artinya sebenarnya memang benar. Kita tinggal mereka tuh tinggal memilih lawan, memilih lawan yang lebih berat atau memilih lawan yang sedikit enteng.
2: Nah.
3: Posisi runner up memang posisinya tidak enak, tidak terlalu enak. Makanya tadi saya bilang kan terlepas bahwa partai ini mereka sudah aman, tapi mungkin ada strategi-strategi khusus untuk supaya berhitung di babak knockout. Karena kalau kita udah ngomongin knockout, situasi sudah beda kan. Anda main sekali kalah pulang kampung dengan penyisian ya, kita main 3 kali masih punya kesempatan yang sama. Dan menurut saya besar kemungkinan Prancis pun atau Norwegia mungkin akan melakukan rotasi-rotasi pemain gitu. Karena kan saya ngomongin Piala Dunia ini panjang kan, untuk bisa sampai ke partai puncak, yang mereka pelatih harus cerdik untuk memastikan semua pemain tetap dalam kondisi kebugaran yang sama. Tadi kita ngomongin Mbappe atau Haaland, mungkin bisa jadi juga kedua pemain ini dicadangkan dalam kondisi bahwa hitungan mereka bersiap untuk pada fase knockout. Tapi okay. Lagi-lagi apapun yang terjadi, ya pertandingan ini akan menarik karena dua tim ini sebenarnya style bermainnya ofensif. Gitu, artinya Norwegia dengan model kolektivitas mereka juga bermain ofensif. Di dua laga sebelumnya kan kelihatan dengan mengamuknya Haaland dan jumlah gol yang cukup signifikan. Sementara Prancis kita nggak usah ragukan lagi karena memang pemainnya punya banyak talenta-talenta baik gitu. Jadi menurut saya sebuah pertandingan akan tetap menarik walaupun secara matematis tadi dua-duanya tim udah lolos. Ya pastinya kita akan disuguhin pertandingan yang atraktif karena dua tim ini bermain terbuka.
2: Oke, kita berharap bahwa tidak akan membosankan. Keduanya tidak akan menahan terlalu bermain safe, bermain aman, ada serangan-serangan. Bahkan kalau bisa, walaupun seri, seenggaknya ada gol lah, 1-1, 2-2, atau 3-3 kan gitu, seru ya. Biar gak ngantuk gitu, Bang Aryo ya.
3: Baru mau ngomong tuh, karena jadwal Piala Dunia ini kan maraton yang cukup melelahkan juga buat kita penikmat bola. Gitu.
2: Apalagi
3: yang hari kita
2: bisa nonton
3: pertandingan juga ya.
2: Apalagi sebagai pekerja media nih yang laporin juga nih, bagaimana hasilnya kan begadang tuh. Juga ya, Bang Aryo ya.
3: Betul, Mas.
2: Nah, nih gini. Gitu. Tapi gini, kalau misalkan nih, kalau di grup bagan 32 besar itu kan di grup runner up grup I nanti akan bertemu dengan runner up grup E. Jadi runner up grup E itu adalah Pantai Gading. Ya, kemarin sudah menang tuh lolos sama Jerman kan yang lolos ya. Jerman sama Pantai Gading. Pantai Gading kalau ketemu sama ya mungkin sekarang ini mungkin masih diunggulkan Prancis yang juara grup ya, tapi kemudian lawan Swedia itu gimana nih? Apakah Swedia mau Norwegia mau nih ketemu Pantai Gading atau justru lebih memilih juara grup? Kan itu satu sebuah pertanyaan dan akhirnya adakah penampilan yang malam dini hari nanti ada ngototnya dikit lah gitu loh dari Norwegia.
3: Ya artinya Norwegia mungkin akan memilih ngomongin pilihan melawan Pantai Gading sebagai salah satu kandidat lawan ini kan memang sedap-sedap dan tapi gak enak. Kita ngomongin situasi di Amerika sedang musim panas ya.
2: Pemain
3: Afrika itu kalau kita lihat juga performa tim Afrika di Piala Dunia kali ini pun hampir mirip dengan 94 ya. Bahwa mereka tuh cukup bisa lebih motoriknya lebih lebih hidup dan fisiknya lebih baik karena terbiasa dengan cuaca panas.
2: Okay.
3: Nah, pemain-pemain Eropa ini kan ya punya mas kendala soal itu kan, dan kalau kita lihat Jerman kemarin kalah pun kan kelihatan. Tapi kan lagi-lagi ya, kalau ngomongin tentang Piala Dunia ini kita nggak bisa benar-benar kalkulasinya perlu dihitung cermat. Dan menurut saya Pantai Gading mungkin sebenarnya lawan yang lebih dihindarin oleh Norwegia dibanding Prancis ya.
2: Okay.
3: Prancis secara overall pemainnya juga banyak berdarah Afrika kan, jadi stylenya akan sama dan menurut saya dengan skill individu dan rata-rata pemain Prancis miliki, dan menangnya lebih besar. Sementara Norwegia ini, saya lihat kan mirip seperti kemarin Inggris ketika ditahan Ghana ya.
2: Padahal serangannya mengerikan iya. Loh, sayang banget tuh, aduh.
3: Iya, artinya bahwa style bermain Pantai Gading akan jauh beda dengan Ghana yang mengandalkan power, disiplin dan stamina yang lebih mumpuni, karena tadi mereka terbiasa main di cuaca panas, sementara tim-tim Eropa ini kan punya kendala itu. Makanya ada water break itu kan menurut saya salah satu kendala yang kontroversial, tapi sebenarnya memang situasi di Amerika kan cuacanya nggak terlalu bagus buat buat negara-negara yang terbiasa dengan cuaca dingin.
2: Iya.
3: Tapi saya melihat bahwa Norwegia punya ambisi untuk coba membuat kejutan dengan mengalahkan Prancis, karena secara di atas kertas pun sebenarnya walaupun Norwegia bermain bagus, tapi secara kertas pun kita harus akuin bahwa Prancis lebih unggul daripada Norwegia.
2: Iya, toh juga ini kan Piala Dunia, ketika apapun hasilnya akan tercatat dalam sejarah gitu ya. Nah kalau menang lawan Prancis itu kan rasanya wah, pernah menang lawan Prancis gede nih skornya gitu kan, itu lumayan ya. Head to headnya jadi bagus gitu kan.
3: Dan menurut saya itu ini kan sebenarnya musim yang nggak terlalu mengenakan buat banyak pemain Eropa ya. Artinya pertandingan mereka lebih banyak, kemudian langsung turun di Piala Dunia gitu kan. Artinya saya meyakini akan banyak kejutan gitu kan, karena nggak semua banyak pemain bintang dalam peak performance ya. Tapi uniknya tadi, justru menurut saya Piala Dunia kali ini tuh jadi kayak pestanya pemain penyerang-penyerang top dunia ya. Penyerang itu mau kita ngomongin Harry Kane, Haaland, Mohamed Salah bahkan gitu kan. Artinya semuanya udah masuk keran gol gitu kan. Bahwa siapa yang menjadi nantinya akan menjadi top skor itu akan sangat menarik, dan saya meyakini bahwa akan banyak skor-skor telak ya. Dan harapannya juga gini kan, kalau kita nonton Inggris lawan Ghana kan bisa dibilang pertandingan yang menjemukan ya, satu tim. Saya berharap Prancis lawan Norwegia itu mainnya lebih atraktif.
2: Baik. Kita akan tunggu saja bagaimana nanti itu ya, jalannya pertandingan tersebut. Tapi yang jelas tentu saja pelatih juga berhitung bagaimana untuk lolos dari fase ini, kemudian apa yang akan bisa dilakukan untuk fase knockout ya, 32 besar. Karena sangat menentukan juga untuk jalan dari negara-negara tersebut untuk kedepannya begitu. Apakah akan bertemu dengan Pantai Gading lebih mirip seperti itu, atau memilih ke juara tiga terbaik ya dari grup-grup lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Aryo. Selamat malam, Bung Aryo. Salam olahraga.
3: Selamat malam, salam olahraga. Jaya selalu ya.
2: Jaya.
4: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
5: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai pambedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
4: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
5: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.
4: Kuliner Nusantara,
5: bukan sekedar rasa, ini cerita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima.

0: Ya, Bung Yanto, ini pertandingan ketiga ya di babak grup. Dari grup I, Norwegia berhadapan dengan Prancis. Kita tahu ini di dua pertandingan sebelumnya mereka sama-sama menang dengan mengumpulkan masing-masing 6 poin saat ini. Dan selisih golnya unggul Prancis, sehingga Prancis masih di peringkat pertama. Dan pertandingan ini tentu saja seperti tidak berpengaruh ya, keduanya sudah lolos ke 32 besar. Namun apa pentingnya keduanya berebut untuk juara grup? Apakah nantinya akan memudahkan mereka mendapatkan lawan yang lebih mudah di babak knockout, Bung Yanto?
1: Ya, betul sekali, Bung Sabil. Jadi memang pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat ya, antara Norwegia dengan Prancis, tidak mempengaruhi posisinya untuk lolos ke babak 32 besar. Karena memang dari empat negara yang berada di grup ini, Norwegia, Prancis, kemudian Senegal dan Irak, ini Prancis dan Norwegia dua tim yang sama-sama telah memperoleh dua kemenangan. Prancis mencatat kemenangan dua kali, mengalahkan Irak 3-0 dan mengalahkan Senegal 3-1. Sedangkan Norwegia mengalahkan Irak 4-1 dan Norwegia mengalahkan Senegal 3-2. Selisih gol Prancis lebih unggul, walaupun sama-sama nilainya 6, tapi 6 memasukkan kemasukan 1, sedangkan Norwegia dengan nilai 6 atau dengan nilai yang sama, tetapi plus golnya 7 memasukkan dan 3 kemasukan. Nah, pertanyaan Bung Sabi tadi, apa pengaruhnya? Ya, pertama tentu baik Prancis maupun Norwegia ingin merebut juara grup I. Karena ini akan berpengaruh pada lawan berikutnya di babak 32 besar. Ya, artinya kemungkinan besar juara grup itu akan bertemu dengan peringkat ketiga ya. Atau bisa juga dengan runner up group. Nah, sedangkan kalau dia menempat posisi runner up, maka lawan yang dihadapi akan lebih berat ya, bisa jadi juara grup, dipastikan akan ketemu dengan juara grup. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua,

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar juga pemirsa program Mas 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Pagi hari ini saya Prita Audia kembali menemani aktivitas Anda. Dan pastinya untuk mengawali pagi ini di hari Sabtu 27 Juni 2026, kami hadirkan kembali Mutiara Pagi sebagai sarana kita untuk bisa bertolabul ilmi. Dan pastinya semoga di pagi hari ini juga semangat terus ada di dalam diri kita dan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pagi hari ini pendengar, kami sudah bersama atau tersambung bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Slamet Riyadi melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Selamat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Abdita.
2: Kabar baik, sehat Jih Ustadz?
3: Alhamdulillah.
2: Baik, pagi cerah. Iya, pagi hari ini nanti kita akan mendengarkan begitu ya kajian dari Ustadz Slamet terkait menjadi masyarakat madani, begitu ya Ustadz. Nah, pastinya saya juga mengundang Anda pendengar dan juga pemirsa pagi hari ini untuk bisa berinteraksi bersama kami, baik itu di line WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198. Dan pastinya untuk Anda yang pagi hari ini menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda dan juga komentar Anda melalui kolom komentar hingga nanti jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Pendengar, baik Ustadz Slamet ya, bicara soal masyarakat madani begitu ya, tapi kita juga ingin tahu terlebih dahulu secara etimologi sendiri masyarakat madani itu seperti apa begitu, mungkin juga bisa dijelaskan kepada pendengar dan juga pemirsa.

0: pagi hari ini. Silakan, Ustadz.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Selamat tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan tahun kemarin seluruh amal kita diterima Allah, dan di tahun ini, tahun 1448 ini, kita diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan, diberikan kesehatan, kelapangan waktu, kelapangan rezeki, rezeki yang berkah juga dipermudah untuk selalu beribadah. Kemudian juga kita bersyukur hari ini, Nusewu ya, pagi ini yang cerah ini, kita balik subuhan, kemudian menata semuanya, dan sangat asik sekali pagi ini. Jadi selamat kita selamat bertemu kembali ya. Mudah-mudahan kita bersyukur mengapa? Karena kita masih punya kekuatan iman Islam Ihsan, sehingga kita bisa hadir bareng-bareng di Zoom atau di acara Mutiara Pagi ini. Mengapa kita bersyukur? Maaf ya, ada kita akan sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya kekuatan dan tidak kuat kita itu beribadah mengapapun, apapun kita soleh dari Allah. Artinya apa? Kita bisa bareng-bareng di grup ini, di forum ini adalah merupakan karunia dari Allah. Oke, Mbak Prita, pagi ini kita akan mengambil tema berkaitan dengan menjadi masyarakat. Jadi pertama, secara bahasa, apa sih masyarakat madani? Kalau kita buka di beberapa web, beberapa sumber ya, bahwa masyarakat madani itu berarti masyarakat kota, masyarakat yang beradab dan lain-lain. Jadi masyarakat ini dari aspek bahasa. Kalau dari aspek istilah, masyarakat madani adalah sebuah tatanan masyarakat sipil yang beradab, ya, ingat, yang beradab, kemudian demokratis, menjunjung tinggi hukum, keadilan, toleransi, pluralisme, juga memiliki kemandirian. Apa masyarakat yang tertata rapi, yang beradab, yang punya kemampuan kemandirian sosial yang luar biasa. Nah, inilah secara istilah masyarakat beradab itu. Dan berikutnya, kalau dalam pandangan Islam bagaimana? Dalam pandangan Islam masyarakat madani atau mungkin civil society itu yang dikatakan bahwa adalah masyarakat yang mempunyai ikatan persaudaraan yang kuat, kemudian komitmen mereka yang tinggi terhadap ajaran Islam, juga adanya gerakan amar ma'ruf. Itu kita bicara tentang masyarakat madani adalah kelompok masyarakat atau sekumpulan masyarakat atau tatanan masyarakat yang bagus, yang rapi, sesuai dengan aturan-aturan, mereka punya peradaban yang tinggi, punya kemampuan untuk mandiri dan lain-lain. Kemudian gambaran masyarakat madani kalau kita mengacu pada Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum li ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yu'minuna billahi wa rasulihi ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Orang-orang yang beriman lagi beriman, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, memberikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Artinya apa? Inilah masyarakat yang digambarkan. Tidak hanya oleh Muslim, tapi seluruh masyarakat atau seluruh manusia menginginkan sebuah masyarakat madani, masyarakat yang tertata rapi, masyarakat yang mengikuti aturan, taat pada aturan, masyarakat punya kebersamaan yang tinggi, bukan masyarakat yang ada ukhuwah di dalamnya luar biasa. Tantangan masyarakat yang kita masukkan sebagai masyarakat yang madani. Kemudian sedikit sejarah ya, dulu sebetulnya civil society ini sudah dikenal sejak dulu ya, sejak zamannya, baik zaman Yunani kuno sudah ada. Nah, kalau kita belajar sejarah ini sudah ada yang disilahkan mungkin sekarang masyarakat madani. Namun kalau kita melihat sejarah di dunia Islam, masyarakat madani adalah masyarakat yang awalnya ditata oleh Rasulullah. Rasulullah dulu kan lahir di Mekah, kemudian dia hijrah ke Madinah. yang mungkin awalnya itu Yasrib bisa kemudian di apa ya di desain Rasulullah, dirubah Rasulullah menjadi Madaniyah, Madani atau Madinah. Karena itu macam-macam yang diciptakan oleh Rasulullah seperti itu, macam-macam itu, bahkan ada sehingga ada piagam Madinah yang itu disebut sebagai apa ya, sebagai konstitusi tertulis pertama di dalam sejarah manusia. Jadi konstitusi yang terpertama berkaitan dengan masyarakat sosial inilah Mbak Rita ya, berkaitan dengan sejarah masyarakat Madani. Artinya apa? Masyarakat Madani yang secara tertulis itu adalah di awal Rasulullah.
0: Oke, baik.
1: Sementara nanti dalam perjalanan kita sampai.
0: Oke, jadi memang tadi banyak sekali ya untuk apa namanya yang disebut dengan masyarakat Madani begitu ya. Bahwasannya memang tadi disebutkan yang pertama adalah beradab begitu. Nah, lantas bagaimana Ustadz terkait dengan karakter ataupun juga syarat-syarat untuk bisa menjadi masyarakat Madani itu sendiri?
1: Oke, makasih. Maaf Mbak Beda, yang pertama karakter yang kita sampaikan maaf jadi pagi ini adalah masyarakat Madani itu masyarakat yang di dalamnya itu persaudaranya luar biasa. Maaf kita melihat negara kita, mengapa ini kita sampaikan? Karena negara kita ini negara yang terdiri dari bermacam-macam contoh ya. Menurut informasi kita itu terdiri dari 1.340 suku bangsa. Kita bisa bayangkan Indonesia luar biasa. Kemudian ada 17.504 pulau, kemudian 718 bahasa, kemudian juga ada 7.441 budaya, bahkan rasnya ada 4 rasnya. Ini apa? Ini luar biasa. Karena itu karakter pertama yang saya sampaikan berkaitan dengan masyarakat Madani adalah masyarakat yang punya karakter persaudara. Maaf ya. Kita mengenal bahwa persaudaraan ada 3. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, yaitu sesama Muslim antara Islam kita dengan Islam yang lain, Madia, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathon, ada itu Islam kita. Yang kedua adalah ukhuwah Wathoniyah, sesama bahwa kita itu manusia yang sama dari ibu yang sama, bapak yang sama, tidak mengenal Cina, tidak mengenal Jawa, tidak mengenal apapun, sama kita bahwa kita itu adalah satu Indonesia. Maksudnya kemudian ukhuwah basyariyah adalah persaudaraan di antara sesama manusia, mengenal manusia dari suku bangsa apa, kita adalah sama. Inilah makanya yang pertama saya sampaikan bahwa kita adalah karakter pertama, karakter menjadi masyarakat yang ada persaudaraan di dalam, ada ukhuwah. Ini Mbak Rita ya. Jadi masyarakat Madani adalah masyarakat yang kita sangat rukun sekali. Jadi kalau masyarakat yang terjadi ada sedikit ada bentukan, ada letupan-letupan itu adalah bukan masyarakat Madani. Masyarakat Madani adalah masyarakat yang terapi, masyarakat yang ukhuwahnya luar biasa. Kemudian yang kedua sudah adanya karakter amar ma'ruf nahi munkar. Ini juga penting sekali.
0: Oke, karakternya seperti apa amar ma'ruf itu?
1: Jadi masyarakat Madani adalah masyarakat yang saling mengingatkan kalau ada kawannya yang berbuat salah, saling mengingatkan, kemudian juga mengajak mereka untuk selalu berbuat baik, kan bagus sekali. Masing-masing tetangga itu ada saling mengingatkan antar tangga, kemudian juga mengajak kepada kebaikan yang antar mereka, luar biasa kalau terjadi ini kan luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki integritas yang tinggi, yaitu kepatuhan pada aturan, kepatuhan pada Allah, pada hukum Allah. Jadi masyarakat Madani adalah masyarakat yang sangat patuh pada aturan-aturan Allah, patuh pada aturan-aturan Rasulullah, patuh pada aturan-aturan bersama di antara mereka, luar biasa. Dan yang berikutnya adalah masyarakat yang menjadikan agama menjadi jalan hidup mereka. Maaf saya, kita Indonesia kan banyak mengenal agama, masing-masing agama meyakini agamanya benar. Kalau masing-masing menggunakan agamanya masing-masing dengan konsisten, luar biasa. Tidak ada agama yang menyuruh gegeran antar agama, tidak ada. Kalau masing-masing bisa menjalankan agama sesuai dengan apa yang diyakini. Ininya, ini luar biasa. Ini masyarakat yang luar biasa gitu. saya membayangkan ketika saya menyusun makalahnya ini, saya membayangkan yang saya tulis ini kemudian itu ada di satu masyarakat, masyarakat itu luar biasa. Namun mungkin ya karena ini perlu proses ya, biasalah perlu proses, karena itu ya kita tetap harus bermimpikan nanti suatu saat akan ada masyarakat seperti itu.
0: Oke, baik, kita tahan dulu Ustadz, ini ada penelpon di 459198. Assalamualaikum, ya. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Fauzi betul ya?
2: Sama Mbak Mada bukan?
0: Ini dengan Prita.
2: Oh, Mbak Prita.
0: Baik, silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walaupun posisi dalam keadaan kurang sehat, tersemangat, tekan, gak ketemu terapi pagi itu. Karena mungkin begadang terus nonton bola.
0: Oke, okay, baik. Silakan pertanyaannya Pak Fauzi.
2: Tentang dua hal yang saya tanyakan. Pertama tentang masalah ukhuwah, tentang saling menasehati ya Pak. Kadang-kadang kan saling menasehati itu kan wajib hukumnya bersama muslim. Tapi banyak orang juga mengatakan begini Pak, ah jangan dulu menasehati orang, urus dulu diri sendiri. Kan gitu. Padahal kan zaman yang Islam wajib saling menasehati. Kalau kita misal bahasa, kita, saya juga siap kalau memang salah. Siap untuk menasihati walaupun sama anak kecil. Benar Pak Sarjo. Jadi wajib bagaimana Pak Papa tentang suka jawabnya seperti itu. Urus dulu diri sendiri sebelum urus orang lain. Nah itu yang satu lagi Pak. Tentang ukhuwah. Ukhuwah Islam itu ternyata aduh semakin terjadi di jangankan persaingan masalah keagamaan juga sekarang tidak ada persatuan, tetap saling bersaing antar bangsa. Kalau apalagi terjadi bidang perpolitikan lain lah yang tetap terpecah. Tapi ukhuwah Islamnya juga seperti begini Pak. Ada beberapa lembaga ini kemudian ini setiap ada momen-momen selalu bersaing. Ya bagaimana Bapak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz Selamat tadi. Yang pertama, ketika kita mau menasehati kadangkala ada feedback atau jawaban, urus saja dulu untuk diri kamu sendiri dulu, atau kita sudah udah benar belum sih gitu sebelum menasehati orang lain. Nah, ini tanggapannya seperti apa, Ustaz?
1: Oke. Pertama, kadang-kadang memang ada masyarakat yang seperti itu. Allah menasehati awal dewi dulu. Kita harusnya bersyukur. Maaf ya, Islam mengajarkan pengetahuan atau nasihat itu dari mana harus kita terima. Dan enggak dia melihat, loh wong kuwi ini berbuat elek kok memberikan nasihat, enggak. Selama dia berbuat kata-kata yang benar, yang bagus, kita harus terima. Walaupun maaf ya, memang juga ada menyatakan orang itu kalau ingin menasihati, harusnya dirinya juga menasihati dirinya dulu. Ini kan ya kalau ini yang terjadi nanti nggak ada guru. Karena apa, masing-masing itu udah ada kekurangan. Padahal salah satu guru itu fungsinya adalah untuk memberikan pendidikan, ajaran. Artinya apa, pendidikan itu kan pendidikan akhlak. Nah, karena itu nggak apa-apalah kalau memang mereka sama memang masih ada kekurangan sebagai manusia, nggak apa-apa. Tapi nasihatnya ternyata itu yang baik, itu kita kalau nanti masing-masing aku nak urung apik karena orang menasihati, enggak akan ada nasihat lagi karena masing-masing ada kekurangan.
0: Oke, baik. Berarti saling menasehati nggak apa-apa. Nah yang kedua, ya, terkait dengan persaingan begitu. Kalau kita menjaga ukhuwah, tapi kadangkala kalau tadi Pak Fauzi terkait antar lembaga mungkin ya, itu seringkali juga berkompetisi begitu, Ustadz. Mungkin ini tanggapannya juga seperti apa?
1: Karena banyak organisasi itu juga. Selama, ya. Persaingan itu selama persaingan yang baik, nggak malah dianjurkan oleh agama. Tabiul khairat, nggak malah dianjurkan. Kadang-kadang aja ada persaingan yang sifatnya negatif, artinya menjurus hal-hal yang destruktif. Nah, kalau saya pribadi atau kita menginginkan memang harus ada persaingan. Masyarakat bisa maju kalau di dalamnya ada terjadi apa ya? Ada proses untuk lebih ke yang lainnya. Artinya apa? Proses untuk maju. Nah, itu namanya kan persaingan. Maka di Islam dianjurkan persaingan silakan, tapi fadhabil khairat, khairatnya itu kebaikan. Jangan kemudian caranya itu dengan cara yang tidak baik, nggak bisa. Semuanya harus baik, tujuannya baik, prosesnya baik, mekanismenya baik gitu. Jadi sekali lagi bahwa proses untuk persaingan itu tidak dilarang agama, tapi dianjurkan. Fastabiqul khairat, ingat. Oke, okay, terima kasih.
0: Dengan tujuan yang baik tidak apa-apa begitu ya untuk berkompetisi begitu. Nah, ya, tadi Ustaz sudah menjelaskan terkait dengan tadi karena terjeda ya bahwasannya memang ada beberapa karakter untuk bisa menjadi masyarakat madani. Yang pertama memang terkait dengan persaudaraan ya atau ukhuwah itu sendiri, kemudian ada juga tadi karakter amar ma'ruf nahi munkar ya. Dan juga yang ketiga tadi terkait dengan ketakwaan atau kepatuhan kita kepada Allah. Ini yang apa tentunya juga tidak bisa diragukan lagi. Nah, selanjutnya apakah masih ada lagi Ustaz terkait dengan karakter-karakter untuk bisa membangun atau menjadi masyarakat madani itu sendiri?
1: Tadi kan bahasa kami itu bahasa agama. Ini saya kira pandangan kan jadi bahasa agama. Walaupun bahasa agama ini kalau kita potret di masyarakat itu yang diinginkan. Sebenarnya karakter masyarakat madani tidak hanya empat itu, banyak. Masyarakat yang punya idealisme, masyarakat yang di awal saya katakan bahwa sama contohnya adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keadilan, menjunjung tinggi hukum, terjadinya toleransi, kemudian juga kemandirian dan masih banyak. Jadi karakter masyarakat madani yang kita inginkan. Tapi empat hal ini dari menurut kami yang itu paling mendasar ya.
0: Okay.
1: Karena saya sampaikan hanya empat itu sekarang.
0: Gitu. Nah, kemudian bagaimana Islam juga mendorong apa atau mengajarkan toleransi antar umat beragama begitu ya dalam konsep masyarakat madani itu sendiri, Ustaz, apalagi di era sekarang?
1: Oke. Okay. Di awal tadi saya katakan lah, jadi ada ukhuwah itu kan ada tiga, ukhuwah Islamiyah sesama Muslim, ukhuwah watonnya serana anak bangsa, ukhuwah basyariah secara etnis manusia. Artinya apa? Islam sebetulnya tidak memberikan sifat-sifat antar itu semua, baik antar masyarakat, antar Islam, antar apa ya suku bangsa. Tidak ada. Kita tidak ukhuwah sebetulnya. Walaupun maaf ya, kadang-kadang di masyarakat terjadi macam-macam itu memang itu manusiawi juga. Tapi makanya Islam turun untuk apa ya? Untuk menjembatkan itu semua. Maaf ya, saya itu pernah di satu daerah yang subbasisnya banyak ada dura, ada macam-macam. Saya di satu masyarakat baru, saya pernah di masyarakat baru, saya membina mereka. Ya memang jangan kita harus pandai-pandai menempatkan diri kita, harus pandai-pandai bagaimana kita menghadapi orang ini, bagaimana menyatukan antar mereka. Kenapa? Ingat, kita ada konsep namanya ukhuwah, dan ukhuwah dalam yang kita kenal dalam dunia Islam di Indonesia itu ada tiga, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Watoniyah. Kalau ketiga-tiganya ini ada pada kita, selesai, Mbak. Selesai. Mengapa itu? Kok ada letupan-letupan? Karena konsep tiga ukhuwah ini kita laksanakan. Walaupun, maaf ya, Mbak ya, mama yang terjadi, saya kira manusiawi lah, terjadi letupan-letupan hal itu, saya kira manusiawi sekali ya. Tapi lah itulah makanya Islam turun untuk menjembatin itu. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustaz Slamet. Kita jeda sejenak, nanti juga kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di pagi hari ini. Sekali lagi pendengar dan juga pemirsa ya, Anda bisa berinteraksi pagi hari ini, baik itu di line interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 ataupun juga di line telepon di 459-198. Dan pastinya Anda juga bisa meninggalkan pertanyaan atau komentar Anda di kolom komentar di kanal YouTube RRI Madiun. Tetaplah bersama kami pendengar.

hati terasa sunyi, maka berzikirlah karena Allah Maha Mendengar. Kala hati merasa gembira, maka bersyukurlah karena Allah Maha Memberi yang sempurna. Saat marah, maka beristighfarlah karena Allah Maha Pemaaf atas semua salah dan khilaf. Dalam kesedihan, maka bersujudlah kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Seringkali Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena Allah Maha Tahu apa yang kita butuhkan, itulah yang terbaik untuk kita.

Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Niak mata ni maubunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
4: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
5: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
6: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
7: Menjadi masyarakat madani menjadi topik kajian pagi kita dalam Mutiara Pagi kali ini, pendengar. Dan saya juga akan angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan siapa di mana ini?
8: Ini dengan Pak Agung Surya ya.
7: Oh, oke, okay. Baik, Pak Agung Surya, kabar baik nggih?
8: Ya, alhamdulillah.
7: Oke. Okay. Siap, silakan. Ya, silakan pertanyaannya Pak Agung Surya.
8: Pak Berita ya.
7: Nggih, laras.
8: Assalamualaikum. Selamat.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya. Ini yang disampaikan Pak Selamat di luar biasa masyarakat macam ya. Tapi sekarang apakah yang disebut Pak Ustaz Selamat itu ya? Wah Islam ya, wah apapun ya, toleransi, amar ma'ruf ya. Tapi banyak orang sekarang itu cara contoh, tapi dia sendiri tidak bisa memberi contoh ya. Jadi bagaimana juga, apakah ini sekarang ini masuk ke masyarakat, tapi nanti bagaimana untuk gejala, apakah di negeri ini wah maupun adanya apa? Untung karena terjadi banyak kejadian yang luar biasa menyangkut hak asasi manusia masyarakat masyarakat yang tidak di pejabat-pejabat inilah apakah ini sudah runtuh itu saja dari saya.
7: Oke, okay. Mungkin bisa diulang Pak Agung Surya tadi pertanyaannya karena suaranya terputus-putus, mohon maaf
8: ya. Ini pertanyaan, apakah ini madani sudah gugur? Nah, banyak terjadi permasalahan luar biasa ya. Dapat yang tidak memberi contoh, yang dia memberi contoh, tapi dia sendiri tidak bukan contoh. Nah, ini apakah gejala-gejala ini negeri ini apakah sudah gugur sifat madani ini yang banyak orang kuat ya, dan lain-lain. Itu aja dari kita, mudah-mudahan TKP sekarang. Baik, makasih.
7: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Selamat, apakah terdengar suara saya? Baik, kita masih mencoba untuk bisa tersambung kembali ya dengan Ustadz Selamat pagi hari ini terkait dengan topik kajian pagi kita adalah menjadi masyarakat madani. Pendengar, tadi ada pertanyaan dari Pak Agung Surya terkait gejala-gejala yang mungkin saat ini juga terjadi di negeri kita, apakah juga untuk membangun atau memupuk masyarakat madani itu kurang bisa dimaksimalkan begitu mungkin ya. Baik, Kita sudah tersambung dengan Ustadz Slamet ya. Baik, Ustadz, tadi ada pertanyaan yang masuk ya dari Pak Agung Surya begitu. Apakah di negeri ini begitu ya untuk mewujudkan masyarakat Madani ini sudah mungkin mulai apa ya, tidak semangat atau mungkin luntur begitu, karena juga banyak

0: dan budayanya, bahkan 7.000 makanya apa, karakter kita di situ memang, memang luar biasa. Nah, kemudian kalau terjadi, maaf ya, ada salah seorang pimpinan, kemudian misalnya apa Mbak tadi, seorang pimpinan.
1: Seorang pimpinan yang tidak bisa memberikan contoh ya, karena
0: Nah,
1: sekarang banyak sekali persoalan-persoalan di negeri ini yang bisa
0: ya.
1: kita juga lihat di media sosial ataupun di pemberitaan. Silakan.
0: Makanya salah satu kewajiban umat ya, sebut kewajiban kita itu kan mendoakan para pimpinan. Mendoakan. Memang kalau di era Umar ya, Umar pernah ngomong, kalau nanti saya itu berbuat salah, tolong saya diingatkan. Kemudian ada seorang berdiri bawa pedang, Umar, Anda nanti akan saya ingatkan dengan pedang saya ini. Umar, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Di tengah-tengah umatku ada orang yang segini. Jadi kalau terjadi di kita di era sekarang kan biasa ada seorang pimpinan kemudian diingatkan oleh masyarakatnya bahwa ini salah dan tapi caranya ingat mengingatkan itu nggak langsung maaf ya kalau kita sholat itu cara mengingatkan pimpinan itu ada aturannya ada celang hey, saudara goblok itu nggak bisa ada mekanisme ada aturannya kalau kita ngikuti apa ya sholat ya kita mengingatkan imam salah ingat karena kan beberapa ada step-stepnya. Nah, kita pimpinan juga, kalaupun ini terjadi hal yang tidak benar di kalangan pimpinan kita doakan. Kita mengingatkan, mengingatkan itu ada tiga. Ada dari yang pertama dengan tangannya, kalau punya kekuatan, sama saya DPR, saya ingatkan bupati gini, kemudian gini. Itu kalau kita punya kekuatan, punya kemudian yang kedua adalah bilisan, dengan lisannya kita ngomong, ojo ngono, ojo ini. Tapi itu nggak bisa, kita masyarakat biasa, pakai hati doakan aja ya Allah, mudah-mudahan pimpinan kami, pimpinan negara ini diberikan petunjuk ya Allah, bimbing mereka ya Allah, karena mereka itu akan membawa kami semua ya Allah. Jadi kita jangan marah ke mereka, jangan, kita mengingatkan tapi jangan marah. Karena kalau udah marah, itu ingatnya sudah lain. Jadi kita mengingatkan mereka tetap dengan cara-cara yang sama. Pun cara-cara yang ilegal yang inilah jadi gitu ya jadi sekali lagi mas ya yang tanya tadi ya kita juga melihat saya juga melihat ada hal yang kurang tapi ya itu kalau saya nggak punya kemampuan di pertama kedua ya yang ketiga kalau malam hari pak subuh jamai saya doakan ya Allah mudah-mudahan pimpinan kami semuanya mulai RT RW Pradesa memajiki mudah-mudahan semuanya engkau bimbing karena mereka itu akan membawa kami semua menuju jalan yang koridor gitu ya. Makasih.
1: Oke, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya di WhatsApp ini ada dari pendengar setia kami Bu Yayu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, selamat. Mau bertanya bagaimana jika kita baru terjun bermasyarakat, kalau ada teman yang kurang mengena atau tidak mungkin membuat tersinggung dan celaka, apa yang harus dilakukannya, Pak Ustaz?
0: Panu. Dia mengarahkan untuk celaka gitu.
1: Oke, bagaimana jika kita baru terjun bermasyarakat, kalau ada teman yang kurang mengenakan ya, atau mungkin juga membuat tersinggung dan bahkan mungkin celaka, ini apa yang harus kita lakukan mungkin?
0: Maaf ya, kita bersaudara itu intinya adalah saling menghargai, saling toleransi, saling kalau memang itu diyakini itu untuk akan menjurus kepada hal yang jelek ya sudah kita tinggalkan tidak apa-apa kita tinggalkan jadi kita kalaupun kita tetap bersama dengan mereka kita harus menjaga diri ya kita harus menjaga diri Rasulullah itu juga bergaul dengan orang-orang kafir orang-orang Yahudi orang-orang Majusi di Mekah di Madinah tapi dia belinya berkaitan dengan akidah tetap akidah saya adalah akidah Islam akidah Yahudi yang mereka tetap kita tetap dihargai mereka tetap dihargai karena itu sekali lagi yang terjadi pada ibu tadi taruhlah si A itu kayaknya menjurus kepada hal yang tidak baik sementara kalian kan mungkin sudah kadung dengan tetap bergaul tapi ingat kalian harus tahu batas-batasannya jangan sampai karena toleransi kemudian kalian masuk di dunia mereka jangan harus bisa menjaga. Saya di sekolah ada kawan-kawan yang kebetulan agama tidak sama, tetap sama, tetap bareng, tidak apa-apa, tapi ada batas-batas tertentu yang ini punya saya, itu punya kamu. Pikiran yang ngono, pikiran saya itu

0: dengan kamu. Kalau ini tidak bisa diketemukan ya sudah, tidak kayak gitu aja. Tapi kalau memang mereka menjurus kepada kerusakan dan secara hukum nasional kelihatan ya sudah, nggak apa-apa kita sampaikan pada orang yang memang punya wewenang untuk meluruskan hal yang kurang baik. Saya kira gitu.
1: Oke, okay, baik. Kemudian di kanal YouTube ya, pagi hari ini ada dari akun Sri Sundari dan juga Dia Hesti yang menyimak. Kemudian ada akun Kota juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di satu sisi masyarakat madani, sementara di sisi lain masih banyak yang melakukan bid'ah. Bagaimana cara mengikis bid'ah dan ini bisa menggunakan bahasanya seperti apa, Ustadz?
0: Maaf, bid'ah itu jangan sampai gini ya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu dianggap bid'ah. Rasulullah itu mengamalkan agama kan hanya yang paling dasar-dasar. Kadang-kadang gini ya, kadang-kadang ada seseorang yang melihat, kamu kok berlaku bid'ah, kamu kok berlaku. Kadang-kadang pakai celana aja, ada istilah celana sunnah, kayak macam enggak. Bid'ah itu sesuatu yang baru dan itu menyalahi aturan, menyalahi aturan agama. Kalau selama itu mendukung agama, maaf ya kalau boleh kita sampaikan, saya peringatan maulid kayak memang di agama tidak ada, tapi peringatan maulid itu di dalamnya macam-macam dan itu tidak menyalahi aturan agama. Karena itu ya, pandangan kita tentang kita harus hati-hati ya. Kalau dulu kan ada macam-macam lah berkaitan dengan kita ini lagi. Kita harus hati-hati, apalagi sesama muslim ya, jangan sampai kita tuh gampang mengklaim wah saudara berbuat bid'ah, apalagi dibumbui bahwa bid'ah itu sesat dan setan nanti neraka, itu bumbui itu waduh, janganlah. Jadi sesuatu yang kalau kita tidak tahu sebaiknya tanya pada mereka yang tahu, dan itu pun kalau misalnya pertanyaanlah pada yang memang memiliki keahlian di situ. Oh ya, ada seorang kiai, basic kiai itu harus jelas. Seorang ustaz, basic ustaz itu harus jelas. Jangan sampai itu dianggap ustaz tapi sekolahnya di mana, pola pendidikannya di mana, kita tidak jelas. Nah, itu biasanya orang-orang macam ini gampang sekali memberitakan ya, gampang sekali. Kalau perlu itu malah begitu dilihat itu sesuatu yang apa ya, menguntungkan agama, baik untuk agama ya sudah, wah itu bagus gitu aja ya, jangan sampai dikit-dikit apa mengklaim bid'ah, dikit-dikit mengklaim bid'ah. Okay. Bisa mari kita hindari.
1: Baik, kemudian ada pertanyaan dari Kusnul Khotimah ya di WhatsApp. Ustadz, bagaimana menghadapi perbedaan pandangan, karena rasa-rasanya juga sekarang untuk bisa menuju masyarakat madani semakin susah, apalagi seringkali banyak orang yang merasa benar dengan dirinya sendiri. Ini seperti apa?
0: Inilah kelemahan kita. Itu manusiawi. Itu manusiawi. Kalau kita punya pemikiran, pemikiran kita harus dianggap sebagai apa tuh? Sebagai pemikiran yang terhebat, itu manusiawi. Emang dalam Islam itu ada musyawarah, ada komunikasi antar kita dan lainnya. Kalau terjadi perbedaan pendapat, coba kita adakan dialog, kita adakan musyawarah, bahasa indahnya dialog lah. Dari sana nanti akan ditemukan sebetulnya mengapa terjadi perbedaan. Kadang-kadang tidak pernah ketemu mereka itu. Sama kami punya pikiran A, si itu punya pikiran B, nggak pernah ketemu ya sudah, selamanya akan bisa berkembang pemikiran itu tadi. Hanya perlu ada dialog, musyawarah. Forum musyawarah itu bisa mungkin kalau lewat sederhana ya antar kita ngobrol-ngobrol gitu. Okay. Saya punya masalah, punya pikiran, dan kawan saya yang satu meja itu punya pikiran, kita ngobrol aja. Maaf, saya ada satu kawan saya yang sangat saya kagumi itu. Saya senang dengan ngobrol dengan dia. Jadi kalau kita ngobrol itu saling mengemukakan konsep. Jadi yang perlu mengemukakan konsep itu adalah besarnya apa dia berbicara A itu. Kalau ini ketemu, insya Allah akan terjadi lah, terjadi macam-macam. Kalau terjadi, sekali lagi saya katakan itu manusiawi. Tetapi menjembatani itu, salah satunya adalah adakanlah dialog. Mungkin di RT kayak, di RW kayak, walaupun di mungkin di kabupaten ada banyak kok forum dialog, ada di contohnya kalau di kabupaten itu berkaitan dengan agama ada di macam-macam ada forum untuk dialog di dalam sebenarnya.
1: Ya, oke, Ustadz, mungkin terakhir juga ya bisa disampaikan bahwa mengapa ini penting begitu ya untuk kita bisa menuju masyarakat madani dan juga mungkin kesimpulan dari kajian pagi hari ini sekaligus juga Ustadz bisa memberikan doa kepada kita semuanya, pendengar dan juga pemirsa, silakan.
0: Oke, makasih Mbak Brita ya, saya terima kasih banget nih hari ini saya diberi kesempatan, ini bagi saya itu kemenangan saya diberi kesempatan untuk bicara berkaitan dengan masyarakat madani. Ini penting sekali karena apa? Indonesia ini kan terdiri dari macam-macam, tadi sudah saya sampaikan suku bangsanya macam ini, itu memerlukan pola membuat mereka menjadi masyarakat yang satu, masyarakat yang macam-macam, yang satu, yang santun dan seterusnya. Karena itulah pagi ini kita mengangkat tema berkaitan dengan menjadi masyarakat madani, penting sekali. Nah, Mbak Rita yang bahagia, kawan-kawan dengan pemirsa yang berbahagia, untuk menciptakan masyarakat yang madani ini, kesimpulan kita hari ini adalah kita harus memperkuat persaudaraan di antara kita, kemudian kita adakan aman ma'ruf nahi munkar di antara kita, harus menunggu dari polisi, tidak harus menunggu dari kepala desa, tamat, bupati, tidak di antara kita. Kemudian juga mari kita tingkatkan integritas kita terhadap agama kita. Dan satu-satunya jalan hidup yang akan mengantarkan kita tidak hanya selamat di dunia, namun selamat di akhirat hingga nanti di akhirat adalah dengan agama. Karena itu pandangan kami pagi ini masyarakat madani adalah saya lihat dari aspek agama, bukan berarti menafikan yang lain. Karena apa? Inilah karena kita namanya mutara pagi nyuwun saya islami, maka kita bicara dari agama. Kalau beberapa karakter tadi terpenuhi, Mbak Britan, di Indonesia akan menjadi masyarakat, akan menjadi bangsa yang luar biasa. Kenapa? Dia mengatakan Indonesia itu calon kekuatan dunia, tidak hanya kekuatan ekonomi, tapi juga kekuatan sosial, kekuatan budaya, kekuatan macam-macam. Jadi Indonesia adalah, karena itulah perlu kita menyiapkan untuk masuk di rayang. Saya kira demikian, Mbak Rita ya. Nanti kita akhiri dialog kita atau mutiara pagi kita dengan doa, mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa menambah wawasan kita untuk membentuk, menciptakan masyarakat yang madani. Oke. Mala dinia wala kliniatin solehah al-fatihah. Alhamdulillah. Iya, karena Alhamdulillah masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربانا صغارا اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم افتح لنا أبواب الخير wabal barakah, wabal ni'mah, wabal rizki, wabal kuah, wabal sihat, wabal salamah, wabal afiyah, wabal jannah. Rabbana atina minan kurma tawah jinnana minan nasyana. Rabbana atina bintana fin akhirati hasana. Wa kina adabana wa sama sama alhamdulillah ila mu'adabi. Oke, pemirsa, pendengar yang berbahagia, terima kasih atas atensi panjenengan semua. Mudah-mudahan suatu saat kita dipertemukan lagi. Terima kasih Mbak Prita ya, terima kasih yang
1: baik. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Slamet Riyadi pagi hari ini untuk kajiannya. Pendengar, Anda juga bisa kembali menyimak kajian pagi kali ini di kanal YouTube RRI Madiun. Dan pastikan tetap bersama kami pendengar, saya masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Saya Prita Udia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Seni dan budaya adalah sesuatu yang cerita yang tidak akan pernah selesai.
2: Adapun juga program Gati, program Tamasya itu sama pentingnya.
3: Yang paling ini ya antusias warnanya itu.

Menemani aktivitas pagi Anda, pendengar Warta Pagi kembali kami hadirkan untuk edisi Sabtu 27 Juni 2026 dengan serangkaian informasi di antaranya. Gelaran Madiun Spektra Karnival berlangsung meriah. Forum Generasi Berencana Genre Pacitan laksanakan program tahunan Genre Goes to School. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Ponorogo berupaya melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Selain ketiga topik tersebut, pendengar Warta Pagi juga kami lengkapi dengan serangkaian informasi lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya Prita Audia, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Kami awali informasi pertama, Saudara. Madiun Spektra Karnival berlangsung meriah. Pelaksana tugas PLT Wali Kota meminta agar kegiatan tersebut menjadi panggung persatuan, kreativitas, serta kebanggaan bersama bagi seluruh warga Kota Madiun. Berikut laporan Aris Deka.
1: Gelaran Madiun Spektra Karnival yang dilaksanakan pada Kamis malam di Kota Madiun berlangsung dengan meriah. Event tahunan yang diadakan oleh pemerintah kota, Pemkot Madiun dalam rangka rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun ini sukses menjadi magnet bagi ribuan masyarakat untuk menyaksikan. Kemeriahan tersebut didukung sekitar 30 peserta yang berasal dari instansi pemerintahan, lembaga pendidikan, organisasi atau lembaga swasta, hingga perwakilan masyarakat umum. Mereka unjuk gigi dengan menampilkan ragam kreativitas seni yang memukau. Tidak sekedar menyuguhkan parade kendaraan hias, para peserta juga menyajikan pertunjukan tari yang apik hingga aksi teatrikal yang syarat akan sejarah. Beberapa cerita sejarah lokal pun diangkat dalam teatrikal tersebut. Di antaranya kisah tentang Retno Dumilah, sosok bupati perempuan pertama di Jawa, sekaligus pemimpin perang yang gagah berani asal Madiun. Selain itu ada pula kisah bupati pertama Madiun, Panembahan Ronggo Jumeno atau yang dikenal sebagai Pangeran Timur, hingga gambaran sukacita merdekanya masyarakat dari penjajahan. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, memberikan apresiasi atas terselenggaranya Madiun Spektra Karnival tahun ini. Dia mengatakan acara ini berfungsi sebagai panggung persatuan, panggung kreativitas, serta panggung kebanggaan bersama bagi seluruh warga Kota Madiun. Ia menilai acara sudah berjalan sesuai dengan ekspektasi, baik dari segi kreativitas yang ditampilkan maupun ketepatan waktu pelaksanaan yang dinilai sangat tertib dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sebagai rencana ke depan, Bagus menyebutkan Pemkot Madiun berkomitmen untuk mengemas acara serupa dengan konsep yang berbeda agar jauh lebih meriah.
2: Seni dan budaya adalah sesuatu yang cerita yang tidak akan pernah selesai. Sehingga ini apabila dalam sebuah parade karnaval ini mempunyai cerita masing-masing atau cerita yang berurutan secara scan. Sehingga seperti Retno Dumilah ini tadi ada scan Retno Dumilah, scan 1, scan 2, scan 3 begitu. Sehingga ini dibagi karena kita adanya keterbatasan waktu pada saat tampil di tempat penilaian.
1: Madiun Spektra Karnival sendiri dimulai sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan mengambil titik awal dari Balai Kota Madiun di Jalan Pahlawan. Rombongan karnaval kemudian bergerak menyusuri Jalan Cokroaminoto, berlanjut ke Jalan Musi, dan mengakhiri rute di Jalan Agus Salim, tepatnya di depan SMP Negeri 2 Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Ya, Saudara, Forum Generasi Berencana Genre Pacitan laksanakan program tahunan Genre Goes to School dengan tema Ayah, guna mengimplementasikan gerakan Ayah Teladan Indonesia GATI dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Berikut laporan Angela Reska.
3: Forum Generasi Berencana Genre Pacitan tahun ini melaksanakan Genre Goes to School dengan tema Ayah. Tema terkait pentingnya peran ayah dalam sebuah keluarga merupakan sosialisasi dan edukasi dari salah satu program Quick Win dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemenduk Bangga, yakni Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Ketua Forum Genre Pacitan Rada Rizkiana menerangkan, program ini tidak hanya menyasar orang tua ataupun anak, namun program ini menyasar kedua belah pihak.
4: Adapun juga program GATI, program Tamasya itu sama pentingnya. Sasarannya juga tepat kita sasarkan kepada orang tua maupun anaknya, tidak hanya anaknya. Walaupun sasaran kita adalah remaja, tidak hanya memihak di satu sisi kita sebagai remaja seperti apa, tapi kita juga memberikan kedua POV, kedua sudut pandang, bagaimana sudut pandang sebagai orang tua dan bagaimana sudut pandang sebagai remaja seperti itu.
3: Rada menambahkan, program yang dilaksanakan tiap tahun ini tidak hanya digelar di sekolah, namun juga menyasar sejumlah organisasi masyarakat seperti Posyandu Remaja dan Karang Taruna. Rada mengakui, untuk menjangkau seluruh sasaran di wilayah Kabupaten Pacitan, pihaknya membutuhkan kerjasama dengan sejumlah pihak, seperti organisasi remaja maupun organisasi mahasiswa. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Masih dari Pacitan, pendengar dan juga pemirsa, tim kuliah kerja nyata KKN Lingkar Cerita Universitas 11 Maret UNS berkolaborasi dengan Forum Anak Kabupaten Pacitan menggelar Gerakan Anak Cinta Literasi di SD Negeri 1 Purwo Asri, Kecamatan Kebon Agung, Pacitan. Kembali Angela Rizka melaporkan untuk Anda.
3: Tim Kuliah Kerja Nyata KKN Lingkar Cerita Universitas 11 Maret UNS berkolaborasi dengan Forum Anak Kabupaten Pacitan menggelar Gerakan Anak Cinta Literasi di SD Negeri 1 Purwoasri, Kecamatan Kebon Agung. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat baca, semangat belajar, dan keberanian bermimpi pada anak-anak sejak usia dini. Kegiatan diawali dengan sesi mendongeng dari Forum Anak Kabupaten Pacitan yang mengangkat tema berani bermimpi. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan self-awareness para peserta melalui aktivitas Jemari Hebatku, yaitu diisi dengan kegiatan menggambar dan menulis tentang diri sendiri, mulai dari hal yang disukai hingga cita-cita yang ingin diwujudkan. Shirley, selaku ketua tim KKN, berharap program ini tidak hanya berhenti saat pelaksanaan program KKN berlangsung.
5: Harapan saya, Gerakan Anak Cinta Literasi ini tidak berhenti sebagai program selama KKN saja, tetapi bisa menjadi awal dari tumbuhnya budaya literasi di Desa Purwo Asri. Saya juga berharap anak-anak yang mengikuti kegiatan ini tidak hanya semakin gemar membaca, tetapi juga berani bermimpi, percaya pada kemampuan diri, dan terus belajar untuk mewujudkan cita-cita mereka.
3: Shirley menyampaikan bahwa seluruh program dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pihaknya, sebagai mahasiswa, ingin menghadirkan program yang sifatnya tidak hanya seremonial, namun juga memberi manfaat nyata untuk masyarakat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Lesunya daya beli masyarakat mulai berdampak luas terhadap sektor peternakan ayam petelur di Kabupaten Magetan. Tidak hanya membuat peternak merugi akibat anjloknya harga telur, kondisi tersebut juga dirasakan pedagang telur di pasar tradisional yang mengalami penurunan penjualan. Peternak ayam petelur asal Magetan, Teguh Wahyudi, mengaku kondisi usaha peternakan saat ini berada dalam tekanan berat. Harga pakan terus meningkat, sementara harga jual telur justru mengalami penurunan yang signifikan. Menurut Teguh, harga pakan pabrikan yang sebelumnya sekitar Rp408.000 per sak, kini naik menjadi Rp465.000 per sak. Kenaikan tersebut terjadi setelah harga pakan mengalami penyesuaian hingga 3-4 kali dalam beberapa waktu terakhir. Di sisi lain, harga telur ayam di tingkat peternak justru terjun bebas. Jika sebelumnya masih berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, kini hanya berkisar Rp18.500 hingga Rp20.000 per kilogram. Padahal pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menetapkan harga acuan pembelian telur ayam ras sebesar Rp26.500 per kilogram. Ketimpangan antara biaya produksi dan harga jual membuat margin usaha peternak semakin tergerus. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengancam keberlangsungan usaha peternakan rakyat apabila tidak segera ada langkah penanganan. Dampak penurunan daya beli juga dirasakan pedagang telur di pasar tradisional, salah satunya Sumilah, pedagang di pasar sayur Magetan. Menurut dia, jumlah pembeli telur mengalami penurunan dibanding beberapa bulan sebelumnya. Baik, pendengar juga pemirsa, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Ponorogo berupaya melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan terhadap sejumlah komoditas melalui Gerakan Pangan Murah atau GPM. Berikut laporan Eka Wulan.
6: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dipertahankan Ponorogo berupaya melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan terhadap sejumlah komoditas melalui Gerakan Pangan Murah, GPM. Kegiatan itu sekaligus dalam rangka memperingati Hari Krida Pertanian ke-54. Kabid Ketahanan Pangan dipertahankan Ponorogo, Endah Widuri, mengatakan sejumlah komoditas yang dijual di antaranya beras, minyak goreng, gula pasir, telur, bawang merah dan putih, serta cabai rawit. Kemudian aneka ikan segar, sayuran, daging ayam dan sapi, serta berbagai olahan pangan lokal. Dipertahankan pun bekerja sama dengan sejumlah mitra untuk menyediakan komoditas dalam Gerakan Pangan Murah, salah satunya Bulog. Harga yang dibanderol jauh lebih murah dibanding di pasaran.
7: Yang paling ini ya antusias warga yaitu beras sama minyak, terutama dari mitra kita Bulog sama dari RM. kita memang apa ya istilahnya standar kalau beras sama minyak memang di standar harga dari bulog, tapi untuk yang lainnya semua berada di bawah harga pasar.
6: Ratusan warga rela mengantri demi berburu sembako murah. Salah satunya Dwi Lestari, warga Jalan Menur.
8: Banyak gula, lumayan. Untuk harganya alhamdulillah di bawah pasar. Lumayan, Mbak, sekitar 3.000.
6: Seperti diketahui, beras SPHP dijual Rp57.500 per kemasan 5 kg, minyak kita dijual Rp15.000 per liter, gula pasir Rp17.000 per kilogram, kemudian cabai rawit Rp10.000 per 250 gram, serta daging ayam Rp26.000 per kilogram. Tidaknya gerakan pangan murah pada momentum Hari Krida Pertanian dipertahankan. Ponorogo juga menggelar bakti sosial donor darah. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Masih dari Ponorogo, Saudara, Kejaksaan Negeri Ponorogo menerima pengembalian sejumlah uang hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari tersangka kasus dugaan pertambangan ilegal sekaligus mantan kepala Desa Jenangan. Kembali Eka Wulan melaporkan untuk Anda.
6: Mantan Kepala Desa Jenangan Ponorogo, TA, mengembalikan kerugian keuangan negara sekitar Rp349,7 juta rupiah kepada Kejaksaan Negeri Kejari Ponorogo. TA ditetapkan tersangka oleh penyidik kejaksaan atas dugaan melakukan pertambangan ilegal di aset desa setempat. Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Zulmar Adisurya mengatakan, jumlah nominal uang kerugian negara yang dikembalikan tersangka melalui keluarga dan penasihat hukumnya itu sebelumnya telah melalui penghitungan atau audit dari tim ahli. Uang tersebut selanjutnya diserahkan ke negara melalui rekening penampung. Zulmar menyampaikan, meski yang bersangkutan telah mengembalikan kerugian keuangan negara, tidak menghapus hukuman atau pidana terhadap tersangka TA.
9: Tidak menghapus, perkara tetap berjalan. Sambil berjalan, terus berproses itu. Kami sudah melakukan tahap 2 dari penyidik ke penuntut umum, kemudian secara prosedural, rendak sudah disusun oleh tim, kemudian kami sudah konsultasikan rendak tersebut ke Kejati, dan kemudian sudah di-approve. Dalam waktu dekat kami akan limpah ke pengadilan.
6: Kuasa hukum TA Dimas Priambodo mengungkapkan, pengembalian uang pengganti itu merupakan bentuk itikad baik dari kliennya. Ia berharap melalui pengembalian kerugian keuangan negara itu, majelis hakim bisa mempertimbangkan vonis dalam proses persidangan nanti.
10: Harapan kami setelah adanya pengembalian atau uang pengganti ini, itu paling tidak nanti bisa dinilai oleh majelis hakim, kemudian dinilai oleh dari pihak jaksa bahwa klien kami juga bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, yang dinilai sebagai kerugian negara. Tentu harapannya adalah kalau memang ada tindak pidana, kemudian ada vonis, harapannya adalah vonis ringan-ringannya karena itikad baik itu telah dilaksanakan.
6: Seperti diberitakan sebelumnya, TA ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan karena diduga melakukan pertambangan ilegal. Pengelolaan pertambangan yang dilakukan tersangka yaitu menggunakan tanah bengkok atau tanah kas desa di wilayah setempat tanpa izin dan dikomersilkan. Berdasarkan hasil penyidikan, aktivitas pertambangan ilegal dilakukan tersangka TA pada tahun 2015 lalu. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Warta Pagi Produksi RRI Madiun edisi Sabtu 27 Juni 2026. Kami hadirkan informasi berikutnya, pendengar, KAI Daup 7 Madiun terus memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan fasilitas bagi pelanggan lansia. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Dayus Suwarno.
11: PT KAI Daup 7 Madiun menegaskan komitmennya untuk terus konsisten memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan, khususnya para usia lanjut. Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kenyamanan dan aksesibilitas, KAI Daup 7 senantiasa menghadirkan layanan perkereta apian yang inklusif serta ramah pada para lanjut usia lansia agar tetap dapat menikmati perjalanan dengan aman, nyaman, dan mudah. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menjelaskan bahwa kualitas pelayanan yang inklusif ini terus ditingkatkan guna memberikan kenyamanan ekstra bagi lansia, mulai dari penyediaan kursi roda, area tunggu prioritas, bantuan dari petugas saat proses boarding, hingga kemudahan perjalanan bagi mereka yang ingin bepergian menggunakan moda transportasi massal ini.
12: Kami KAI Daup 7 Madiun khususnya juga sudah selama ini sudah memberikan fasilitas ya ya tambahan terkait dengan reduksi ya. Jadi untuk usia di atas 60 tahun kami berikan reduksi sebesar 20% untuk kereta api komersial maupun kereta api PSO untuk jarak jauh.
11: Menurut Tohari, secara permanen menetapkan hak reduksi untuk potongan harga tiket kereta api jarak jauh sebesar 20% bagi pelanggan lansia yang telah menginjak usia 60 tahun atau lebih. Di mana tarif reduksi ini berlaku setiap hari untuk seluruh perjalanan kereta api jarak jauh komersial dan PSO dengan proses registrasi yang sangat mudah dan cukup dilakukan satu kali saja untuk seterusnya. Melalui konsistensi layanan inklusif dan pemberian hak reduksi ini, KAI Daup 7 Madiun berharap dapat terus meningkatkan kualitas hidup serta memberikan kebahagiaan bagi para lansia melalui pengalaman perjalanan yang aman, sehat, dan kemudahan aksesibilitas. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Ketua TP PKK Kabupaten Madiun Erni Hari Wuryanto memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PT ABC Indonesia yang sudah memilih Kabupaten Madiun untuk bekerja sama mengadakan lomba memasak. Kembali Dayu Suwarno melaporkan untuk Anda.
11: Ketua TP PKK Kabupaten Madiun Erni Hari Wuryanto turut memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PT ABC Indonesia yang sudah memilih Kabupaten Madiun untuk bekerja sama mengadakan lomba memasak. Erni mengatakan bahwa dapur merupakan jantung rumah, di mana seseorang melakukan suatu aktivitas mengolah dan menyediakan bahan makanan atau pangan untuk sajian keluarga. Maka dari itu roadshow ABC ini akan menjadi ajang saling bertukar ide, membangun jejaring, dan meningkatkan kapasitas diri, di mana para peserta tidak hanya berlomba menunjukkan keterampilan, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dan inovasi.
13: Alhamdulillah, apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap ABC yang sudah ini kolaborasi dengan penggerak PKK, gabungan organisasi wanita dan KWT. Ya, ini sudah sesuai dengan program dari PKK yaitu ketahanan pangan, di mana ibu-ibu harus kreatif untuk motivasi makanan. Harapannya ibu-ibu dengan ilmu ini bisa mengembangkan olahan-olahan makanan khususnya untuk lokal, Mbak.
11: Menurut Erni, program ini merupakan bentuk kontribusi dalam edukasi kuliner, peningkatan keterampilan memasak, serta pemberdayaan masyarakat, khususnya kaum ibu dan pelaku UMKM. Dan tidak hanya lomba memasak, berbagai lomba lainnya pun diadakan, seperti lomba kreasi sambal ABC, lomba merangkai buket bunga, dan lomba yel-yel. Adapun pemenang lomba masak tersebut, diantaranya juara 1 diraih oleh Kecamatan Kare, juara 2 diraih oleh Kecamatan Sawahan, dan juara 3 diraih oleh Kecamatan Delopo. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Dari Kabupaten Madiun kita bergeser ke Kota Madiun, Saudara. Bazar UMKM ramaikan rangkaian gelar budaya RRI Madiun. Berikut laporan Sabrina.
14: Halaman kantor LPP RRI Madiun disulap menjadi pusat perputaran ekonomi kreatif bagi warga lokal melalui gelaran Bazar UMKM. Bazar yang berlangsung mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026 ini hadir sebagai salah satu bagian dari rangkaian acara gelar budaya yang diselenggarakan RRI Madiun. Agenda tersebut menghadirkan puluhan pelaku usaha mulai dari stand fashion, bazar buku hingga kuliner modern yang sukses menyedot perhatian ratusan warga Kota Madiun dan sekitarnya. Salah satu daya tarik dalam gelaran ini adalah stand literasi dan alat tulis yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Safa, perwakilan dari toko buku NBS, mengungkapkan bahwa pihaknya membawa koleksi yang cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan pengunjung dari berbagai kalangan mulai dari buku anak-anak hingga buku bertema berat.
15: Di sini kita ada bawa ATK juga, ada buku anak-anak, novel, motivasi, buku-buku politik, filsafat, dan lain-lain banyak sih.
14: Selain ruang literasi, sektor kuliner modern juga menjadi pusat perhatian utama pengunjung. Banyak warga yang langsung menyerbu stan makanan begitu memasuki area halaman kantor RRI Madiun. Hal ini dirasakan langsung oleh Reni, pemilik usaha kuliner yang menyajikan menu takoyaki, dimsum mentai, dan risol mayo. Mengingat dampak positif yang begitu besar terhadap pendapatan mereka, Reni menaruh harapan besar agar kegiatan berskala besar seperti ini bisa menjadi agenda rutin tahunan demi mendongkrak perekonomian pelaku usaha kecil.
16: Kita baru pertama kali ikut di sini, tapi sungguh sambutannya luar biasa.
17: antusiasnya buat pengunjung. Begitu datang langsung cari makan, cari jajan, cari minum tadi. Ya alhamdulillah bersyukur bisa diajak gabung untuk mengisi stand bazar di RRI.
14: Melalui kehadiran bazar UMKM dalam rangkaian acara gelar budaya ini, LPP RRI Madiun tidak hanya berhasil menyuguhkan kekayaan tradisi, tetapi juga menciptakan ruang produktif yang nyata bagi perputaran ekonomi kreatif warga lokal. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Sebagai wujud komitmen melestarikan budaya dan kesenian, RRI Madiun mengadakan gelar budaya yang berlangsung mulai Jumat kemarin, 26 Juni 2026 hingga Minggu 28 Juni 2026. Acara tersebut dibuka oleh Direktur SDM dan Umum LPP RRI, Dedi Suparneman. Berikut laporan Aris Deka.
1: RRI Madiun mengadakan gelar budaya sebagai wujud komitmen RRI melestarikan budaya dan kesenian. Acara tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai Jumat 26 Juni 2026 hingga Minggu 28 Juni 2026 dan dibuka secara langsung oleh Direktur SDM dan Umum LPP RRI, Dedi Suparman pada Jumat sore. Beragam acara berlangsung di event budaya ini. Pada hari pertama ada karawitan, pertunjukan seni reog hingga pameran dan bursa pusaka serta batu mulia. Dilanjutkan pada hari kedua ada pertunjukan seni serta pertunjukan wayang kulit. Sementara itu pada hari terakhir akan berlangsung rangkaian ruatan. Kepala LPP RRI Madiun Kukuh Setio Budi Akhrianto mengatakan seni budaya harus terus dilestarikan. Karenanya ia merasa terpanggil untuk mengajak seluruh elemen masyarakat nguri-nguri budaya agar tidak punah tergerus zaman.
18: Saya pengen muatan lokal di Kabupaten Kota Madiun dan sekitarnya itu muncul kembali. Artinya kekuatan radio itu ya di kekuatan lokal itu. Nah dari situ saya berpikir bahwa kenapa budaya ini tidak kita gali dan kita munculkan kembali.
1: Sementara itu Direktur SDM dan Umum RRI Dedi Suparman mengapresiasi RRI Madiun yang menghadirkan gelar budaya sebagai salah satu bentuk literasi terhadap budaya khususnya di Madiun Raya. Ia menilai acara tersebut relevan dengan tugas RRI, salah satunya menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan.
19: Ini adalah bagian tugas RRI dalam rangka menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Budaya itu bagian daripada peradaban, maka peradaban ini bukan hanya soal kesejarahannya yang harus kita catat, kita lestarikan, tapi bagaimana kita melestarikan, meregenerasi, lalu mengembangkan dan menjaga budaya ini supaya tetap lestari dan tentu bagaimana juga RRI ikut mendorong masyarakat dan generasi muda khususnya ini ikut ambil bagian dalam konteks keberlangsungan dan kelestarian budaya ini.
1: Dedi pun mengacungi jempol karena pelaku UMKM dan para seniman turut dilibatkan selama gelar budaya berlangsung. Menurut dia, keberadaan RRI harus berdampak luas di masyarakat. RRI menurut Dedi menjadi miniatur Indonesia. Itu karena RRI tersebar di seluruh NKRI, sehingga harus merepresentasikan kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah. Karenanya, seni dan budaya harus terus dilestarikan, tidak hanya oleh RRI, tetapi seluruh elemen masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Bazar UMKM ramaikan rangkaian gelar budaya RRI Madiun. Berikut laporan Sabrina.
14: Halaman kantor LPP RRI Madiun disulap menjadi pusat perputaran ekonomi kreatif bagi warga lokal melalui gelaran Bazar UMKM. Bazar yang berlangsung mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026 ini hadir sebagai salah satu bagian dari rangkaian acara gelar budaya yang diselenggarakan RRI Madiun. Agenda tersebut menghadirkan puluhan pelaku usaha mulai dari stand fashion, bazar buku hingga kuliner modern yang sukses menyedot perhatian ratusan warga Kota Madiun dan sekitarnya. Salah satu daya tarik dalam gelaran ini adalah stand literasi dan alat tulis yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Safa, perwakilan dari toko buku NBS, mengungkapkan bahwa pihaknya membawa koleksi yang cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan pengunjung dari berbagai kalangan mulai dari buku anak-anak hingga buku bertema berat.
20: Di sini kita ada bawa ATK juga, ada buku anak-anak, novel, motivasi, buku-buku politik, filsafat, dan lain-lain banyak sih.
14: Selain ruang literasi, sektor kuliner modern juga menjadi pusat perhatian utama pengunjung. Banyak warga yang langsung menyerbu stand makanan begitu memasuki area halaman kantor RRI Madiun. Hal ini dirasakan langsung oleh Reni, pemilik usaha kuliner yang menyajikan menu takoyaki, dimsum mentai, dan risol mayo. Mengingat dampak positif yang begitu besar terhadap pendapatan mereka, Reni menaruh harapan besar agar kegiatan berskala besar seperti ini bisa menjadi agenda rutin tahunan demi mendongkrak perekonomian pelaku usaha kecil.
2: Kita baru pertama kali ikut di sini, tapi sungguh sambutannya luar biasa, antusiasnya buat pengunjung. Begitu datang langsung cari makan, cari jajan, cari minum tadi. Ya alhamdulillah bersyukur bisa diajak gabung untuk mengisi stand bazar di RRI.
14: Melalui kehadiran bazar UMKM dalam rangkaian acara gelar budaya ini, LPP RRI Madiun tidak hanya berhasil menyuguhkan kekayaan tradisi, tetapi juga menciptakan ruang produktif yang nyata bagi perputaran ekonomi kreatif warga lokal. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Harga sejumlah bahan pangan pokok di Pasar Besar Ngawi PBN menjadi sorotan. Pedagang mengaku terjadi kenaikan harga beras dan minyak goreng dalam sepekan terakhir. Namun, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Ngawi menyatakan harga komoditas tersebut masih relatif stabil. Sementara kenaikan harga paling terasa disebut terjadi pada komoditas beras. Pedagang mengaku harga beras premium yang sebelumnya berada di kisaran Rp14.700 per kilogram kini mencapai Rp16.000 per kilogram. Beras medium naik dari Rp13.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Tidak hanya beras, harga minyak goreng juga dilaporkan mengalami kenaikan. Minyak kita yang sebelumnya dijual Rp20.000 per liter kini mencapai Rp22.000 per liter. Sedangkan minyak goreng merek Fortune ukuran 800 ml naik dari Rp23.000 menjadi Rp25.000 per kemasan. Sejumlah pedagang makanan mengaku mulai merasakan dampak kenaikan harga bahan baku tersebut. Mereka menghadapi dilema karena biaya produksi meningkat, sementara harga jual makanan sulit dinaikkan di tengah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Yusuf Widodo, pedagang makanan di kawasan Pasar Besar Ngawi, menduga kenaikan harga dipicu oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya biaya distribusi setelah adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Namun demikian, DPPTK Ngawi memiliki data berbeda. Berdasarkan hasil pemantauan harga yang dilakukan pemerintah daerah, komoditas beras premium maupun medium belum menunjukkan kenaikan signifikan. Kepala Bidang Tata Niaga DPPTK Ngawi Susana mengatakan, harga beras premium di Pasar Besar Ngawi masih berada di kisaran Rp14.900 per kilogram, sedangkan beras medium tercatat sekitar Rp12.500 per kilogram.

Ya pendengar dan juga pemirsa, sebelum kami akhiri Warta Pagi edisi Sabtu 27 Juni 2026, kembali kami bacakan sari berita. Gelaran Madiun Spektra Karnival berlangsung meriah. Forum Generasi Berencana Genre Pacitan laksanakan program tahunan Genre Goes to School. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Ponorogo berupaya melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dengan demikian tuntas sudah penyampaian berita dalam Warta Pagi edisi kali ini. Pendengar, Anda bisa menyimak ataupun juga mengakses informasi teraktual melalui situs resmi kami di rri.co.id. Dan pastinya Anda bisa menyimak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

itu sebaiknya Anda tahu. 27 Juni 1596, ekspedisi Cornelius de Houtman sampai di Banten. Penerimaan penduduk awalnya bersahabat, tetapi setelah beberapa tabiat kasar yang ditunjukkan awak kapal Belanda, Sultan Banten bersama dengan petugas Portugis di Banten mengusir kapal Belanda tersebut. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: 8 lepas dari jam 6 pagi, mungkin untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Madiun. Saatnya kami juga update untuk informasi harga sejumlah komoditas. Kami awali dari beras premium terlebih dahulu, pendengar, di mana 1 kilogramnya hari ini ada di angka Rp14.974 per kilogram, sedangkan beras medium di Rp12.942 per kilogram. Sedangkan gula pasir, pendengar, pagi ini ada di harga Rp17.203 per kilogram. Kemudian untuk harga minyak goreng, pendengar, dari minyak goreng curah terlebih dahulu, di mana 1 kilogramnya hari ini ada di Rp20.440 per kilogram atau turun 0,04% dari harga sebelumnya. Sedangkan untuk 1 liter minyak goreng kemasan premium ada di harga Rp21.767 dan minyak goreng kemasan sederhana ada di Rp18.637 per liter. Sedangkan minyak goreng minyak kita, pendengar, ini masih stabil di Rp16.322 per liter. Kemudian kenaikan sedikit terjadi pada daging sapi, pendengar, di mana 1 kilogramnya ada di harga Rp125.474. Kemudian daging ayam ras 1 kilogramnya Rp32.000. Sedangkan daging ayam kampung 1 ekornya ada di Rp70.238, pendengar. Kemudian untuk harga telur ayam ras 1 kilogramnya ini sedikit mengalami penurunan 0,88% atau menjadi Rp24.471 per kilogram. Sedangkan telur ayam kampung ini 1 kilogramnya ada di Rp46.146 per kilogram. Kemudian pendengar, untuk harga 1 kilogram tepung terigu ada di Rp11.487 atau masih sama dari harga sebelumnya. Kemudian untuk kedelai impor ada di harga Rp12.581 per kilogram, sedangkan kedelai lokal di Rp13.000 per kilogram. Kemudian pendengar, penurunan terjadi pada komoditas cabai merah keriting, cabai merah besar, dan cabai rawit merah, di mana 1 kilogram cabai merah keriting ini ada di Rp32.835. Sedangkan cabai merah besar sebelumnya Rp33.288 per kilogram, pagi ini turun menjadi Rp32.710 per kilogram. Kemudian pendengar, untuk 1 kilogram cabai rawit merah ada di angka Rp42.393. Kemudian disusul bawang merah yang juga mengalami penurunan menjadi Rp40.179 per kilogram, sedangkan bawang putih naik menjadi Rp35.133 per kilogram. Untuk kacang hijau, pendengar, 1 kilogramnya ada di Rp26.637 per kilogram.
1: Demikian info harga pasar.

0: cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
2: ya,
1: cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Saatnya kami update info perakiran cuaca hari ini pendengar untuk edisi Sabtu 27 Juni 2026. Kami awali dari Kota Madiun, di mana pagi hari ini hingga siang nanti diperkirakan akan cerah pendengar dan berlanjut hingga malam hari. Sedangkan untuk Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Ngawi, Pacitan, dan Ponorogo, ini untuk cuaca diperkirakan akan cerah berawan kecuali Kabupaten Magetan yang diperkirakan terjadi udara kabur. Kemudian untuk siang hari hingga sore, ini sejumlah wilayah prediksi akan cerah pendengar, mulai dari Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, dan juga Ponorogo. Sedangkan Kabupaten Pacitan ini masih akan cerah berawan hingga sore nanti dan udara kabur dari sore hingga malam hari pendengar. Sedangkan untuk kawasan Kabupaten Madiun, sore hingga malam nanti diperkirakan akan cerah, begitu juga untuk Kabupaten Ponorogo. Sedangkan untuk Kabupaten Magetan dan Pacitan ini diperkirakan akan cerah berawan. Untuk kelembapan udara rata-rata ini berkisar di antara 57 hingga 98% dengan suhu udara yakni di antara 21 hingga 30 derajat Celsius pendengar.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

Ya, pendengar kacamata dari Afgan ya, mengantarkan kita menuju pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 untuk edisi Sabtu 27 Juni 2026, tepatnya pada pukul 7 pagi nanti. Untuk grup B ya, pendengar, antara Uruguay versus Spanyol yang langsung dilaksanakan dari Stadion Guadalajara, Meksiko, pendengar. Kira-kira siapakah nanti yang akan berhasil ya untuk meraih kemenangan dalam laga kali ini, pendengar? Pastikan untuk mengikuti jalannya pertandingan bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta tentunya. Dan pastikan tetap bersama kami pula di Pro 1 RRI Madiun, pendengar.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, telah berkumandang bagaimana lagu kebangsaan dari timnas Spanyol pada pagi hari ini waktu Indonesia. Kita akan melihat bagaimana susunan pemain juga yang diturunkan dari Uruguay, di mana Fernando Muslera turun sebagai penjaga gawang, kemudian ada Guillermo, Varela, Cisneros, kemudian Matheus Oliveira dan Juan Sanabria yang mengisi barisan pertahanan, kemudian ada Manuel Igarte, Conobio, kemudian ada Bentancur, Valverde dan Araujo, kemudian Darwin Nunes yang mengisi ujung tombak dari tim nasional Uruguay. Sementara timnas Spanyol juga menurunkan kekuatan terbaiknya, di mana Unai Simon turun di bawah mister gawang, kemudian ada Marc Correa, Laporte, Paul Cabarsi, Marco Llorente, kemudian ada Mikel Merino, ada Rodri, ada Pedri di lini tengah, kemudian ada Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal dan juga Alex Baena mengisi barisan lini serang dari tim nasional Spanyol. Pada pagi hari ini saya juga tidak sendiri, bersama Bung Tomo. Dan ini kita akan menantikan bagaimana pertandingan atau kick off babak yang pertama akan dilangsungkan di Stadion Guadalajara di Meksiko.
1: Ya, Spanyol ke pagi hari ini peringkat buat RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia menggunakan pola 4-3-3, sementara untuk Uruguay menggunakan pola 4-1-4-1. Pertandingan kali ini akan dipimpin oleh wasit asal Amerika Serikat yaitu Ismael Al-Fateh, dan kedua kapten kesebelasan kali ini akan melakukan pengundian untuk menentukan siapa yang akan melakukan sepak bola atau kick off di pertandingan pagi hari ini. Untuk di posisi klasemen sendiri, saat ini Spanyol berada di posisi nomor 1 dengan 4 poin, sementara itu Uruguay berada di posisi kedua dengan 2 poin, dan Cape Verde di posisi ketiga, dan Saudi Arabia di posisi keempat. Dan memang kedua tim berpeluang untuk melanjutkan perjalanan di Piala Dunia ini ke fase kedua, dan tentunya bagi Uruguay juga belum akan coba untuk melakukan hasil yang terbaik ya di pertandingan kali ini. Kalau kita berbicara mengenai pertandingan hari ini juga memang cukup ramai yang hadir, kedua tim, pendukung kedua tim ini juga cukup meriah hadiri Stadion Guadalajara yang terletak di Meksiko ini, di mana memang kedua tim juga merupakan kekuatan dunia juga. Uruguay tercatat pernah menjadi juara dunia juga, dan Spanyol juga bukan tim yang cukup bisa dipandang sebelah mata ya, dengan beberapa nama besar seperti Lamine Yamal, kemudian Pedri, dan juga ada Rodri juga. Nah, kedua untuk Spanyol kali ini akan mengenakan kostum berwarna putih, dan juga Uruguay mengenakan kostum berwarna hitam, Indra.
0: Ya, betul sekali Bung Tomo, dan kita akan menantikan jelang kick off babak yang pertama ini. Ini menjadi pertandingan yang penting tentu bagi kedua tim, termasuk juga Uruguay yang mengisi posisi kedua dengan nilai 2 poin, karena masih ada Tanjung Verde yang akan juga berpotensi untuk menyalip bagaimana nanti akan ada pertandingan juga melawan Arab Saudi. Dan Spanyol tentu juga ingin menjadi juara grup jika melihat potensi nanti akan bertemu lawannya di 32 besar. Menginginkan cipta nampaknya dilakukan sejenak dari kedua tim di Stadion Guadalajara di Meksiko ini jelang kick off babak yang pertama. Sudah diselesaikan bagaimana mengenakan cipta jelang kick off nampaknya akan dilakukan Spanyol pada pagi hari ini. Kick off
2: Babak yang pertama mengenakan kostum away-nya putih-putih. Lamine Yamal mengisi barisan lini serang atau sayap kanan dari Spanyol. Kita akan nantikan akan seperti apakah tampilan dari salah satu pemain termuda di Piala Dunia 2026 ini dengan usia 18 tahun, Lamine Yamal, yang juga bermain untuk klub Barcelona. Ya, kick off sudah dilakukan di babak yang pertama ini. Spanyol akhirnya menguasai bola. Tadi bagaimana nampaknya Rodri di sisi kanan alirkan lagi kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang yang mengenakan kostum kuning-kuning, langsung saja sapu jauh ke depan. Tadi bagaimana mendapat tekanan dari Darwin Nunes. Unai Simon lemparan ke dalam kini bagi Uruguay di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi bagaimana tadi Oyarzabal, mencoba dikejar oleh Rodri, alirkan kepada Marcus Cucurella di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Spanyol mendapat tekanan tadi, bagaimana Spanyol lemparan ke dalam bagi Uruguay, mundur ke belakang Guillermo kepada Muslera, sodorkan bola ke depan, alirkan lagi, mencoba sektor sebelah kanan, angkat ke depan, mencoba lagi bagaimana nomor punggung 6 di sana tadi dari Spanyol. Oh, terlepas tadi penguasaan bola, mencoba kini menguasai oleh Lamine Yamal, sodorkan lagi pada Oyarzabal, namun tendangannya masih menyentuh pemain dari Uruguay nampaknya di sektor sebelah lingkaran dekat kotak penalti tadi. Manuel Ugarte nampaknya tadi menyentuh tendangan dari Oyarzabal yang coba melakukan dengan kaki kirinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uruguay, pemain yang juga sudah menciptakan gol di Piala Dunia ini. Kita akan nantikan tendangan